0: beliau, kemudian cara berkomunikasinya juga kan lebih efektif tentunya. Hmm. Kemudian selama ini komunikasinya juga touchingnya direct, friendly. Jadi responsif terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Beliau memiliki hal tersebut,
1: ya,
0: yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik.
2: Sebelumnya Menteri Suhasil memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program prioritas pemerintah sesuai dengan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Suhasil juga akan melanjutkan program efisiensi anggaran sehingga memberikan dampak untuk rakyat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan.
3: Laporan khusus.
4: Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil Nazara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2026.
5: Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen?
6: Ya, bersedia.
5: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji.
6: Demi Tuhan, saya berjanji.
4: Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil juga menegaskan APBN harus mampu mendukung program-program prioritas pemerintah, sementara defisit anggaran tetap dijaga di bawah batas 3%. Ia memastikan Kementerian Keuangan akan menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
7: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
4: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden telah memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
8: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami, memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden. Tentu dalam 2 tahun ini Presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya bahwa Presiden punya track record-nya sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle, monggo, itu memang kewenangan Presiden.
4: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel, sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
3: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya, gitu ya. Karena kalau kita bicara dalam hal ini, kinerja perekonomian sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari globalnya, namun kinerja domestik masih relatif masih cukup kondusif gitu ya. Dan sekalipun memang ini adalah pergantian di Kementerian Keuangan, saya berharap ini tidak sampai mengganggu ya kesinambungan fiskal dan juga orkestrasi di dalam hal KSSK sendiri gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal lainnya agar tetap bisa berjalan gitu ya, dan ini dapat bisa mendukung program-program prioritas pemerintah ke depannya.
4: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas, sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
9: Menurut saya reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan Presiden untuk mengevaluasi kabinetnya. Dan saya berharap Menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya. Dan yang paling penting kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
10: Kalau saya sih justru berharap nih Menteri Keuangan yang baru nggak buru-buru buat bikin banyak perubahan ya Mbak. Lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalan nih tetap stabil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
11: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Tantangan di hadapan Suhasil tergolong berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkeu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
13: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
15: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ mampu memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
16: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus.
17: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat Musabaqoh Fahmil Quran dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
16: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
17: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Suharnomo mengatakan, Undip mengaku bangga dipercaya menjadi salah satu venue penyelenggaraan MTQ nasional ke-31. Ia menyebut gedung Prof. Sudarto Undip mendapat apresiasi dari panitia karena memiliki fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan mulai dari kualitas tata suara hingga konsep teater.
18: Tadi Yudharoji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
17: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkapkan pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki nilai historis. Menurutnya pada MTQ ke-11 pada tahun 1979 di Semarang pernah digelar pameran seni lukis Islami yang menjadi salah satu tonggak penting perkembangan seni rupa dalam penyelenggaraan MTQ di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto Universitas Diponegoro Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Syarhil Quran, Juair, menjelaskan jika cabang lomba kali ini merupakan bergu atau tim yang di mana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan Musabaqoh Cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.
19: Cabang lomba yang bergu atau tim, satu tim terdiri dari 3 orang. Kemarin sudah berlangsung, hari pertama ada 10 tim, pagi hari 5 tim, dan di sore hari atau siang hari 5 tim. Untuk hari ini jadwalnya ada 13 tim.
15: Dia berharap dengan adanya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabaqoh Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran, Rodiah, mengatakan jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 30 peserta putra. Dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabaqoh Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Graha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. PIC Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang tahfiz Al-Quran golongan 30 juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
14: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
13: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
1: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, RLAP, BST mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih Timnas Perahu Naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Elang Laut Jakarta Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025 menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan.
20: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjakan Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 313 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat, dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-71500-669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, baru saja Anda mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Dan sekarang saatnya Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan dalam program Nunukan pagi ini, edisi hari Selasa 15 September 2026.

Pendengar, Anda masih bersama Rista dan tim Nunukan Pagi yang bertugas. Terima kasih Anda masih mengikuti kami sejak tadi pukul 5 hingga sekarang menunjukkan pukul 8.35 waktu Indonesia Tengah. Dan sekarang ada saatnya mengikuti segmen opini publik, di mana kami membuka ruang interaktif untuk Anda bisa menyampaikan opini atau pendapat Anda mengenai, untuk topik hari ini adalah mengenai reshuffle kabinet, lebih tepatnya baru-baru ini telah terjadi penggantian ya Kemenkyu, dari yang sebelumnya Pak Purbaya diganti oleh Kemenkyu yang baru. Nah, pendapat Anda seperti apa terjadi pergantian Menteri Keuangan ini? Anda boleh menyampaikan pendapat Anda di 0811-5311945. Pendengar bisa melalui SMS, telepon, chat, atau juga bisa melalui voice note ya. Jadi silakan Anda bisa mengomentari seperti apa pendapat Anda terhadap pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya menjadi Suhasil. Silakan Anda boleh menyampaikan hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Oke, pendengar, terkait dengan topik opini publik hari ini yaitu tentang reshuffle kabinet di mana ada penggantian ya Menteri Keuangan. Ini ada informasi dari dunia keuangan di mana pasar berharap pada Menkyu baru, IHSG diperkirakan sideways hari ini. Indeks harga saham gabungan atau IHSG diperkirakan akan bergerak sideways dalam perdagangan hari ini. Pada Senin kemarin, IHSG ditutup melemah tipis 0,10% ke level 6.534,69. Pergerakan IHSG tidak terlalu naik atau turun secara tajam. Tim Pintrako mencermati pelantikan Menteri Keuangan baru Suhasil Nazara oleh Presiden Prabowo. Selain itu, Suhasil diharapkan dapat memahami secara rinci mengenai postur anggaran, mengingat ia cukup lama menjadi Wakil Menteri Keuangan. Dengan demikian, transisi pelaksanaan kebijakan fiskal dapat berjalan dengan lancar. Jika hal tersebut terjadi, harapannya dapat mendorong capital inflow atau aliran masuk modal asing agar rupiah menguat. Selain itu, imbal hasil SBN serta IHSG diharapkan lebih stabil. Di Amerika Serikat, indeks harga saham di Wall Street juga turun dalam penutupan perdagangan Senin kemarin, sementara pelaku pasar menantikan kebijakan suku bunga The Fed yang diperkirakan naik bulan ini. Nah, itu tadi informasinya pendengar mengenai di mana indeks harga saham gabungan atau IHSG diperkirakan akan bergerak sideways karena pasar berharap pada Menq baru. Dan untuk Anda yang ingin berkomentar terkait hal tersebut ya, terkait penggantian Menq baru, seperti apa harapan Anda mungkin, atau pendapat Anda bagaimana, Anda boleh menyampaikannya di 0811-531-1945. Bisa melalui chat WhatsApp, VN WhatsApp, kemudian SMS atau telepon ya pendengar. Dan untuk opini publik ini kami buka hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Nah, ibu ingin kamu tumbuh setinggi cita-citamu. Ingin kamu kuat melangkah, mengejar mimpimu. Tapi ibu sadar, kasih sayang saja tidak cukup. 1000 hari pertama kehidupanmu adalah kunci. Protein hewani, ASI eksklusif, dan imunisasi. Itu janji ibu untukmu. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan. Stunting menghambat perkembangan otak dan masa depan anak kita. Cegah stunting itu penting. Pastikan asupan protein hewani cukup, rutin ke posyandu, dan jaga kebersihan lingkungan. Karena anak yang sehat adalah investasi bangsa yang hebat.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Anda perlu tahu, hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan semacam ini terdapat di wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Manfaat hutan dan lingkungan terbagi atas manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat hutan bagi manusia diantaranya menyediakan oksigen, menyediakan lapangan kerja, sumber obat-obatan, dan lain-lain. Fungsi hutan tidak hanya memberi daya dukung kehidupan bagi jutaan spesies tumbuhan dan hewan, namun juga mendukung sekitar 5 miliar kehidupan manusia. Fungsi dan peranan hutan sangat vital bagi kehidupan manusia dan kelanjutan planet bumi. Sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menetapkan tanggal 21 Maret sebagai Hari Hutan Internasional dan pertama kali dirayakan pada 21 Maret 2013. Karena itu, sudah sepantasnya kita melestarikan hutan, sebab melestarikan hutan bukanlah untuk hutan atau satwa semata, tetapi demi manusia sendiri.

0: Welcome to Mobile Legends. The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, lagi enak pusreng, malah kebelet pipis. Sebel banget.
2: Sana, pipis dulu ih, jangan ditahan-tahan.
1: Jangan ditahan.
2: Bocah ngeyelan, ntar kalau sampai infeksi saluran kencing, jangan salahin kakak ya.
1: Oh, iya, bawel.
3: Jangan suka menunda buang air kecil ya, bahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Nunukan.
4: Pro 1 Nunukan.

Indonesia Tengah, maka untuk opini publik hari ini harus kami akhiri pendengar. Tapi Anda masih bisa mengikuti opini publik di edisi selanjutnya ya. Karena opini publik ini hadir setiap hari pendengar pada pukul 8.30 hingga 9 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Nunukan karena masih ada informasi dan juga lagu yang akan kami hadirkan untuk menghibur pagi hari Anda.

Pernahkah Anda beranggapan bahwa makanan luar lebih keren dibanding makanan lokal? Menikmati kuliner asing sah-sah saja, tetapi kita juga tidak boleh melupakan kuliner negeri sendiri. Sudah sepantasnya kita mencintai dan bangga akan kuliner khas Indonesia. Karena kuliner Indonesia kaya akan rempah-rempah yang menjadikan rasa dan aromanya semakin kuat dan khas dibanding kuliner negara lain. Kuliner Indonesia juga sangat beragam dari Sabang hingga Merauke. Dan kuliner Indonesia terkenal disukai di mancanegara. Serta uniknya karena diolah

0: mengamati dan melestarikannya, siapa lagi? Cinta Indonesia dengan kekayaan kulinernya.
1: Duh, kalau sudah tidak sibuk, telepon bapak, G. Bapak kangen.
2: Ih bapak, tumbenan, barulah aku masih nongki di kafe. Balas pakai emoticon aja lah.
1: Duh, lagi ngapain? Kapan cuti lagi?
2: Nanti, pak. Bapak, aku pulang. Harusnya aku telepon bapak kemarin. Maaf ya, pak.
0: Teknologi memberikan kemudahan berkomunikasi. Namun percakapan yang tulus dan kehadiran secara nyata sering terabaikan. Luangkan waktu, telepon mereka yang tersayang. Tanyakan kabarnya dengan tulus.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Besok pelajaran agama, bahasa, matematika, apalagi ya?
1: Semangat benar nih anak mama nyiapin bukunya.
0: Iya dong, Ma. Jadi besok di sekolah ada program makan bergizi gratis, Ma. Nanti ada pemberian makanan bergizi untuk adik dan semua teman-teman di sekolah. Kata Pak Guru, jangan menolak makanan bergizinya, karena dengan program dan upaya pemerintah ini, adik dan teman-teman bisa tumbuh sehat dan pintar, Ma.
1: Oh iya? Kalau gitu bagus dong. Jadi besok adik enggak bawa uang jajan, terus mama juga enggak repot-repot nyiapin bekal.
0: Iya, Ma. Besok adik enggak bawa bekal. Tapi uang jajan wajib lah, Ma. Kan uang jajannya mau ditabung.
1: Sudah pintar anak mama ini.
2: Indonesia memiliki bahasa dan dialek yang berbeda-beda. Ini tidak lepas karena Indonesia memiliki beragam suku, adat, bahasa, dan juga budaya. Perbedaan dialek dapat disebabkan karena perbedaan asal daerah dan perbedaan status sosial. Dapat dikatakan, dialek adalah perbedaan dalam persatuan dan kesatuan dalam perbedaan. Namun, tidak dapat dipungkiri, bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa nasional. Karena itu sudah menjadi identitas bangsa Indonesia.
3: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
4: Oke, pendengar, Anda masih bersama kami di program Nunukan pagi ini. Nah, kalau pagi-pagi ini kayaknya asik ya, kita omongin hal-hal yang sifatnya terkesan ringan, tapi ini sebenarnya penting ya kalau dilakukan di pagi hari. Jadi, kali ini informasinya dari informasi kesehatan ya, pendengar. Jadi ketika Anda bangun tidur dan langsung minum air putih, ada beberapa manfaat yang bisa Anda rasakan. Memulai pagi dengan minum air putih menjadi kebiasaan sederhana yang dapat membantu tubuh memenuhi kembali kebutuhan cairan setelah tidur semalaman. Asupan air setelah bangun tidur juga dapat membuat tubuh terasa lebih segar dan membantu mempersiapkan diri menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Dilansir dari The Hindustan Times, tubuh kehilangan cairan selama tidur meski tidak melakukan aktivitas berat. Kondisi tersebut membuat tubuh membutuhkan asupan cairan untuk membantu mempertahankan keseimbangan dan mendukung fungsi organ secara normal. Nah, kemudian minum air putih juga bisa membantu rehidrasi. Tidur selama beberapa jam membuat tubuh tidak memperoleh asupan cairan dalam waktu cukup lama. Minum air putih setelah bangun tidur dapat menjadi salah satu cara sederhana untuk mengembalikan cairan yang dibutuhkan tubuh. Air dapat dikonsumsi dalam kondisi suhu ruang maupun hangat sesuai kenyamanan masing-masing. Namun, tambahan seperti lemon perlu disesuaikan dengan kondisi tubuh karena minuman asam tidak selalu cocok bagi setiap orang. Kemudian, bisa membantu meningkatkan kewaspadaan. Kekurangan cairan dapat membuat tubuh terasa lemas dan kurang berenergi ketika memulai aktivitas. Memenuhi kebutuhan cairan membantu tubuh terasa lebih nyaman, sehingga seseorang dapat menjalani kegiatan pagi dengan lebih siap. Kondisi hidrasi yang baik juga mendukung kemampuan seseorang untuk tetap fokus dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Mendukung fungsi otak. Kecukupan cairan memiliki peran penting dalam mendukung berbagai fungsi tubuh termasuk kinerja otak. Hidrasi yang baik membantu menunjang fungsi kognitif seperti konsentrasi dan kemampuan berpikir. Mendukung fungsi kekebalan tubuh. Asupan cairan yang cukup dibutuhkan tubuh agar berbagai sistem dapat bekerja sebagaimana mestinya. Hidrasi turut membantu mendukung fungsi organ seperti ginjal dan saluran pencernaan dalam menjalankan tugasnya. Meski demikian, minum air putih bukan pengganti pengobatan bagi seseorang yang mengalami gangguan kesehatan tertentu. Membantu menjaga kondisi kulit. Kebutuhan cairan yang terpenuhi juga berkaitan dengan kondisi kulit dan rambut loh, pendengar. Kalau Anda ingat kemarin saya sempat menyinggung juga ya, betapa pentingnya air putih karena itu juga bisa membantu untuk menjaga kelembapan kulit. Dan ternyata memang betul nih, karena tubuh yang memperoleh cukup cairan dapat membantu menjaga kelembapan kulit serta mengurangi rasa kering. Air juga mendukung proses sirkulasi dan pembuangan zat sisa melalui mekanisme normal tubuh. Selain minum air setelah bangun tidur, kebutuhan cairan sebaiknya tetap dipenuhi secara cukup sepanjang hari sesuai kebutuhan tubuh.

0: bukan bisa lompat.
1: Ih, mana bisa kau lompat, Aisyah? Karena kan kau gendut. Ya kan, Aira? Aisyah gendut.
0: Si gendut nih, susah lompat. Mau lagi lompat karet. Ha! Pulang aja sana, Aisyah. Main di rumah.
2: Kenapa kalian jahat sama aku?

0: kalian bagaimana? Terus Aisyah dendam ke kalian bagaimana? Kita juga gak mau kan diejek.
1: Ya juga ya Aisyah, maafin kami ya. Kita main yuk.

Hello Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Anda? Ternyata sabun bisa membantu deteksi benjolan payudara. Saat mandi, sebenarnya kita bisa memeriksa ada tidaknya benjolan atau perubahan tertentu di payudara kita dengan menggunakan sabun, karena sifat sabun yang licin. Saat wanita menstruasi, seringkali terjadi perubahan fisik di payudara. Ulangi pemeriksaan pada hari ke-7 atau ke-10. Kalau masih tetap ada benjolan, segera lakukan USG dan pemeriksaan. Untuk wanita yang di bawah umur 35 tahun, rutin memeriksakan payudara sendiri. Sadari. Ahli kesehatan menyarankan kaum hawa melakukan sadari periksa payudara sejak dini. Setelah menstruasi, biasa menyebabkan perubahan pada tubuh. Dan bila usia di atas 35 tahun, sebaiknya lakukan pemeriksaan menggunakan alat mamogram. Data menunjukkan, kanker payudara merupakan penyebab kematian nomor 1 pada perempuan berusia 40 hingga 55 tahun. Kanker ini memang cenderung sulit untuk dicegah, namun bisa dideteksi sejak dini.
1: Yes, bentar lagi cair.
2: Apaan yang cair?
1: Sini Desya, mau kok ikut juga?
2: Ikut apa?
1: Titip modal investasi. Tujuannya gampang loh. Tinggal kirim data diri dan nomor rekening kita ke grup WA. Terus, besoknya jam 10 pagi, kita sudah terima keuntungan 40% dari modal kita, Syah. Kaya kita, Syah. Kaya!
2: Ah, yang benar. Hati-hati loh. Biasanya yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu cepat itu investasi bodong.
1: Tapi banyak kok ini yang untung. Bahkan modal kita bisa dikembalikan kalau lolos.
2: Iya, bisa jadi kan? Karena anggota grupnya yang ada di situ tuh komplotan pelaku yang ngirimin bukti transaksi pembagian keuntungan palsu untuk menarik minat calon korbannya seperti kamu.
1: Ih, enggak percayaan nih orang dikasih tahu.
2: Iya, harus gitu. Kita harus cek dulu lah.
1: Grupnya sudah enggak aktif nih, Syar. Bagaimana duitku ini?
2: Jangan gampang tertipu. Cek penawaran investasi yang Anda terima melalui grup WA atau tele. Apakah memiliki izin dari lembaga yang berwenang seperti OJK? Jika terindikasi bodong, segera report dan keluar dari grup tersebut.

Pendengar, satu informasi kami hadirkan untuk Anda, ini terutama yang penggemar kopi ya. Siapa yang ada punya ritual harus minum kopi biar di pagi hari itu lebih semangat, atau harus minum kopi dulu nih sebelum nanti lembur misalnya. Tapi pernah gak bertanya-tanya, sering minum kopi itu justru bikin tenang atau malah memicu anxiety? Coba ya, kita cari tahu. Bagi banyak orang, minum kopi itu kan bukan sekedar kebiasaan, tapi ada yang sudah jadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Tidak bisa lepas dari kopi ya. Secangkir kopi di pagi hari atau saat bekerja sering dianggap mampu membuat tubuh lebih segar, pikiran lebih fokus, dan suasana hati jadi lebih nyaman. Namun, dibalik rasa nikmat dan efek menyegarkan tersebut, konsumsi kopi berlebihan justru bisa membuat sebagian orang merasa gelisah, jantung berdebar, sulit tidur, hingga semakin cemas. Hal ini berkaitan dengan kandungan kafein dalam kopi. Kafein merupakan stimulan yang dapat meningkatkan kewaspadaan dan membuat seseorang merasa lebih berenergi. Dalam jumlah yang sesuai, efek ini bisa membantu seseorang tetap fokus dan tidak mudah mengantuk. Namun, respons tubuh orang terhadap kafein bisa beda-beda pendengar. Pada orang yang sensitif terhadap kafein, konsumsi kopi terlalu banyak justru dapat memunculkan rasa gugup, tangan gemetar, jantung berdebar, atau perasaan tidak tenang. Dan kondisi tersebut terkadang terasa mirip ya dengan gejala kecemasan atau anxiety. Selain jumlah kopi, waktu minum kopi juga perlu diperhatikan. Mengonsumsi kopi terlalu dekat dengan waktu tidur dapat mengganggu kualitas tidur Anda. Kurang tidur kemudian dapat membuat tubuh lebih lelah dan suasana hati jadi lebih mudah berubah, sehingga rasa cemas atau stres bisa terasa semakin berat. Terus apakah kopi harus dihindari? Tidak selalu ya, pendengar. Bagi sebagian orang, kopi dalam jumlah yang wajar tidak menimbulkan masalah. Kuncinya adalah mengenali respons tubuh masing-masing dan memperhatikan jumlah serta waktu konsumsinya. Jika setelah minum kopi kita justru sering merasa gelisah, jantung berdebar, sulit tidur, dan pikiran semakin tidak tenang, cobalah mengurangi konsumsi secara bertahap dan perhatikan apakah keluhannya tersebut membaik atau enggak. Jadi, kopi bisa menjadi teman untuk meningkatkan energi dan fokus, tetapi bagi sebagian orang, terlalu banyak kafein justru bisa menjadi pemicu rasa gelisah. Pada akhirnya, bukan soal harus berhenti minum kopi, tapi tentang menikmati kopi dengan bijak dan mengenali batas tubuh sendiri.

0: Tahukah Anda, kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Kopi merupakan salah satu komoditas di dunia yang dibudidayakan lebih dari 50 negara. Sejarah mencatat bahwa penemuan kopi sebagai minuman berkhasiat dan berenergi pertama kali ditemukan oleh bangsa Ethiopia di benua Afrika sekitar 3.000 tahun atau 1.000 tahun sebelum Masehi. Kopi kemudian terus berkembang hingga saat ini, menjadi salah satu minuman populer di dunia yang dikonsumsi oleh berbagai kalangan masyarakat. Di samping rasa dan aromanya yang menarik, kopi juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit kanker, diabetes, batu empedu, atau kardiovaskuler. Kopi terkenal akan kandungan kafeinnya yang tinggi. Kafein merupakan senyawa golongan alkaloid dan memiliki rasa yang pahit. Peranan utama kafein meningkatkan kerja psikomotor sehingga tubuh tetap terjaga dan memberikan efek fisiologis berupa peningkatan energi.
1: Coy, coy, ada cewek cakep tuh lewat. Godain yuk.
2: Wih, cantiknya nih cewek.
1: Hai manis, sini dong sama abang. Cuit, cuit. Aduh, cakep banget sih.
2: Iya dong cewek, sini dong duduk sama abang nih. Mampir dulu dong, kita ngobrol sambil main bareng.
3: Ih, apaan sih?
1: Waduh, galaknya bah. Adik cantik, minta dong nomor HP-nya.
3: Kalian, saya bisa laporkan nih tindakan kalian. Dan ini sudah masuk kekerasan seksual secara tidak langsung.
2: Ini apaan nih? Megang aja enggak, tiba-tiba dibilang kekerasan seksual.
3: Ya iyalah, kekerasan seksual. Ini merupakan setiap tindakan berupa fisik dan non-fisik yang dilakukan setiap orang yang dapat mengakibatkan penderitaan atau kerugian secara psikis, fisik, dan seksual pada seseorang.
4: Kekerasan seksual bisa berbentuk ucapan, perilaku, dan tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Kanal informasi

0: Eh Rizky, coba ini bah, katanya bisa bikin semangat nanti ujian.
1: Itu narkoba bah, gila. Kamu hancurkan hidupmu Rian.
0: Ah, sekali-sekali saja bah, biar fresh otak nanti saat ujian.
1: Justru sekali-sekali itu bah, yang bikin ketagihan. Rian, banyak yang gagal kuliah, masuk penjara, bahkan mati. Itu karena coba-coba.
0: Iya bahkan Rizky, aku gak berpikir bah sampai ke situ.
1: Masih ada cara sehat bah buat semangat. Olahraga, tidur cukup, atau ngobrol bakal lo stres. Ingat Rian, narkoba itu bukan pilihan.
2: Jangan pernah sentuh narkoba. Sekali coba, bisa selamanya menyesal. Sayangi hidupmu.

Oke pendengar, untuk informasi selanjutnya ini penting ya untuk kita ketahui, karena saat ini juga kita masih dihadapkan dengan kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan. Nah, masyarakat diminta tidak menjadikan bau asap sebagai satu-satunya indikator untuk menentukan kualitas udara aman. Ini kami melansir dari rri.co.id ya, pendengar. Partikel berukuran sangat kecil maupun sejumlah gas berbahaya dapat berada di udara tanpa terdeteksi oleh penciuman manusia. Dokter spesialis paru Rumah Sakit Hermina Samarinda, Dr. Parlu Hutan Doli S, dalam obrolan Tonight Corner Health Pro 2 RRI Samarinda mengatakan, kondisi udara yang tidak berbau bukan berarti terbebas dari zat berbahaya. Hal tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat di tengah paparan asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Ia menjelaskan, terdapat partikel berukuran sangat kecil yang tidak terlihat oleh mata. Partikel tersebut tetap dapat terhirup dan masuk ke saluran pernafasan meskipun masyarakat tidak mencium bau asap. Menurut Dr. Parlu Hutan, selain partikel berukuran kecil, terdapat pula sejumlah gas yang tidak memiliki bau tetapi dapat membahayakan kesehatan. Salah satunya adalah karbon monoksida atau CO. Ia mencontohkan, bahaya gas yang tidak berbau tersebut melalui kasus keracunan karbon monoksida. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penciuman tidak dapat dijadikan patokan untuk memastikan udara terbebas dari zat berbahaya. Dr. Parlu Hutan menegaskan, masyarakat tetap perlu mewaspadai paparan asap meskipun secara kasat mata maupun penciuman tidak menemukan tanda-tanda polusi. Terlebih, partikel berukuran sangat kecil dapat masuk ke saluran pernafasan dan menimbulkan gangguan kesehatan. Ia mengimbau, masyarakat tetap mengurangi paparan asap dan menggunakan masker yang sesuai ketika harus beraktivitas di luar ruangan. Kewaspadaan tersebut penting dilakukan terutama oleh kelompok rentan seperti penderita asma, balita, lansia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki faktor resiko gangguan pernafasan.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar, itu tadi informasi terakhir yang kami hadirkan untuk Anda ya, mengenai tak tercium bau asap bukan berarti udara aman. Dan kalau begitu saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah hadir, sudah mendengarkan, memonitor siaran Pro 1 RRI Nunukan dalam program Nunukan pagi ini, edisi hari Selasa 15 September 2026 bersama saya Rista Tunggarani dan juga tim Nunukan pagi yang bertugas. Dan pendengar, nanti setelah saya akan digantikan oleh rekan saya Wina Dewiana yang akan menemani Anda dalam Nunukan siang ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya harap Anda semua bisa selalu sehat, bisa menjaga kesehatan dan mungkin yang sedang sakit diberikan kesehatan dan juga tetap jaga diri ya dari segala macam penyakit, kemudian jaga diri dari sinar UV, jaga diri dari kabut asap juga pendengar. Baik, kalau begitu saya Rista pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, di

0: Ayo. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Kembali kami melanjutkan kebersamaan kita untuk di kesempatan pagi hari ini. Bersama kami tim Nunukan siang ini yang bertugas, saya Wina Dewiana didampingi operator kami, hadir menyapa Anda hingga pukul 16 sore hari nanti. Ragam program dan juga sejumlah informasi perbatasan dan informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda untuk terus memperbarui informasi kita bersama. Edisi siar hari ini pendengar di hari Selasa 15 September 2026. Kami awali di program moderasi beragama informasi seputar pentingnya toleransi ya. Kemudian juga bagaimana kita untuk saling menghormati dan ragam perbuatan-perbuatan atau juga upaya yang dilakukan seperti itu, atau barangkali ada program ya untuk menghindari ekstremisme. Kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini hingga pukul 11 siang hari nanti. Boleh ya bila mana untuk Anda ada informasi ingin Anda kabarkan. Saat Anda keluar rumah misalnya ya, wah ada informasi nih yang Anda jumpai, temui seperti itu, ingin Anda sharing informasinya seperti apa, boleh Anda bergabung di via SMS, WhatsApp, boleh 0811 5311945. Ya, ingin bergabung untuk di via telepon juga silakan, kami terima Anda di off air untuk di hari ini di program moderasi beragama.

0: Mau ketemu Camer nih, mampir ke minimarket dulu ah.
1: Ini kembaliannya ya Mbak, makasih.
0: Mbak, saya duluan aja dong.
2: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
0: Oh iya, maaf Pak, belanjaan saya kan dikit juga.
2: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
0: Wah, saya ini cum laude loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
2: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
3: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
0: Hah? Papa?
2: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
3: Om.
4: Dina, Papa nggak setuju kamu sama orang yang nggak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
0: Yang gimana nih?
3: Ah, kamu sih.
0: Yang.

0: Moderasi beragama informasi kami hadirkan untuk Anda. Bagaimana cara pandang, kemudian juga sikap dan perilaku beragama yang berimbang dengan menjunjung tinggi toleransi. Dan pastinya saling menghormati ya, serta menolak ekstremisme. Pendengar, tidak ekstrim, ini menghindari sikap berlebihan atau juga terlalu kaku ya, malah sebaliknya seperti itu, atau ekstrim dalam menjalankan ajaran agama. Kemudian pastinya kita harus menghargai perbedaan keyakinan tanpa harus merendahkan atau memaksa orang lain. Menolak segala bentuk kekerasan dan juga penyebaran kebencian atas nama agama. Terakhir adalah dapat menghargai tradisi dan budaya lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran pokok agama. Di program Moderasi Beragama kami ajak Anda, bila mana ada informasi juga ingin Anda kabarkan, sharing boleh ya. Di sambungan kami 0811531945.
1: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini, ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

Moderasi Beragama untuk Anda di siang hari ini, pendengar. Selamat siang untuk semuanya, pendengar RRI Nunukan. Untuk Anda yang baru bergabung atau sedari tadi sudah mendengarkan siaran kami, terima kasih ya. Sambil Anda beraktivitas, juga update informasi bersama kami dan kami hadirkan lagu-lagu pop Indonesia. Nah, terkait karakteristik ekstremisme beragama, pendengar, ini juga memahami dan mengamalkan seperti apa ajaran agama secara berlebih-lebihan hingga keluar dari prinsip moderasi. Ya, jangan berlebihan atau gulu. Kemudian pemahaman sempit ya, yang mana cenderung tekstual dalam menafsirkan ajaran agama tanpa melihat konteks sosial. Harus juga dipahami bagaimana untuk segala suatu informasi-informasi yang diterima sumbernya siapa atau dari mana informasinya itu harus diteliti juga, disaring juga informasi-informasinya. Kemudian menolak keragaman. Nah, ini jangan juga ya menolak perbedaan pendapat, pandangan atau tradisi yang tidak sejalan dengan kelompoknya. Wah, bagaimana kalau hal ini terjadi? Tapi saya yakin nih, alhamdulillah untuk di Indonesia sendiri khususnya semuanya walaupun berbeda pendapat tapi tetap satu tujuan dan saling toleransi juga. Hadir informasi masih di program Moderasi Beragama. Siang hari ini bersama kami tim Nunukan Siang.

plastik awalnya diciptakan untuk selamatkan bumi. Pada tahun 1959, Sten Gustav Tulin di Swedia menciptakan kantong plastik sebagai pengganti kantong kertas. Karena pada era itu, semakin banyak penggunaan kantong kertas, berarti semakin banyak juga penebangan pohon. Lalu muncul ide membuat kantong plastik yang tahan lama, sehingga bisa digunakan berkali-kali, dengan niat untuk mengurangi penebangan pohon.

Masih bersama kami tim Nunukan Siang. Pendengar, di kesempatan siang hari ini kami akhiri untuk di program Moderasi Beragama. Terima kasih kebersamaan Anda yang sudah menyapa kami juga di 0811-5311-945. Terima kasih ya. Untuk selanjutnya di program Musik dan Informasi, kami kembali hadirkan ragam informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya dari reporter, dan juga akan kami update untuk Anda dari situs rri.co.id.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

Baik, saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti paket rekaman siaran tunda kegiatan talk show yang akan kami hadirkan di kesempatan siang hari ini. Dan juga selamat siang untuk Anda yang saat ini barangkali baru saja bergabung bersama RRI Nunukan, boleh juga nanti untuk yang ingin tersambung bersama kami, informasi-informasi yang ingin Anda kabarkan boleh ya di sambungan kami 0811 5311945. Setiap program untuk Anda yang ingin sharing informasi misalnya, atau saat Anda keluar rumah seperti itu ada informasi ingin Anda kabarkan, boleh Anda di via SMS atau juga di WhatsApp. Kemudian untuk yang ingin bergabung di via telepon, kami terima di off air di sela-sela acara yang kami hadirkan untuk Anda. Sebuah paket rekaman kami akan hadirkan talk show UMKM ini terkait UMKM Nunukan naik kelas dari lokal menembus pasar global, yang akan dipandu bersama presenter kami ada Rusdi Mursalim.

0: sesaat lagi. Anda ikuti Talk Show RRI Nunukan, menghadirkan narasumber kompeten untuk mengupas berbagai kebijakan strategis pemerintah, mulai dari pembangunan sumber daya manusia, penguatan ekonomi, ketahanan pangan dan energi, transformasi digital, hingga pemerataan pembangunan di berbagai daerah. Dengarkan siaran kami di FM 96,3 MHz Nunukan, FM 91,5 MHz Sebatik, FM 92,7 MHz Krayan. Dan Anda juga dapat tonton langsung melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan. Sesaat lagi, Anda ikuti Talk Show RRI Nunukan dengan tema UMKM Nunukan Naik Kelas Dari Lokal Menembus Pasar Global, menghadirkan narasumber Wahyu Dianingrum, Koordinator Rumah BUMN PLN Nunukan, Siti Hasna, Kabid Koperasi DKU KMPP Nunukan, Rika Fatmawati, Owner UKM Rekan Coklat, dipandu presenter Rusdi Mursalim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar, pemirsa dan para undangan dimanapun Anda berada. Kali ini kita berbicara masalah UMKM. UMKM bukan saja dikenal dengan usaha kecil, tapi kali ini UMKM di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan lagi mengembangkan sayap, melebarkan sayap dari kabupaten menuju provinsi, dari provinsi menuju nasional, dan kini sudah melakukan persiapan, bahkan beberapa sudah menembus mancanegara. Ada yang ke Singapura, ada yang ke Malaysia, ada yang ke Mesir, bahkan sudah ada beberapa ancang-ancang menembus Inggris dan Amerika Serikat. Mampukah Nunukan menembus semua impian itu? Pertanyaannya nanti akan dijawab oleh narasumber kita. Ada Bu Dianingrum, kemudian ada Bu Siti Hasna, dan ada Bu Rahmawati. Siapakah tiga serikandi yang ada ini? Kita akan perkenalkan nanti jabatan mereka, posisi mereka, dan apa yang mereka telah lakukan untuk Kabupaten Nunukan dalam perputaran roda ekonomi di Indonesia. Dan sebelum kita melanjutkan ke Talso kali ini yang dilaksanakan langsung di rumah BUMN, kita hadirkan sebuah penampilan yang akan mengguncang Kabupaten Nunukan. Suaranya bagaikan emas dan pernah mewakili Kabupaten Nunukan di bintang radio tingkat nasional. Kita sambut Bung Martin.

0: Kita berikan aplaus.
1: Selamat sore semuanya.

0: Kita berikan aplaus dulu Bung Martin. Beta jalan, beta keluar, dan ada yang pasti bukan Pak Betang. Kalau di wilayah perbatasan kita kenal dengan rumput laut, ada yang Pak Betang. Ini salah satu menggerakkan ekonomi. Dan jangan salah, rumput laut salah satu bahan dasar yang saat ini digunakan para UMKM untuk mengolah UMKM, sehingga banyak yang memesan dari luar Kabupaten Nunukan. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada yang menyaksikan Terus Talkshow kali ini di rumah BUMN, Anda nanti bisa menanyakan langsung di bawah kolom komentar ini. Kita siarkan langsung live di RRI Facebook Nunukan dan YouTube RRI Nunukan. Pertanyaan Anda silakan tanyakan, seperti apa semua temanya berkaitan masalah UMKM. Apapun itu Anda bisa tanyakan, yang tanda kutip tentu hal yang arah positif. Dan tiga narasumber kita sudah kita persiapkan. Kita perkenalkan ada Ibu Wahyu Dianingrum, Koordinator Rumah BUMN PL Nunukan. Assalamualaikum, selamat siang Bu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
0: Selamat siang. Mungkin Anda selama ini hanya melihat fotonya, lihat postingannya, Anda bisa melihat langsung beliau menyampaikan masalah UMKM. Selain itu ada Ibu Siti Hasna, beliau Kepala Bidang Koperasi DKUKMPP Kabupaten Nunukan. Assalamualaikum Bu Hasna.
2: Waalaikumsalam Mas Rusdi.
0: Iya. Dua hari yang lalu saya juga melaksanakan dialog dengan beliau tentang koperasi. Nah, yang tak kalah menarik juga ada Ibu Rika Fatmawati, owner UGM Regan Coklat yang produknya sudah menembus pasar internasional. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, selamat siang. Kalau kita melihat wajah Bu Fatma sekarang dibandingkan beberapa tahun yang lalu ketika perintis, sudah perubahan yang luar biasa. Dan ada tanda kenal yang tidak akan pernah orang lupakan dari Rika Fatmawati, sebuah telalat yang ada di hidung yang menandakan bahwa owner Rogen Coklat beliau ada untuk Kabupaten Nunukan. Baik, saya ke Bu Dian dulu, Bu Hasna dulu atau Bu Rika? Ke Bu Dian dulu ya. Pendengar dan pemirsa, dalam talkshow ini kita membagi dua sesi. Sesi pertama, paparan dari masing-masing narasumber nanti. Kemudian di sesi kedua, kita akan memberikan ruang kepada para pemirsa maupun para undangan untuk memberikan masing-masing perwakilan nanti pertanyaan apa yang Anda ingin tanyakan, yang sampai saat ini jawabannya belum pas, belum sampai, dan belum merasa maksimal. Semuanya lengkap narasumber kita, ada dari pemerintahnya, ada dari ownernya langsung, dan ada dari pendamping untuk secara administrasi, baik secara lokal, nasional, maupun secara global. Saya ke Bu Dian dulu. Bu Dian, ini yang paling menarik, ketika kita berbicara UMKM di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan, meskipun kita sudah berlakukan berbagai macam sosialisasi kepada masyarakat, dan ini adalah momen, dan ini program bagian daripada Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo membangun dari perbatasan ke kota hingga ke pusat. Bu, ceritakan dulu, sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan apa awal dan cikal bakal sehingga rumah BUMN ini ada mendampingi para UMKM yang ada di Kabupaten Nunukan. Silakan Ibu.
1: Oke, jadi sebelumnya rumah BUMN Nunukan, rumah BUMN itu adalah program dari Bapak Presiden Joko Widodo, presiden terdahulu sebelumnya, di mana program ini pertama dilaksanakan oleh Telkom dan akhirnya mewajibkan untuk seluruh BUMN yang ada di Indonesia minimal memiliki rumah BUMN. Dan kebetulan untuk Nunukan yang ditujuk adalah PLN, di mana kita di bawah naungan UIDI Kaltimra, PLN langsung dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, di mana kita dituntut untuk membina, memberikan pelatihan, mendampingi dari teman-teman pelaku UMKM yang belum memiliki izin legalitas. Terus habis itu bagaimana kita memberikan pelatihan, pendampingan hingga UMKM ini berhasil untuk ekspor dan kita lepas untuk menjadi UMKM yang naik kelas, seperti itu.
0: Berapa tahun sudah Ibu kehadiran BUMN?
1: Kalau untuk rumah BUMN sendiri itu berdiri di tahun 2017 dan mulai aktif di tahun 2018.
0: Oh, sebelum COVID Bu ya?
1: Iya,
0: betul. Ini sudah berjalan. Apa hasil yang didapatkan para UMKM kehadiran BUMN ini Bu?
1: Dari rumah BUMN sendiri kita sudah pastinya memberikan pembinaan, terus kita memberikan pelatihan juga, dan tidak hanya itu, kita membantu teman-teman pelaku UMKM dari segi pemasaran juga, karena PLN sendiri memiliki e-commerce namanya PLN Mobile, yang dimana di tahun 2023 sampai dengan 2024 kemarin, termasuk salah satu UKM Regan Coklat ini, sehingga beliau bisa membangun tokonya dan sebagainya. Setelah itu kita ada program pameran nasional dan internasional, dimana di bulan April baru-baru ini kita habis mengikuti kegiatan SIVEC, yaitu Sabah International Food di Kinabalu juga. Kita membawa 4 pelaku UMKM dan itu sudah bersurat ekspor juga. Kita usahakan semua produk yang kami bawa ke istilahnya keluar dari Indonesia merupakan adalah produk-produk yang berlegalitas.
0: Baik, salah satu paling banyak permasalahan UMKM bukan hanya di Kabupaten Nunukan, rata-rata di 38 provinsi di Indonesia itu adalah bentuk kemasan yang belum menarik. Karena salah satu yang menarik peminat untuk membeli kemasan yang dikemas sebaik mungkin, yang bisa membawa alam sadar untuk segera membeli seperti itu. Contoh kayak ini, coklat bawang luar biasa ini sudah go internasional kalau seperti ini. Silakan, ya,
1: kalau untuk kemasan sendiri sebenarnya itu bukan menjadi kendala utama sekarang nih Pak, karena kenapa? Banyak rumah kemasan yang sekarang mendukung UMKM yang harganya terjangkau, dan sekarang desain-desainnya juga merupakan desain-desain gratis yang dibelikan oleh toko-toko atau rumah kemasan seperti itu. Cuma kembali lagi, kembali ke UMKM yang apakah mereka mau berkembang, apakah mereka mau betul mau memperbaiki dari segi kemasan seperti itu. Karena beberapa binaan rumah BUMN kami sudah merekomendasikan beberapa rumah kemasan, bagaimana prosedur dari label itu sendiri. Terus untuk UMKM yang sudah internasional kan ada standarnya nih, minimal 2 bahasa, terus minimal sudah bersertifikat halal dan sebagainya.
0: Baik, selain produk makanan, minuman, apakah ini masuk juga produk yang dikembangkan oleh rumah BUMN Ibu?
1: Betul, jadi sebenarnya rumah BUMN itu juga ada tidak hanya makanan dan minuman. Kita mengembangkan dari segi aircraft dan jasa. Kami di bawah binaan kami ada yang aircraft batik, terus ada pengrajin pengrajin craft, terus ada juga jasa, kita menaungi salon, terus PKBM, dan masih banyak lagi.
0: Ini menarik sekali. Baik, Bu Dian, kita tahan dulu Bu Dian. Saya menuju ke Bu Siti Asna. Bu Asna, ini kan mewakili pemerintah dalam konteks kooperasi. Bagaimana kolaborasi antara rumah BUMN dengan kooperasi yang ada di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan, sehingga produk-produk lokal yang ada di Kabupaten Nunukan ini tidak berjalan sendiri, tetapi mendapat pendampingan selain dari rumah BUMN, pemerintah juga hadir terus di samping mereka. Ibu gimana?
2: Baik, terima kasih atas kesempatannya diberikan kepada kami. Ya alhamdulillah untuk dinas koperasi memang salah satu dinas yang dalam hal ini sangat lengkap sekali di dalamnya. Di sana ada bidang UKM, di sana juga ada bidang perindustrian, ada bidang perdagangan, ada bidang koperasi, serta ada bidang kemetrologian. Nah di situ tadi kita tanyakan terkait dengan koperasi dengan sinergi kami ya. Insya Allah itu Mbak dan Pak Rusdi, bahwa koperasi itu saat ini juga sudah punya badan hukum, sehingga badan hukum itu bisa digunakan sebagai salah satunya untuk berusaha juga. Kalaupun untuk ekspor itu juga ada, sepanjang si koperasi itu memiliki NIB yang sudah melalui OSS, dan NIB-nya itu menjadi dasar identitas usaha untuk terhubung dengan registrasi kepabeanan. Seperti itu. Dan juga memiliki KBLI sesuai dengan kriteria usaha atau barang yang akan diekspor. Seperti itu.
0: Itu syarat untuk menjadi koperasi atau syarat untuk bisa menembus ekspor?
2: Untuk bisa menembus ekspor.
0: Okay, pertanyaannya Ibu, ketika ada masyarakat ingin mengembangkan usaha dengan UMKM, namun dia menggunakan jalur administrasi koperasi, apa syarat untuk membentuk koperasi saat ini Ibu?
2: Baik, untuk persyaratan membentuk koperasi sendiri itu kita sebagaimana diatur dalam PP nomor 7 itu, pertama dia paling tidak memiliki atau terdiri dari 9 orang berkumpul, mempunyai visi dan misi yang sama, dan koperasi masyarakat yang punya visi misi yang sama itu membentuk atau merapatkan diri membuat koperasi dengan menentukan apa nih usaha yang akan dijalankan, terus berapa rencana simpanan pokok dan simpanan wajib yang mereka akan tuangkan, karena itu semua akan dituangkan dalam satu berita acara. Dan berita acara itu nanti dibawa ke notaris, dalam hal ini notaris pembuat akta koperasi atau NPAK. Dan juga untuk pembuatan akta koperasi itu tidak gratis, berbayar. Nah, itu yang harus diketahui oleh teman-teman pelaku usaha yang akan membentuk atau mendirikan sebuah koperasi, karena koperasi itu dia berbadan hukum dan pembuatannya bukan di dinas ya, atau bukan juga di rumah BUMN, melainkan melalui notaris NPAK. Kalau di Nunukan itu ada beberapa NPAK yang sudah resmi memiliki izin atau SIM istilah kita ya, itu sudah ada kurang lebih 5 atau 6 notaris yang punya kewenangan untuk itu.
0: Baik, Ibu, saya ingin mau pastikan ada informasi salah satu koperasi yang ada di Kabupaten Nunukan baru-baru ini membayar pajak hampir mencapai 1 miliar. Itu betul atau tidak, Bu?
2: Oh, betul sekali. Bukan hampir ya, transaksi keuangannya. Transaksi keuangannya itu hampir 1 miliar.
0: 1 miliar.
2: Hampir 1 miliar.
0: Transaksi. Pembayaran pajaknya itu untuk transaksinya itu menandakan bahwa koperasi itu sehat, Bu ya?
2: Alhamdulillah, insya Allah.
0: Apakah ada yang lain koperasi selain itu, Bu, di Nunukan?
2: Ada banyak sih, cuma kalau ya, untuk pajak sekian ratus ribu atau sekian juta itu kita tidak tahu, tapi yang jelas ada banyak.
0: Ada, oke. Okay. Apakah pernah dipanggil pusat koperasi yang ada di Nunukan ini mewakili Kabupaten Nunukan atau Provinsi Kaltara?
2: Oh, pernah. Ada satu, kita punya koperasi Merah Putih, itu koperasi Desa Tetaban, alhamdulillah. Baru-baru ini akhir bulan Agustus kemarin mewakili Kalimantan Utara mengikuti kegiatan magang di Surabaya, salah satu pondok pesantren, koperasi pondok pesantren di Jawa Timur. Dalam hal ini untuk kegiatan serba usaha, karena terus terang koperasi tersebut itu saya sebut enggak apa-apa ya.
0: Iya, enggak, silakan.
2: Koperasi itu koperasi Desa Merah Putih Tetaban, Kecamatan Sebuku, dan koperasinya itu memang memiliki serba usaha. Dan untuk saat ini fokusnya di usaha ayam ternak, ayam potong gitu. Selanjutnya juga dia usaha penyuplai sembako di perusahaan-perusahaan di wilayah Tetaban dan sekitarnya, dan juga dia memiliki usaha apa namanya, usahanya itu terkait dengan selain sembako, ayam potong, dan juga pupuk, kalau tidak saya
0: pupuk,
2: ya, pupuk itu untuk pelaku usaha. Oh ya, maaf, dia penjualan atau pengumpulan tandan buah segar, sawit, itu termasuk pupuknya juga, seperti itu.
0: Baik, baik, baik, baik. Daerah Tetaban salah satu desa yang bisa dikatakan masuk kategori 3T, tetapi mampu menghasilkan atau menjadi pilot project mewakili Kalimantan Utara di tingkat nasional. Nah, baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, 2 BUMN, kemudian dari pemerintah, koperasi sudah menyampaikan kita menuju ke owner Regan Coklat, ada Rika Fatmawati, betul Bu ya?
3: Betul sekali.
0: Baik, saya panggil Rika, Fatma atau Wati, ada tiga ini.
3: Sebenarnya nama famous saya itu bukan itu.
0: Apa itu, Bu?
3: Nama famous saya itu Buregan.
0: Buregan?
3: Iya. Jadi brandnya saya tuh, jadi nama panggilannya saya. Malah teman-teman UKM tuh ada yang enggak tahu siapa namanya Bu Rika. Wow. Yang taunya Bu Regan.
0: Wah, wow, dahsyatnya itu Bu ya, Bu Regan. Yeah. Wah, harus kita tes ini nanti rasa UMKM-nya seperti apa, cita rasa daripada Regan Coklat. Baik, Bu Fatmawati, untuk menginspirasi seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan khususnya dan pada umumnya di Indonesia, bisa diceritakan, Bu? Sejarah mulai dari Ibu melangkah membuka usaha Regan Coklat ini hingga saat ini, karena sebelum rumah BUMN ada, Regan Coklat sudah ada duluan dan lama-kelamaan didampingi oleh rumah BUMN, dan saat ini sudah bisa menembus ke pangsa pasar luar negeri. Bu Rika, silakan.
3: Jadi awal mula saya mulai usaha itu corona.
0: Oh, corona ya?
3: Iya, akhir 2020 tuh memang pada saat itu ekonomi kita juga enggak keluar, anak-anak di rumah. Nah, saya tuh pada saat itu mulai usaha coklat kurma.
0: Kurma.
3: Saya lempar di pasar pada saat itu 3 lusin, 3 toples. ukuran toples 3 lusin, 1 minggu itu habis. Jadi saya mulai ikut ada lomba foto. Pada saat itu coklat saya masih coklat kurma, saya belajar foto di online, bayarnya 100.000. Ternyata dia, saya menang. Saya dikirimkan cetakan coklat, ternyata itu guru coklat.
0: Bolu coklat?
3: Guru coklat kami pada saat sampai saat ini. Nah, teman perkenalkan, saya ikut, dapat hadiah cetakan coklat. Cetakan karakter. Nah, jadi saya awal mula 2020 bulan 11 saya bikin coklat karakter karena saya bilang tidak mungkin orang hari besar terus untuk jualan toples, jadi ada yang untuk hari-hari saya jual yang stick-stick. Saya masukkan di toko-toko dan pada saat itu saya belum punya izin sama sekali, cuma beranikan diri untuk menjual. Nah, jualan lagi sampai Natalan. Hari besar bulan 12 itu saya jual. Pasar saja lumayan lah, saya tembus sampai 10 lusin. Saya pada saat itu juga saya belum ada izin kan pas corona. Nah, awal tahun 2021 jadi ada teman juga perkenalkan, bagus masukkan izin. Sayang kau punya nih karakter tidak ada izinnya. Jadi bulan 2 itu sebelum puasa saya ke dinas, padahal saya Pak tidak tahu dinas UMKM itu di mana. Sebelumnya kan memang ibu rumah tangga. Nah, saya datanglah ke dinas, tanya teman lagi. Kan mas pada saat itu masih sudah mau berpindah dari corona, mau berhenti ke corona lah. Tapi kantoran masih banyak kerja di rumah. Nah, saya ke dinas, bawa contoh produk saya. Pas ketemu Bu Haji Hasna pada saat itu.
0: Oh, langsung dengan beliau?
3: Iya, Kabid UKM.
0: Oh, pada waktu itu?
3: Iya. Jadi corona itu UKM tuh don-donnya ekonomi dan donnya. Tapi saya pada berkanya COVID sama saya, usaha saya tuh berkembang pada saat itu. Saya dikelilingi lah, masih ada dengan Pak Kadis, Pak sudah ini, Pak Pak Haji Abdul Karim. Pada saat itu saya dikerumuni, dikira coklat saya itu buatan Malaysia. Saya bilang bukan, ini buatan saya sendiri. Jadi saya diantar sama Bu Haji. Saya kemarin tuh dituntun, memang saya tidak tahu Pak, memang dari nol, tidak ada izin usaha. Saya diantar sama Bu Haji, diantar tim mengurus izin kesehatan saya, NPWP saya, pokoknya dari nol. Pada saat kalau saya ingat sih ya berjasa sekali Bu Haji sama saya. Dikasih ikut sertifikasi halal. Pada saat itu kan saya juga semangat-semangatnya saya pikir saya mau besar. Usaha saya mau besar, saya mau berkembang dan saya lengkapi izin-izin saya. Nah, tahun 2022 teman saya perkenalkan saya masuk di rumah BUMN PLN.
0: Di sini sudah?
3: Iya, pada saat itu masih di Pak Jana.
0: Oh, tempatnya.
3: Nah, jadi kemasan saya pada saat itu masih belum cantik lah, masih elek lah istilahnya. Belum secantik ini. Berjalannya waktu, berkembanglah produk saya, kemasannya lebih bagus. Ini izin sudah alhamdulillah sudah halal, PIRT sudah ada semuanya ini dari dinas, masuk ke BUMN dan kemasan saya lebih cantik, masuk di PLN Mobile, produk saya boom.
0: Coklat bawang Bu ya?
3: Ya, Dayang. Salah satunya coklatnya ini sebenarnya ada 6, ada 6 7 7 varian. PLN Mobile itu kesempatan UMKM kita yang berada di ujung ini terkenal sampai saya punya pelanggan tuh di Papua, Pak Rusdi.
0: Karena punya
3: dari PLN Mobile.
0: PLN Mobile ya.
3: Saya dapat dan situ juga saya pembangunan toko saya 2022. Jadi pertengahan ya Mbak ya, pertengahan tuh saya mulai membangun. Jadi hasilnya hampir 50% toko saya, tahu kan toko saya di ini, itu dari PLN Mobile.
0: Dasyatnya itu PLN Mobile ya.
3: Saya sampai tunggu sampai sekarang kenapa Mbak Dian belum ada di PLN Mobile. Penjualan saya di situ, saya punya pelanggan di Jogja, di Papua yang sama Makassar.
0: Tunggu dulu, PLN Mobile ini terbatas saja waktunya pada waktu itu.
3: Iya, terbatas. Dia cuma
0: 1 tahun ya?
3: Bukan.
4: Dia per bulan.
0: Begitu.
3: Tapi penjualannya kita dia promosi memang dari seluruh Indonesia bisa lihat produknya kita.
0: Oh. Nah, jadi ibu lagi menunggu terus ini kapan lagi ini?
3: Iya, betul, harus di, karena memang penjualannya itu saya sudah bilang PLN Mobile produknya saya dikenal di situ pada saat itu boom memang.
0: Iya.
3: Nah, berjalannya waktu kan kebetulan punya keluarga juga di sebelah di Malaysia, kita kan terdekat.
0: Iya,
3: Jadi pada saat itu saya tuh sering berpikir, kenapa produknya Malaysia ini sering masuk di tempat kita?
0: Iya.
3: Kenapa bukan produknya kita yang juga ke sana? Masa mereka aja kita kasih kaya?
0: Iya.
3: Saya suka selalu pikiran begitu kan, dan saya kan lahir nunukan.
0: Kita optimis ini kan.
3: Betul sekali. Nah, jadi saya jual produk saya ke sana. Waktu itu saya masih belum pakai izin, kirimnya lewat samping lah istilahnya, dengan pengusaha di sana, tapi dia beli kosongan, tidak pakai label. Jadi yang coklat karakter saya. Nah, saya pikirnya tuh hari sempat mau pikir yang penting cuan.
0: Ya.
3: Padahal membangun suatu brand itu susah.
0: Susah.
3: Nah, ada order, repeat order kedua kali. Saya setelah berpikir begitu, saya laku tuh alhamdulillah 60 toples. Itu dalam 2 minggu dia jual di Tawau.
0: Oh.
3: Repeat order kedua, saya sempat cerita sama Bu Aji. Ini saya pikir saya setengah mati, saya dibantu, saya setengah mati bangun brand, dia mau jual dengan kosongan. Repeat order kedua saya tolak.
0: Oh,
3: bukan tidak suka uang, tapi saya pikir membangun brand saya ini susah dengan saya punya hasil coklat ini yang seninya istilahnya tidak gampang orang bikin begitu Pak Rusdi. Jadi repot ke order kedua tuh saya tolak pada saat itu. Alasannya kenapa? Saya bilang bisa tapi harus pakai label saya. Jadi kami putus dada ini langsung pada saat itu. Lanjutnya tahun 2023 saya sempat ngirim tuh lagi dua kali, 2022 ya Mbak ya, sempat ngirim yang itu. 2023 ikut pameran di KK, undangan KJRI, pulang saya mendapatkan buyer. Jadi kami ada tanda tangan MOU, saya sempat alhamdulillah ngirimnya tuh 6 kali pengiriman itu secara resmi
0: dalam sebulan.
3: Bukan setahun.
0: Setahun.
3: Jadi MOU kami itu pokoknya saya pengiriman saya itu alhamdulillah melebihi dari target MOU kami tanda tangan.
0: Berarti 2 bulan sekali pengiriman ya dalam setahun. Oke, baik. Bu Fatma, kita akan lanjutkan lagi. Ini luar biasa. Ya. Di tengah sebuah tantangan yang cukup besar, muncullah pandemi. Pandemi ini secara global menyerang dunia, di mana banyak pelaku-pelaku usaha besar dan kecil gulung tikar. Namun di situ Bu Fatma muncul berkembang dengan bantuan Mobile PLN. Tentu sebuah kebahagiaan yang tidak pernah dibayangkan terjadi. Dan ingat, pelanggan pertama Bu Fatmawati bukan berasal dari Kalimantan, bukan dari Sumatera, bukan juga dari Sulawesi, tapi dari Papua. Betapa jauhnya. Ini keunggulan daripada AI, Artificial Intelligence, menggunakan teknologi akan mempercepat pekerjaan. 10 tahun dikerjakan cuma 1 jam, pekerjaan 20 tahun dikerjakan 2 jam, pekerjaan 1 jam dikerjakan sekejap mata. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali akan kita dengarkan sebuah suara emas dari Bung Martin dengan judul yang akan dipersembahkan nanti kita dengarkan dia menyampaikan. Bung Martin, silakan Bung Martin. Kita beri aplaus dulu. Di sini posisinya.

0: Pertanyaannya persiapkan, tiga orang kita persiapkan. Pertanyaannya kita sesuai dengan tema terkait tentang UMKM menunjukkan naik kelas dari kabupaten, provinsi, nasional ke global. Silakan. Siapa yang ingin bertanya, nama, dari mana, kepada siapa yang ingin ditanyakan? Silakan Ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nela, nama Nela Krisna Mandasari. Yang ingin saya tanyakan Pak, apa standar kualitas utama yang wajib dipenuhi produk lokal agar bisa bersaing di luar negeri?
0: Oke, Ibu Nela itu ya. Oke.
1: Terima kasih.
0: Silakan. Siapa lagi setelah Bu Nela? Ya, Ibu. Silakan Ibu. Nama, pertanyaan, ya. Atau bisa berdiri Ibu, bisa ya. Atau bisa melihat di kamera Ibu.
2: Assalamualaikum
0: silakan.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi, owner dari Rafrasa. Saya juga salah satu UMKM yang salah satu binaan dari Disperindakop Kabupaten Nunukan dan Rumah BUMN PLN. Di sini saya hanya berbagi sharing saja ya.
0: Iya, silakan.
2: Dalam tahun ini saya mengikuti beberapa business matching yang diadakan baik melalui dari Bank Indonesia, dari Dinas Disperindakop gitu kan, dari kami yang bermitra. Ini kendala kami tuh tentang rumah produksi, Pak.
0: Rumah produksi. Ya.
2: Jadi kemarin itu sempat ada buyer yang mau datang ke tempat produksi kami. Kami langsung ciut. Karena apa? Tempat kami sebenarnya sih kalau untuk ekspor tuh standarnya tuh masih jauh. Karena itu kita harus melengkapi legalitas-legalitas yang dibutuhkan oleh buyer-buyer yang ada di luar. Mungkin saya ini memohon dari Disperindakop ataupun rumah BUMN PLN Nunukan, siapa tahu bisa memfasilitasi rumah produksi yang nanti bisa dipakai untuk UMKM bersama. Jadi sewaktu-waktu kalau misalnya ada buyer yang beliau mau melihat bagaimana produksi yang kita lakukan itu, kami bisa menerima. Itu aja. Mungkin itu aja, terima kasih.
0: Dengan Bu siapa tadi, Bu?
2: Ibu Novi.
0: Novi, oke, Bu Novi. Oke, satu lagi silakan. Silakan berdiri, Ibu. Bisa melihat ke sana ke kamera, sampaikan nama dan pertanyaannya, silakan.
3: Nama saya Ibu Nunung. Saya mau bertanya, saya kan punya produk. Tapi saya kesulitan dengan bikin kemasannya. Kalau mau bikin kayak di Surabaya, itu kan lama, baru agak mahal ongkirnya. Bagaimana kalau ada di Nunukan atau di Kaltara?
0: Ya, okay, itu aja. Itu aja Bu ya. Oke, okay, baik, kita berikan aplaus tiga narasumber. Nah, ini sebenarnya tiga pertanyaan yang cukup menarik sekali dan mewakili para UMKM. Dari Bu Nela, kira-kira apa yang perlu dilakukan para UMKM sehingga bisa bersaing dengan produk-produk yang ada di luar negeri. Kemudian dari Bu Novi, salah satu hal yang paling mendasar dan cukup penting adalah rumah produksi. Karena salah satu untuk bisa kita mengekspor ke luar negeri itu yang paling mendukung rumah produksi yang memenuhi syarat. Dan tentu ini tidak bisa dilakukan cuma pihak UMKM karena membutuhkan modal besar dan dukungan dari pemerintah. Saya rasa nanti akan bisa dijawab sentuhan-sentuhan dari rumah PLN, kolaborasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Nunukan dan para UMKM-UMKM yang lain bisa digunakan secara bersama untuk pertumbuhan ekonomi di Nunukan. Dan tak kalah menarik Bu Nunung, bikin kemasan katanya sulit sekali, kemasan yang saat ini tidak akan berdampak dan tidak akan dilirik oleh pembeli ketika kemasannya masih bentuk jadul ya, masih bentuk lama. Dan ketika model AI sekarang, kecanggihan teknologi bisa digunakan, semuanya akan menarik perhatian. Langsung saja dijawab Bu Dian, Bu Siti, Bu, silakan. Siapa yang mau dijawab langsung kah sekaligus atau gimana? Silakan Ibu.
4: Oke, baik, terima kasih, mohon izin ya, mudah-mudahan nanti teman dari Mbak Dian bisa mengcover menambahkan. Baik, terkait persyaratan untuk ekspor ya, paling tidak ya. Pertama itu pelaku usaha memiliki legalitas usaha, dalam hal ini NIB-nya melalui SS, dan juga memiliki KBLI yang sesuai kegiatan usaha bar atau barang yang akan diekspor, serta memenuhi perizinan berusaha atau PBUNKU apabila komoditasnya itu memerlukan izin khusus. Dan selanjutnya terkait dokumen ekspor, harus ada packing list-nya, harus ada PEB-nya, harus ada SKA-nya. Itu ada invoice apa segala itu ada, harus dilengkapi. Dan juga salah satu yang lebih penting lagi yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha, terus terang itu sedikit berbeda ya untuk melakukan penjualan di dalam negeri dan luar negeri. Kenapa? Karena kalau ke luar negeri itu harus lebih detail lagi. Dia harus lebih detail lagi, harus lebih baik lagi. Contoh kemasannya, kalau mungkin kita jual di dalam negeri tidak pakai pengawet, itu kalau keluar negeri tidak harus ada itunya. Selanjutnya untuk detail dia punya expire, kode produksi, itu semua harus diperhatikan. Dan juga rasa harus diperhatikan. Beda kalau kita menjual di dalam negeri, seperti itu. Itu yang menjadi yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha. Karena terus terang kalau mau internasional, untuk pelaku usaha memang harus punya keberanian dan punya mental yang baja. Kenapa? Karena kita tidak boleh takut gagal, kita tidak boleh putus asa. Gagal coba lagi, gagal coba lagi. Karena untuk seorang pelaku usaha yang mau naik kelas, dia harus melewati itu semua. Seperti itu terkait persyaratannya, silahkan bergabung di rumah BUMN, bisa juga ke Dinas Koperasi. Insya Allah kami saling sharing juga, kita saling berkolaborasi. Selama ini Alhamdulillah kolaborasi kami dengan rumah BUMN sangat baik ya. Dan juga untuk ekspor sendiri, selain dari teman-teman RB, Dinas Koperasi juga ada satu khusus yang memang tidak bisa dikeluarkan oleh RB, yaitu SKA, Surat Keterangan Asal Barang. Itu harus lewat Dinas Koperasi, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua dari Ibu Novi terkait dengan rumah produksi. Memang terus terang di Dinas Koperasi itu sudah beberapa tahun terakhir ini sudah tidak ada lagi bantuan untuk rumah produksi. Memang sebelum COVID itu Alhamdulillah banyak sekali ya bantuan-bantuan untuk rumah produksi pada para pelaku UKM. Tapi kami dari dinas bisa merekomendasi jika teman-teman pelaku UKM yang ingin berusaha mencari di luar, contoh mungkin mencari CSR di perusahaan atau mencari CSR di provinsi atau dimanapun itu, jika membutuhkan rekomendasi terkait salah satu persyaratannya mungkin membutuhkan rekomendasi dari dinas bahwa betul ini pelaku usaha merupakan pelaku usaha di Kabupaten Nunukan dan usaha berjalan, itu bisa kita fasilitasi walaupun bukan secara langsung memberikan bantuan berupa rumah produksi, tapi terkait dengan rekomendasi-rekomendasi lain akan kita fasilitasi, termasuk juga mungkin memberikan edukasi terhadap mungkin persyaratan-persyaratan seperti apa yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sebuah rumah produksi, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga dari Ibu Nunung terkait kemasan ya, selain dari rumah BUMN juga memang di dinas itu belum ada, tapi sudah ada wacana. Itu sudah ada wacana, mudah-mudahan ke depan itu bisa terrealisasi terkait fasilitasi untuk rumah kemasan. Itu kita sudah beberapa tahun terakhir ini selalu mewacanakan, namun mohon maaf mungkin sebagai rasa umum mohon maaf ya saya nyebut terkait penganggarannya lagi gitu. Tapi selain di memang kesulitannya mungkin harus ke Pulau Jawa, sebetulnya sudah ada di provinsi, itu sudah ada di Dinas Perindakop Kaltara sudah mengadakan untuk rumah kemasan, dan mungkin ini belum tersosialisasikan dengan baik. Itu sebetulnya sudah ada di provinsi, nanti kalau teman-teman menginginkan itu akan kita berikan bahwa di provinsi itu ada di Dinas Koperasi paling tidak itu, seperti itu. Mungkin ditambahkan dari teman-teman.
5: Oke, saya menambahkan dari Ibu Nela yang pertama ya, legalitas apa aja yang kita mau lengkapi untuk bisa ekspor dan siap ekspor. Yang pertama betul ada NIB, pastikan memang KBLI yang terdaftar memang adalah produk yang kita mau ekspor. Terus yang kedua ada namanya PIRT, minimal PIRT dulu, itu dari Dinas Kesehatan yang mengeluarkan. Terus yang ketiga ada sertifikat halal, karena ada beberapa negara yang memang menuntut adanya sertifikat halal. Jadi kenapa produk-produk teman-teman yang kita ekspor itu minimal sudah memiliki sertifikat halal. Dan kebetulan program sertifikat halal termasuk Ibu Nela ini menerima fasilitas dari kami, sertifikat halal gratis kita fasilitasi dan sudah keluar. Terus habis itu juga izin edar ekspor ini dikeluarkan oleh BPOM dan masih menjadi kendala untuk UMKM ekspor, termasuk kami sebagai pembina dan fasilitator dan mungkin juga untuk pemerintah. Setelah itu, setelah dilengkapi minimal minimal sertifikat halal, terus kita lanjut ke dokumen ekspor. Dokumen ekspor betul, kita ada invoice, terus ada packing list. Setelah itu kita langsung ke bea cukai, bea cukai mengeluarkan PIB. Terus kita ke pelayaran sebagai dokumen pendukung ke ke bea cukai. Betul kata Ibu, dari DKUK MPP juga mengeluarkan COO. COO itu yang yang terakhir. Karena itu adalah surat yang paling sering diminta oleh wilayah-wilayah tempat kita ekspor. Nah itu, jadi minimal legalitas itu sertifikat halal sudah kita bisa ekspor. Dan yang pasti kita pastikan lagi kemasannya minimal minimal layak untuk kita bawa untuk pameran luar negeri. Sebenarnya kalau untuk ekspor sendiri itu kita harus minimal ada dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Meskipun wilayah ekspor kita hanyalah Malaysia. Seperti itu kan, karena kita enggak tahu buyer-buyer dari Malaysia itu bisa aja datang dari beberapa negara. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya adalah pertanyaan dari Ibu Nopi. Bagaimana nih Mbak terkait rumah produksi? Betul, kami yang di lapangan yang mendampingi teman-teman pelaku UMKM bersama juga dengan BPOM memang masih kendala adalah di dapur produksi. Selain dapur produksinya harus terpisah dengan dapur produksi rumah tangga, itu jalur yang sesuai standar BPOM itu memang ada gitu. Kalau dari PLN sendiri kami mencoba untuk merekomendasikan ke WIDI karena memang mereka punya dana CSR, tapi saya belum tahu apakah bisa terkhusus untuk UMKM karena sebelumnya CSR ini hanya membantu dari segi pendidikan dan kelompok dan biasanya itu hanya alat. Tapi coba ya, semoga tahun depan kita coba untuk ajukan terkait dapur produksi karena lahan dari rumah BUMN juga kita lihatlah masih ada. Kita terfokuskan nanti insya Allah di lahan rumah BUMN biar jadi satu pintu dengan kolaborasi dengan BPOM, bagaimana standarnya, berapapun anggarannya masih kita coba ajukan. Semoga tahun depan bisa terrealisasi. Gitu. Terus yang ketiga, kalau kemasan sendiri memang ya, dari kemasan memang sebelumnya Ibu Rika juga pernah mencoba cetak kemasan di yang ini yang punya provinsi ya Bu? Tarakan. Yang Tarakan ya. Nah itu Tarakan. Memang banyak sekali kendala. Rumah kemasan yang ada di Kalimantan Utara memang masih banyak kendala dari bahan, terus dari proses selama percetakan beda dengan dari Pulau Jawa. Namun memang harga lumayan mahal ya, karena biaya ongkir dan sebagainya adalah menjadi kendala teman-teman pelaku UMKM seperti itu. Nah, untuk itu kita mencoba kolaborasi dengan Pemda Kabupaten Nunukan, terus Kalimantan Utara untuk bisa lebih bagaimana mengcover kemasan ini sehingga ibu-ibu semua pelaku usaha tidak memesan ke Pulau Jawa atau lebih terpotong terpangkas akomodasi ongkirnya seperti itu. Itu harapan kita juga ibu, semoga memang tahun depan bisa terrealisasi juga karena rumah BUMN sangat mendukung kalau untuk desain kemasan dan sebagainya kami bisa bantu karena memang pada dasarnya sebelum-sebelumnya desain kemasan memang kita bantu teman-teman pelaku usaha namun mereka tetap cetak di Pulau Jawa seperti itu. Mungkin ada tambahan nih dari ibu langsung pelaku usahanya nih.
0: Silakan. Ada mau ditambahkan?
6: Kalau dari saya sih untuk ekspor nomor satu kita harus punya buyer. Jadi setelah dapat pengalamannya saya, setelah dapat buyer di sana, produknya ini ada sadar dari Dinas Kesehatan hasil uji labnya. Jadi hasil uji labnya saya punya coklat kemarin saya kirim ke sebelah, selain yang disebutkan tadi sama Mbak Dian sama Bu Ajasna, di sebelah juga mereka tuh cek lab lagi coklat saya. Itu pun 10 hari baru ada info produk ini bisa masuk Malaysia. Itu pertama kali saya masukkan secara resmi. Jadi pada saat itu memang saya dibantu dengan Pak Sapar, pada saat kami keliling lah untuk meminta surat rekomendasi ini, dan kita menunggu 10 hari baru ACC bisa masuk produknya saya ke sana. Karena pada saat itu saya juga UKM pertama Nunukan yang ekspor secara resmi dengan produk-produk olahan makanan. Itu aja sih kalau dari saya. Kalau dari Bu Nopi kayaknya sama dengan saya. Karena kalau Malaysia sih kita masih bisa aman, tidak harus ada BPOM, paling tidak ada halal sama uji nutrisi. Tapi kalau untuk negara lain seperti saya ini kemarin nih ada ini dengan buyer dari Taiwan dan minat tuh coklat rumput laut, tapi terkendala karena saya tidak punya BPOM, jadi tidak bisa masuk. Beda negara, beda juga izin yang mereka minta. Dan untuk mendapatkan buyer juga kita harus beberapa kali ikut pameran. Saya ya 3 kali ketemu deal-dealan harga dengan buyernya baru bisa masuk saya punya produk. Itu pun saya mengikuti 2 kali pameran ya Mbak ya, 2 kali pameran di sebelah, seperti itu.
0: Oke, Bu Dian, Bu Asna, Bu Rika, terima kasih banyak. Sebenarnya banyak sekali yang akan kita bahas, tapi ini adalah part 1. Nanti ada lanjutan talkshow yang selanjutnya, itu akan lebih berkembang daripada lanjutan yang sudah kita bahas ini. Seperti apa? 3 pertanyaan nanti kita akan angkat ke topik selanjutnya. Sehingga UMKM yang ada di wilayah perbatasan tidak hanya sampai sebatas ini, tetapi nanti akan betul-betul mimpi itu diwujudkan menjadi nyata. Bukan hanya dari kemasan yang akan bagus, kita akan saksikan sendiri bagaimana rumah produksi bisa digunakan oleh seluruh UMKM. Ini akan mendorong dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang selama ini menjadi batu sandungan para UMKM untuk bisa berkembang lebih luas. Dan pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada, pertanyaan-pertanyaan Anda yang Anda sampaikan di Facebook Radar Republik Indonesia Nunukan maupun di YouTube RRI Nunukan nanti akan dijawab oleh narasumber kita di hari ini atau di lain waktu. Akhirnya saya Rusdi Mursalim bersama tim kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
7: Demikian telah Anda ikuti talk show RRI Nunukan.
8: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, baru saja kita ikuti bersama siaran tunda talk show UMKM RRI Nunukan kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya kami akhiri ya untuk di program musik informasi, dan kami informasikan kembali jangan lewatkan tepat pukul 12 siang hari nanti pendengar, kami kembali ajak Anda untuk update informasi olahraga akan kami hadirkan dalam dinamika olahraga edisi hari ini.
7: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
9: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Kamu dengar di mana saja Anda berada. Sesaat lagi kami ajak Anda bergabung bersama Pro3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.

Newcastle United. Sementara Inter Milan berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Udinese dalam lanjutan Liga Italia Serie A. PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN 2026. Sementara National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menargetkan posisi 10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, pendengar pemirsa, juga para pecinta olahraga. Kami hadir kembali dalam dinamika olahraga siang hari ini dan kami akan menghadirkan informasi dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 15 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Informasi pertama diawali dari olahraga terpopuler sepak bola. Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris usai menaklukkan Newcastle United 4-1 dini hari tadi. Kita akan simak laporan dari Liliana Dea.
1: Ethan Ampadu into the penalty area. Comes out for Okafor!
2: United tampil dominan saat menjamu Newcastle United di Elland Road pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris musim 2026-2027 dini hari tadi. Leeds menang telak 4-1, sekaligus membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan 8 poin. 3 gol tuan rumah tercipta pada babak pertama melalui Jadon Boggle, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri Louis Miley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds pada babak kedua, sebelum Bosso Matore mencetak gol hiburan bagi Newcastle jelang peluit akhir berbunyi. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai penampilan timnya sangat memuaskan sejak awal hingga akhir laga.
3: Yes, sometimes on rare occasion.
4: Dalam kesempatan yang jarang terjadi, seorang pelatih juga bisa menikmati pertandingan sepak bola, terutama ketika timnya bermain seperti malam ini, dan saya benar-benar menikmatinya. Penampilan kami sangat luar biasa sejak detik pertama hingga detik terakhir. Memang kami gagal mencatatkan clean sheet, tetapi secara keseluruhan ini penampilan berkelas. Saya bangga dengan para pemain saya.
2: Kemenangan tersebut membuat Leeds belum terkalahkan dalam 4 pertandingan awal musim ini. Leeds mengoleksi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, dan kini berada tepat di bawah Arsenal dan Manchester City yang memiliki poin lebih banyak. Sementara itu, kekalahan telak menjadi peringatan bagi Newcastle yang baru mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Pelatih Newcastle Matthias Yasle menilai timnya gagal menunjukkan dasar permainan yang dibutuhkan untuk menghadapi Leeds.
4: Bukan hanya satu hal yang salah, tetapi babak pertama benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola di lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya menjadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
2: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Elland Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Premier Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

AS Roma naik ke puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolò Pisilli memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

0: Pendengar pemirsa, Inter Milan juga berhasil membalikkan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah di menit ke-9 dan Jurgen Ekkenkamp di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Yuanboni. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schifo menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Io sono preoccupato un po' dell'approccio, i primi 20 minuti che non siamo.
2: Saya sedikit khawatir dengan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain yang memiliki energi. Namun pada akhirnya saya juga melihat hal positif yang kami lakukan. Kami melakukan banyak hal baik, terutama reaksi setelah menerima 2 pukulan telak seperti itu dan mampu menyamakannya sebelum turun minum dengan performa yang baik, dengan energi, dengan kebanggaan, dengan keinginan untuk membalikan keadaan. Lalu babak kedua berada dalam kendali hingga kami mampu mencetak 3 gol tambahan.

Shifu bahkan menegaskan fokus timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Shifu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan di Inter Milan. Dan saat ini yang sudah mencapai 8 gol dalam 5 pertandingan ada di semua kompetisi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Komo mengejutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Komo mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Komo Cesc Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi, anche per me.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar, kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions. Emosi itu, siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang tidak, siapa yang bisa menghasilkan energi yang sama.
0: Hasil tersebut membuat Komo mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan Liga musim ini dan mereka meraih 3 kemenangan dan sekali imbang, sekaligus menempatkan diri di peringkat ketiga klasemen di bawah Inter Milan.

0: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdurti Loli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menyiapkan lapangan latihan khusus untuk mendukung Timnas Indonesia menghadapi FIFA ASEAN 2026. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pengumuman stasiun penyiaran resmi atau official host broadcaster FIFA ASEAN 2026 di kawasan Senayan kemarin. Erick menjelaskan PSSI menyiapkan

0: kegiatan taktikal secara detail.
1: Empat lapangan timnas di STIK juga kita siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lain. Ya memang kalau lapangan latihan yang lain itu harus bergantian, tim negara lain harus dikasih akses. Nah, sedangkan mungkin dari Coach John ada permintaan, ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Coach John itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang. Untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong, ya nggak mungkin gitu. Jadi memang kita pilih di STIK, mudah-mudahan juga dalam kondisi recovery yang baik.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengatakan saat ini ia dan tim kepelatihan tengah dalam proses memantau sejumlah pemain, di mana nantinya ia akan menentukan daftar final pemanggilan tim setelah pertandingan terakhir para pemain di klub mereka masing-masing.
2: Kami telah memiliki gambaran skuad yang sangat jelas di pikiran, tetapi sayangnya beberapa cedera selama beberapa hari terakhir, sehingga hal itu membuat beberapa masalah bagi kami. Jadi kami perlu mengevaluasi situasi dengan dua atau tiga pemain dari akhir pekan lalu dan kemudian memfinalisasikannya.
0: FIFA ASEAN 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026 yang akan diikuti 14 negara dan terdiri dari 11 negara ASEAN serta 3 negara undangan. Sebanyak 8 negara masuk divisi 1 yang akan bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A akan dihuni oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh yang akan berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sementara grup B terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan yang akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengundang

Para pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan. Dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

National Paralympic Committee atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima menjelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games kali ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Halwi.
1: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut, secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan ada beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak dihadiri oleh penonton dan juga lebih tertib dibandingkan kegiatan sebelumnya.
2: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecetan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi.
3: Dan sekarang pekerjaan sirkuit, perbaikan terus dikebut, termasuk yang paling penting adalah track painting. Fasilitas lain untuk berprogres termasuk perbaikan management, termasuk pengadaan sarana baru seperti storage dan juga ada longsor dari operasi kamar garage dan juga hal lain termasuk kelistrikan. Semua dipersiapkan dan sudah selesai. Termasuk akomodasi di wilayah Mandalika kita tambah dengan adanya Sani Social Club itu akan diresmikan di bulan ini. Sudah bisa menambah daripada akomodasi.
2: Pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB.
4: Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, yang disampaikan informasi dari persiapan MotoGP Mandalika tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga sore dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Saudara pendengar di mana saja ada berada, baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga. Kami hadirkan untuk Anda langsung dari Pro 3 RRI. Selanjutnya kembali bersama kami, tim Nunukan Siang ini akan kami lanjutkan di program musik dan informasi edisi hari ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Halo.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Di mana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaul sih.
1: Bisa aja jangan nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak?
3: Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Anda mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan siang ini yang bertugas. Ya, terima kasih untuk yang saat ini sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan. boleh ya untuk Anda sambil barangkali lagi santai nih menikmati waktu istirahatnya di rumah masing-masing pastinya, atau juga saat ini ada yang sudah istirahat dulu ya baru nanti makan siang, atau ada yang makan siang dulu baru nanti istirahat tidur siang, barangkali seperti itu ya. Oke, apapun itu, semoga dengan hadirnya kami di waktu istirahat Anda bisa membuat lebih nyaman lagi istirahatnya, kemudian terhibur juga dengan lagu-lagu yang kami hadirkan. Boleh ya untuk Anda bila mana ada informasi juga ingin Anda kabarkan kepada kami di sela-sela acara yang kami hadirkan untuk Anda, silakan untuk di via SMS dan juga WhatsApp Anda dapat tergabung di 0811 5311 945. Boleh informasi yang ingin Anda kabarkan, sharing, Anda kirimkan di SMS dan juga WhatsApp. Kemudian untuk yang ingin bergabung di via telepon, boleh juga nih Anda bergabung pada saat off air, pada saat Anda dengarkan lagu ya, kami terima panggilan Anda, dan bila mana informasi yang Anda kabarkan layak untuk kita publikasikan akan kami teruskan agar pendengar kita juga boleh tahu ada informasi-informasi apa yang disampaikan oleh pendengar RRI Nunukan terkait situasi kondisi atau juga informasi penting lainnya. Oke, saya ingin berbagi informasi ini pendengar terkait manfaat makan ubi kayu atau singkong ya, dan di mana untuk singkong ini sendiri yang juga untuk olahannya bisa bermacam-macam, kemudian praktis juga mau direbus, mau digoreng jadi seperti itu ya, mau di apain lagi nih baru aja semalam makan tela-tela ya, singkong ubi juga. Nah, untuk makan singkong sendiri ini bermanfaat sebagai sumber energi tahan lama yang membuat perut kenyang lebih lama tanpa menaikkan gula darah secara drastis. Beberapa manfaatnya, makan singkong di pagi hari atau ubi ya di pagi hari secara otomatis dapat menambah energi stabil, kemudian juga membuat kenyang lebih lama untuk Anda yang barangkali kalau sarapan paginya itu susah-susah gampang juga ya untuk cari sarapan, kemudian juga pengen makan apanya itu belum tahu, belum kepikiran, kemudian ada ubi kayu atau singkong ini di rumah, wah bisa nih diolah untuk dijadikan ubi rebus, kemudian juga boleh dijadikan bekal juga untuk dibawa ke tempat aktivitas sebagai sarapan pagi. Kemudian ubi kayu juga atau ubi rebus nih ya dapat melancarkan pencernaan, pati resisten, dan juga serat pada singkong bertindak sebagai prebiotik untuk menyehatkan bakteri baik di usus sekaligus mencegah sembelit. Kemudian juga dapat mengontrol gula darah. Singkong memiliki indeks glikemik yang lebih rendah daripada nasi putih dan tidak memicu lonjakan gula darah mendadak. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda pendengar, masih di program musik dan informasi untuk siang hari ini bersama kami tim Nunukan Siang yang bertugas.

0: Bro, bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: Bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, Bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Anda bergabung bersama RRI Nunukan ya, untuk di kesempatan siang hari ini bersama kami tim Nunukan siang ini yang bertugas. Terima kasih kebersamaan Anda. Pendengar, hingga pukul 14 siang hari nanti, kami ajak Anda kembali update informasi, ragam informasi seputar tradisi dan budaya, juga kesenian tradisional ya, untuk siang hari ini. Dan akan kami hadirkan lagu-lagu

0: daerah. Dan untuk Anda yang ingin bergabung atau sharing informasi terkait ada tradisi budaya yang juga tradisi unik begitu, atau juga belum diketahui banyak orang nih tapi tradisinya sampai dengan hari ini terus dilestarikan ya, biar semuanya juga tahu seperti apa, boleh Anda sampaikan di 0811 5311 945. Kami hadirkan informasi terkait kesenian tradisional, di mana di Indonesia sendiri salah satu kesenian tradisional ada reog Ponorogo, pendengar dari Jawa Timur, kesenian tradisional yang berbalut unsur mistis yang juga menampilkan tokoh penari berhelm bulu merak raksasa atau singa barong. Nah, biasanya juga kalau di Nunukan sendiri ini kalau ada perayaan kemudian juga di momen-momen pemerintahan seperti itu ya, hari ulang tahun kabupaten ini juga dihadirkan. Pastinya seru, pastinya ramai, dan juga kita mengetahui nih untuk budaya-budaya, kemudian juga mereka dengan baju daerahnya, filosofi-filosofi untuk penampilan yang ditampilkan dalam reog ini juga diinformasikan kepada pengunjung atau juga penonton yang hadir saat itu. Masih dengan ragam informasi seputar tradisi budaya dan juga kesenian tradisional kami hadirkan untuk Anda. Berikut kita dengarkan bersama ya lagu-lagu daerah yang juga akan kami hadirkan untuk Anda, paling tidak bisa sedikit mengurangi rasa rindu kampung halaman lah gitu. Untuk siang hari ini, santai dan istirahat sejenak sambil mendengarkan siaran RRI Nunukan.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
2: Lubak Layar. Lubak Layar adalah makanan khas tradisi suku Dayak Lundayeuh dengan bentuk layaknya lontong pada umumnya. Dibuat dengan nasi putih dan dibungkus dengan daun pisang-pisangan. Lubak Layar biasanya digunakan pada acara pesta pernikahan, kematian, maupun acara adat. Meski bahannya sama-sama dari beras, namun karena beras yang digunakan adalah beras adan dari Krayan yang dihasilkan dari pertanian organik, membuat rasa lubak layar terasa lebih gurih dan sedikit terasa manis dibanding dengan beras biasa. Untuk membungkus lubak layar ini, harus menggunakan daun itip, yaitu daun dari jenis pisang-pisangan yang biasanya ditanam untuk taman. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan bau harum yang khas pada makanan tersebut.

Ketipung merupakan salah satu alat musik Jepin bagi suku Tidung. Alat musik ini memiliki bentuk yang menyerupai gendang, namun berukuran kecil dan berbentuk bulat memanjang dengan bagian tengahnya berukuran lebih besar. Ketipung ini biasanya digunakan sebagai salah satu alat musik ketika mengiringi musik Jepin khas suku Tidung. Ketipung pada suku Tidung berbeda dengan ketipung yang ada di Pulau Jawa. Karena pada ketipung ini, yang di salah satu tampuk saja yang digunakan untuk tetabuhan, sedangkan bagian tampuk yang lain dibiarkan terbuka. Selain itu, ketipung juga menjadi alat musik yang biasanya digunakan untuk mengiringi musik yang bernuansa Timur Tengah dan dihias sesuai dengan motif pada masing-masing daerah asal ketipung tersebut.

Selamat siang untuk Anda yang barangkali baru saja mendengarkan siaran RRI Nunukan sambil istirahat mendengarkan siaran RRI Nunukan. Untuk juga kami hadirkan informasi seputar tradisi dan budaya, juga kesenian tradisional. Kali ini ada angklung pendengar ya, yang merupakan alat musik tradisional terbuat dari bambu yang dibunyikan dengan cara digoyang, kemudian nanti akan menghasilkan nada indah secara kolektif. Satu lagi, selain alat musik tradisional ya, ada juga untuk seni bela diri tradisional, yakni pencak silat dari Jawa Barat, dan juga ada beberapa di daerah ya yang juga ada pencak silat. Nah, dan juga saat ini untuk pencak silat atau seni bela diri tradisional ini diakui dunia sebagai warisan budaya tak benda UNESCO dan sering juga dipentaskan dengan iringan musik pencak. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda. Masih di program musik dan informasi, ragam informasi seputar tradisi budaya dan juga kesenian tradisional juga akan kami hadirkan lagu-lagu daerah.

Gambang adalah sebuah alat musik tradisional Kalimantan Utara yang terbuat dari bahan utama kayu atau bambu dan berbilah-bilah sebanyak 18 buah. Gambang memiliki resonator yang berbentuk seperti perahu, dengan bagian atas kotak suara tersebut dilapisi dengan beberapa bilah kayu tipis berbentuk persegi panjang. Sedangkan bagian ujung pangkal resonator, gambang berbentuk piramid yang berfungsi untuk menutup bagian pangkal. Gambang dimainkan dengan cara dipukul menggunakan alat pukul yang bagian ujungnya dibalut dengan kain agar menghasilkan suara yang indah tanpa merusak kepingan logamnya. Alat musik gambang memiliki tangga nada yang berbeda-beda antara 17 hingga 21 bilah. Untuk meningkatkan nada, biasanya bilah dipotong atau ditipiskan pada bagian ujungnya, sedangkan untuk merendahkan nada, biasanya ditipiskan pada bagian tengahnya.

0: Baik, pendengar, kami informasikan untuk Anda tradisi tari pendet ini dari Bali, ya, di mana tarian ini merupakan tarian penyambutan tradisional yang dibawakan oleh wanita membawa wadah berisi kelopak bunga sebagai simbol penyambutan dewa atau juga tamu. Kemudian tari lainnya ada tari Tortor dari Sumatera Utara, tarian ritual dan juga perayaan suku Batak yang biasanya diiringi dengan ada gondang, kemudian juga mengajak penonton ya untuk ikut menortor atau juga menari. Hadir informasinya untuk Anda siang hari ini. Selamat siang untuk pendengar RRI Nunukan. Anda masih mendengarkan siaran kami untuk di program musik dan informasi, ragam informasi seputar tradisi budaya juga kesenian tradisional.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Indonesia dengan keanekaragaman suku dan budayanya memiliki banyak keunikan tersendiri. Salah satunya adalah keunikan motif tato Dayak dari Kalimantan. Bagi suku Dayak, gambar tato memiliki arti dan filosofinya tersendiri. Hal ini erat kaitannya dengan pengalaman-pengalaman yang suku Dayak gambarkan sebagai bentuk pengingat pengalaman pribadi maupun pengalaman spiritual. Sebagian besar tato yang dilukis nyaris menutupi seluruh anggota tubuh. Bahkan ada juga yang mempunyai tato di seluruh anggota tubuh, baik pria maupun wanita. Tato di tubuh pria suku Dayak adalah sebagai simbol dari segala hal yang berkaitan dengan tanda inisiasi, simbol kekuatan, religi, pengobatan, kenangan perjalanan, ataupun catatan kehidupan. Sedangkan tato di tubuh wanita suku Dayak adalah sebagai simbol yang menandakan bahwa wanita tersebut sudah dewasa. Ada juga gambar tato yang berfungsi sebagai penjaga dari roh-roh jahat dan sebagai penolak sakit. Dalam hal motif, motif tato Dayak dari Kalimantan penuh dengan simbol serta filosofi. Mitologi Dayak dalam sketsa menampilkan sosok-sosok makhluk hidup dalam bentuk yang abstrak. Menempatkan suatu motif di suatu bagian tubuh juga memiliki maknanya tersendiri. Ada 7 motif tato Dayak yang sering digunakan. Salah satunya adalah motif rekong. Motif rekong biasanya diukir pada leher. Bagi suku Dayak Iban, seseorang yang mendapat ukiran rekong adalah orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat, seperti temanggung dan panglima perang, ataupun orang yang dianggap sesepuh di kampung halamannya sendiri, maupun di tempat perantauan.

Mendengar wayang kulit yang merupakan salah satu seni pertunjukan teater bayangan boneka kulit, yang mana wayang kulit ini biasanya dimainkan oleh seorang dalang diiringi musik gamelan. Dan wayang kulit ada di Jawa Tengah dan juga Yogyakarta, pendengar. Informasi berikut kami hadirkan untuk Anda, yang juga menjadi informasi terakhir kami di program Musik dan Informasi, ragam informasi seputar tradisi budaya dan juga kesenian tradisional. Pendengar, kami kembali informasikan untuk Anda, jangan lewatkan tepat pukul 14 siang hari nanti, kami ajak Anda untuk update informasi, ragam informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya yang telah dirangkum oleh reporter RRI Nunukan dalam Warta Nunukan Siang.

0: Bangsat. Nek panitia besok gue main di sini lagi, nggak dibayar kagak apa-apa. Seneng banget teman teman anak-anak sini deh. Waduh.
1: Salah satu alat musik tradisional suku Dayak di Kalimantan. Alat musik ini sering digunakan dalam mengiringi berbagai acara adat seperti tarian adat dan kesenian adat lainnya. Kata sampe dalam bahasa Dayak berarti memetik dengan jari. Sama seperti namanya, alat musik sampe dimainkan dengan cara dipetik layaknya sebuah gitar. Hanya saja, sampe memiliki gagang yang pendek dibandingkan dengan gitar. Keunikan lainnya pada sampe terdapat pada bagian ujungnya yang dihiasi dengan ukiran ciri khas suku Dayak, ukiran kepala burung enggang. Seiring perkembangan zaman, sampe mengalami beberapa perubahan. Awalnya, sampe dibuat dengan menggunakan senar dari serat pohon enau yang terdiri 3-4 senar. Kini, senar yang digunakan berupa kawat kecil yang terdiri 3-7 senar. Dahulu, sampe yang dimainkan pada siang hari menyatakan perasaan gembira dan bersukaria, sedangkan pada malam hari menggambarkan perasaan syahdu dengan ritme pelan. Kini, sampe bisa dimainkan kapanpun oleh siapapun dan dengan nada apapun. Seniman-seniman Dayak juga telah mengaransemen dan mengkolaborasikan musik sampe dengan musik terkini hingga terdengar lebih modern.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Cabai rawit merah ya, kita bicara ada 4 jenis cabai. Jadi saya fokus di cabai rawit merah. Kemudian di Juli di 70.000 dan sempat juga di akhir bulan Juli itu 50.000.
2: Nah, kemarin ada draft kesepakatan bahwa kontingen kita yang akan kita berangkatkan ke Porprov itu untuk atlet sejumlah 670 dan official 80.
0: Sari berita. Harga cabai rawit di Kabupaten Nunukan mulai merangkak naik akibat meningkatnya ongkos angkut dan cuaca panas yang memicu gagal panen di daerah pemasok. Sebanyak 670 atlet di Kabupaten Nunukan diproyeksikan untuk berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kalimantan Utara 2026 di Kabupaten Malinau. Dua berita utama ini akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan Siang, edisi Selasa 15 September 2026 bersama saya Wina Dewiana.

0: Kabupaten Nunukan alami kenaikan harga. Hal ini dikarenakan ongkos angkutnya meningkat. Kemudian adanya fenomena iklim cuaca panas meningkat, sehingga cabai mengalami gagal panen ataupun mengalami kekeringan.
1: Harga cabai mulai dari bulan apa? Bulan Januari. Oke, dari Januari itu 60.000, di Februari masih 60.000, kemudian sebenarnya ada peningkatan di 80.000 di Maret, kemudian di April ada 80.000 dan turun lagi di Mei 60.000, ya. Kemudian Mei, Juli,
2: Juni.
1: Juni masih di 75.000. Cabai rawit merah ya, kita bicara ada 4 jenis cabai. Jadi saya fokus di cabai rawit merah. Kemudian di Juli di 70.000 dan sempat juga di akhir bulan Juli itu 50.000.
0: Sementara itu harga telur ayam di Nunukan masih fluktuasinya tetap ada penurunan karena jumlah produksi telur senasional itu mengalami surplus, sehingga berdampak dari surplus ini ketika barang tersedia banyak kemudian permintaan tetap, maka akan ada penurunan harga telur agar pembelian meningkat dari masyarakat.
1: Dari 30.000 turun ke 29.000, turun ke 28.000, kemudian ke 27.500. Terakhir di Juni itu pernah 27.500 per kilo telur. Tadi masih di telur ya. Yes, jadi kalau per piring ya tinggal dikalkulasi aja. Kalau satu piring telur itu kan 2 kilo, 1 kilo setengah, tergantung besarnya. Telur itu ada grade A, B, C, D. Jadi A ini yang tertinggi, D ini yang terendah, yang paling kecil.
0: Ia juga menyampaikan masyarakat Nunukan untuk tidak panik buying agar tidak ada kelangkaan dan kenaikan harga. Kemudian berharap penuh kepada transportasi laut lancar dan setiap minggu bisa tetap mengirimkan sembako melalui kapal swasta, yaitu Pantokrator dari Sulawesi Selatan. Dalita Reri melaporkan.
3: Pendengar, pemerintah Kabupaten Nunukan menggandeng Lapas Nunukan untuk memenuhi kebutuhan tukang dalam program rehabilitasi rumah tidak layak huni. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
4: Keterbatasan anggaran pertukangan mendorong pemerintah Kabupaten Nunukan melibatkan Lapas Nunukan dalam program rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH. Kolaborasi ini dilakukan untuk membantu pengerjaan rumah warga berpenghasilan rendah agar program rehab tetap berjalan di tengah penyesuaian anggaran. Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan, Serlim Hernita mengatakan, Lapas Nunukan membantu menyediakan tenaga pertukangan untuk pengerjaan RTLH.
5: Kan banyak orang-orang yang kita di sini kan tidak mampu untuk bertukang sendiri, misalnya janda, orang yang sudah sakit, sudah tua, tidak punya keluarga untuk membantu bertukang. Ini kan program rehab rumah ini kan program swadaya, upah tukangnya sangat minim, cuma 3.500.000 kalau dari kami, kalau dari BSPS itu 2.500.000 saja, kan tidak cukup itu untuk tukang kan.
4: Serli menyebut dukungan tenaga pertukangan dari Lapas Nunukan saat ini baru berjalan di wilayah perkotaan Nunukan, sementara wilayah 3 dan 4 belum seluruhnya dapat diakomodir karena keterbatasan sumber daya manusia dari lapas.
5: Memberikan opsi ke penerima bantuan, apakah mau mereka menggunakan tenaga dari lapas. Kita tidak memaksakan, ada yang mau, ada yang tidak, tapi kayaknya banyak yang mau ini, cuman lapas yang tidak akan sanggup kalau semua mau direhab rumahnya.
4: Tahun ini pemerintah Kabupaten Nunukan mengalokasikan bantuan rehabilitasi RTLH untuk 122 unit rumah warga. Jumlah tersebut lebih rendah dari target tahunan sebanyak 200 unit karena menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Salma Amin melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Ruang terbuka publik disiapkan menjadi salah satu pusat kegiatan hari ulang tahun Kabupaten Nunukan ke-27. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansah.
7: Rapat HUT Kabupaten Nunukan ke-27 tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan pada tanggal 9 September 2026 di kantor Bupati Nunukan. Peserta rapat menyampaikan sejumlah informasi sesuai fungsi yang ditetapkan dalam SK Bupati. Hal ini disampaikan Asisten 1 Pemerintah dan Kesra Setda Kabupaten Nunukan, Muhammad Amin.
8: Ini pertemuan kedua atau pertemuan lanjutan pasca rapat pada tanggal 9 September kemarin di ruangan kami. Dan alhamdulillah peserta begitu antusias dalam rapat tadi.
7: Pembahasan rapat mencakup kesiapan sarana dan tempat untuk pelaksanaan berbagai kegiatan HUT Kabupaten

0: Nunukan, salah satu perhatian panitia yakni pemanfaatan ruang terbuka publik sebagai lokasi kegiatan. Panitia juga membahas paras perbatasan serta pengaturan kegiatan yang akan dilaksanakan selama rangkaian HUT Kabupaten Nunukan. Informasi dari peserta rapat menjadi bahan untuk menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan fungsi masing-masing panitia.
1: Dan ada beberapa informasi-informasi yang telah disampaikan oleh peserta rapat, yang mana sesuai dengan fungsi peserta yang telah ditetapkan dengan berdasarkan SK Bupati terkait dengan panitia HUT Kabupaten Nunukan yang ke-27 untuk tahun 2026 ini.
0: Panitia selanjutnya mengupayakan ruang terbuka publik dapat digunakan sebagai lokasi utama event HUT Kabupaten Nunukan berikutnya. Pengaturan lokasi dan kegiatan akan disesuaikan dengan kesiapan sarana yang tersedia.
1: Baik dari aspek ketersediaan sarana tempat seperti ruang terbuka publik, kemudian paras perbatasan, kemudian bagaimana pengaturan-pengaturan nantinya, insya Allah kita upayakan ruang terbuka publik ini bisa menjadi lokasi utama untuk pelaksanaan event-event hari ulang tahun Kabupaten Nunukan ini.
0: Ferry Herdiansah melaporkan.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan siap perjuangkan revitalisasi wall climbing usulan FPTI Nunukan melalui tim anggaran pemerintah daerah. Mimin Muslimin melaporkan.
3: Federasi Panjat Tebing Indonesia Kabupaten Nunukan mengajukan usulan revitalisasi sarana dan prasarana cabang olahraga panjat tebing dengan total anggaran mencapai kurang lebih 3 miliar rupiah. Usulan tersebut mendapat respon positif dan menjadi atensi dari Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Nunukan. Sekretaris Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Jonet Jauhari mengakui kondisi fasilitas panjat tebing saat ini sudah tidak lagi ideal dan memerlukan perbaikan menyeluruh.
4: Kami berterima kasih teman-teman dari FPTI sudah memberikan masukan, usulan terutama untuk revitalisasi sarana-prasarana panjat tebing. Ya memang kalau kita lihat itu kita harus akui kondisinya sudah tidak ideal dan perlu perbaikan, dan ini menjadi atensi kita. Semoga nanti apa yang sudah menjadi usulan coba kita usulkan melalui TAPD, dan tadi juga sudah didengar oleh Ketua Komisi 2 secara langsung.
3: Perbaikan rincian usulan FPTI Nunukan anggaran sebesar kurang lebih 3 miliar tersebut terbagi menjadi dua komponen, pembaruan wall climbing atau dinding panjat senilai 2,5 miliar serta sarana dan prasarana pendukung sebesar 300 hingga 400 juta rupiah. Besaran anggaran tersebut sebanding dengan potensi strategis yang ditawarkan, mengingat FPTI Nunukan merupakan salah satu cabang olahraga yang konsisten mendulang prestasi bagi Kabupaten Nunukan. Pembangunan fasilitas baru di area ruang terbuka perbatasan diyakini mampu menarik minat masyarakat.
4: Semakin banyak sarana-prasarana yang representatif, apalagi ditempatkan di tempat-tempat yang strategis, saya rasa akan banyak menarik masyarakat untuk berwisata.
3: Meski demikian, di tengah situasi rasionalisasi anggaran saat ini, pembaruan besar struktur wall climbing diperkirakan baru dapat direalisasikan pada tahun 2027 mendatang. Mimin Muslimin melaporkan.
2: Sebanyak 670 atlet di Kabupaten Nunukan diproyeksikan untuk berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 2 Kalimantan Utara tahun 2026 di Kabupaten Malinau. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Ilham.
5: Sebanyak 670 atlet di Kabupaten Nunukan diproyeksikan untuk berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 2 Kalimantan Utara 2026 di Kabupaten Malinau. Ratusan atlet tersebut berasal dari berbagai cabang olahraga yang akan memperkuat kontingen Nunukan di ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Sekretaris Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, Disbud Porapar Kabupaten Nunukan, Jonet mengatakan, jumlah tersebut merupakan hasil kesepakatan dalam rapat bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Nunukan. Namun, angka tersebut masih dapat berubah sesuai dengan perkembangan dan kesiapan atlet.
6: Jadi ini berdasarkan kemarin pertemuan kami dengan KONI, ya, karena ini kan sebenarnya kan rahasianya KONI nih, ya kan. Nah, kemarin ada draft kesepakatan bahwa kontingen kita yang akan kita berangkatkan ke Porprov itu untuk atlet sejumlah 670 dan official 80. Itu yang kita proyeksikan untuk ke Porprov.
5: Lebih lanjut, ia menjelaskan seluruh cabang olahraga di Kabupaten Nunukan saat ini terus mematangkan berbagai persiapan sekaligus melakukan seleksi atlet. Proses tersebut ditargetkan rampung pada pertengahan Oktober 2026 mendatang.
6: Kalau di tingkat cabur ya mereka sedang ada TC, nanti juga akan diakhiri seleksi. Harapan kita nanti di pertengahan Oktober lah sudah selesai semua itu, sudah clear untuk atlet-atlet mana saja yang akan kita ikutkan ke dalam program.
5: Jonet menambahkan, total anggaran yang dipersiapkan untuk kontingen Nunukan masih dalam proses pembahasan. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan kontingen Nunukan akan mendapatkan pembiayaan penuh sehingga tidak ada lagi atlet yang berangkat secara mandiri. Ahmad Ilham melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Harga cabai rawit di Kabupaten Nunukan mulai merangkak naik akibat meningkatnya ongkos angkut dan cuaca panas yang memicu gagal panen di daerah pemasok. Sebanyak 670 atlet di Kabupaten Nunukan diproyeksikan untuk berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porporov 2 Kalimantan Utara 2026 di Kabupaten Malinau. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811531145. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Wina Dewiana mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila.
4: Saatnya kita ikuti Pro

Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia di program Satu. Halo, hingga pukul 16 sore hari nanti durasinya tepatnya di 90 menit ya. Bersama kami di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan saatnya kita bersama berdangdut ria nih, goyang dangdut untuk di program spesial RRI Nunukan di Pro Dangdut pastinya, di mana kami juga buka untuk di via interaktif ya, via telepon, kemudian juga WhatsApp, SMS, silakan di nomor yang sama 0811-5311-945. Baik, dan pendengar, satu lagu sudah mengawali kebersamaan kita untuk di hari ini dari miliknya Ade Irma, Hujan Pengantin. Waduh, yang kebetulan nih hari ini mau ada hujan pengantin, bukan ya, mau ada acara pengantin, acara nikahan seperti itu. Selamat deh untuk mempelai pria dan wanita. Semoga sama wadah aja, pokoknya segala sesuatunya untuk acaranya berjalan dengan lancar, semuanya dimudahkan urusannya ya, dan juga nanti selesainya kebahagiaan selalu ada di mana-mana, pokoknya nular bahagianya sama dari pengantin ke para tamunya, kemudian juga dari pengantin ke keluarga pihak perempuan, pihak laki-laki ya, kebahagiaan nular semuanya. Oke, baik pendengar, kami tunggu untuk partisipasi Anda. Boleh silakan ya, sekali lagi di 0811-5311-945. Barangkali ada lagu kebangsaan nih, lagu favoritnya di lagu dangdut, kira-kira lagu apa? Mau kita dengarkan bersama atau saya saja yang wakilinya untuk mendengarkannya? Boleh ya, silakan bergabung di via telepon dong, biar kita tahu juga nih suara merdunya pendengar RRI Nunukan ya, seperti itu. Ada di mana, sedang ngapain saja nih, ada kegiatan apa di siang ini, siang yang cukup cerah sekali untuk di Nunukan dan sekitarnya ya, boleh.

Ragam salam dari Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, sudah semestinya ketika keluar rumah maupun bertemu dengan orang lain harus mengucapkan salam. Salam merupakan salah satu kalimat penting dalam kehidupan beragama untuk berkomunikasi. Biasanya dalam masyarakat, salam dimulai ketika memulai pembicaraan melalui telepon, bertemu di jalan, atau bisa juga memulai suatu aktivitas dan ketika bertamu ke rumah orang lain. Mengucapkan salam tidak hanya dalam agama Islam saja, tetapi sudah menjadi tradisi bagi negara Indonesia. Karena salam merupakan salah satu bukti kita saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat. Mari kita terus budayakan salam, karena negara Indonesia, negara yang saling menghargai.

pendengar, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya, yang juga di mana untuk di siang hari ini untuk di program Pro Dangdut kami buka spesial untuk Anda di via telepon. Boleh ya? Kita langsung ketemunya di udara pastinya. Kami juga bisa dengar suara indah pendengar RRI Nunukan. Kemudian ada di mana saja nih yang lagi monitor. Terus juga Anda bisa mengabarkan kepada kami ada peristiwa penting apa saja, seperti apa situasi kondisi di tempat tinggal Anda. Boleh ya, Anda bergabung bersama kami untuk di satu nomor saja ini, nomor interaktif RRI Nunukan, tiada yang lain. Oh beda ya, bukan ya, itu di ruang rindu 0811-5311-945. Anda bisa langsung bergabung di via telepon. Kemudian juga yang lagi mager mau ketemu di udara, boleh di via SMS. Atau aduh, SMS nih agak sedikit ribet juga, di via WhatsApp ya. Jadi banyak pilihannya, baik itu telepon, WhatsApp atau SMS ya. Silahkan ngeramein di program Pro Dangdut edisi hari ini bersama kami tim Nunukan siang ini yang bertugas. Baik, masih di lagu-lagu dangdut pastinya saya hadirkan untuk Anda lagu-lagu yang sudah disiapkan oleh music director kita. Ada apa lagi nih ya, katanya siapa nih dari miliknya Haji Ona Sutra. Kita dengarkan Terbayang-bayang, yang lagi kangen sama seseorang atau juga barangkali ada satu hal begitu ya, sudah dijadwalkan untuk bertemu saat ini, waduh kebayang-bayang nih ya seperti apa di hari H-nya nanti. Jangan kebayang-bayang ya, kita dengarkan saja lagu dari miliknya Haji Ona Sutra. Ini dia.

0: Suamiku udah pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Rehan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.

0: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh, Mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik, Mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke, Mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh, gini. Pantang makan karbo. Udah, Pak. Pak, tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong, Pak ya.
1: Baik, Mbak. Ini buahnya nggak jadi dimakan, Mbak?
0: Enggak lah, Pak. Cuma buat foto doang. Buat upload di medsos.
1: Lah, Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang, Mbak.
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya, Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, Mbak, bangun tidur, HP. Bangun tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian di dunia maya.

Baik, pendengar, siang hari ini Anda masih bergabung mendengarkan siaran kami di program Pro Dangdu. Dangdut adalah kita. Mohon maaf ya, satu lagunya. Sorry ini mendengar. Oke, kami kembali ajak Anda yang mau bergabung bersama kita untuk di Pro Dangdut di siang hari ini. Boleh ya, saya tunggu untuk di via telepon. Bila mana untuk Anda yang saat ini ada di luar rumah, di tempat aktivitas, mau dengar lagu dangdut kesayangan Anda, favorit atau kebangsaan lagunya ya, boleh Anda silakan bergabung bersama kami di 0811-5311-945 atau juga untuk yang ingin bergabung di SMS atau juga WhatsApp, silakan. Di lagu-lagu dangdut untuk di kesempatan siang hari ini kami hadir untuk Anda pendengar hingga pukul 16 sore hari nanti. Jadi untuk Anda ingin bergabung boleh silakan, kita masih panjang lagi nih waktu kebersamaan kita, masih ada kurang lebih 60 menit ke depan ya di program Pro Dangdut.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Dia datang. Mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
3: Anda pasti mendengarkan lagu-lagu dangdut koleksi RRI Nunukan ya, bersama kami tim Nunukan siang hari ini. Terima kasih nih untuk yang sudah miss call, jangan miss call dong ya. Langsung saja telepon kami di 0811-5311-945, atau Anda ingin bergabung di VSMS atau juga WhatsApp juga boleh ya. Oke, sudah ada yang bergabung untuk di via telepon. Kita coba terima di sana ada siapa yang sudah ready. Ada pendengar kita, siapa ya, mana dia ya. Oke, ini dia. Sabar ya.

0: Kita langsung terima. Halo Pro Dangdut. Oh belum. Halo Pro Dangdut.
1: Halo. Dangdut adalah kita.
0: Oke, siap, dengan siapa di mana ini?
1: Di Sebatik.
0: Di Sebatik dengan siapa ini, Bang?
1: Bang Kahar.
0: Oh, dengan Bang Kahar. Bang Kahar apa kabar?
1: Oh iya, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Baik, Bang Kahar, sebelum lanjut nih mau dengar lagu apa dulu? Kita listkan dulu nih lagunya.
1: Oh, air anget.
0: Apa itu ya?
1: Judi.
0: Judi.
1: Haji Umar Rama.
0: Oke, siap. Mau buat siapa lagunya, Bang? Silakan.
1: Riz Dayanti.
0: Hah? Buat siapa? Riz Dayanti. Siapa itu?
1: Naira Merah Putri.
0: Oke.
1: Okay. Arsyadu. Siska Ramadhani.
0: Oke. Okay. Ini siapa nih temannya Bang Kahar semua kah atau gimana nih? Saya mau tahu nih ya. Oh cucu semua, aduh yang cantik-cantik semua. Ribut ya di belakangnya. Oke, okay, baik Bang Kahar.
1: Bang Tajudin juga.
0: Lagi ngumpul kah ini Bang Kahar? Lagi ngumpul kah?
1: Kumpul.
0: Oh lagi kumpul.
1: Kumpul didengar ini.
0: Kumpul ini dalam acara apa nih? Kumpul keluarga saja atau gimana?
1: Ya kumpul keluarga.
0: Kumpul keluarga. Makan-makan apa tuh Bung Kahar di sana?
1: Baru aku makan.
0: Oh baru makan ya. Nggak ada yang dibuat
1: baru
0: kah?
1: Baru 3 kali makan.
0: Oh baru 3 kali. Baru 3 kali ya. Oke okay, luar biasa. Oke okay, buat siapa lagi Bung Kahar lanjut.
1: Bang Herman. Biasa sekali tuh tempatnya dia.
0: Iya betul sekali ya. Di luar Nunukan lah. Semoga dengar nih Bang Herman nih.
1: Mbak siapa ini?
0: Saya Wina Bung Kahar.
1: Oh biasa itu Mbak Rista, Mbak Dewi.
0: Iya benar.
1: Ucapannya salam hadirnya Radio RRI mengudara. Bung Kahar selalu setia mengudara di udara.
0: Alhamdulillah amin ya, terima kasih Bung Kahar ya, kesetiaannya.
1: Ya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Kahar dari Sebatik sudah ikut bergabung ya bersama kita untuk di sore hari ini. Apa kabar juga nih untuk semuanya warga Sebatik, aman ya di sana ya? Oke okay, aman. Terima kasih sekali lagi untuk Bung Kahar ya, untuk keluarga yang saat ini juga lagi ngumpul. Halo semuanya. Tadi sudah di absen satu-satu nih sama panggilnya apa nih? Opa, kakek atau atok ya? Oke, salam kasih sayang aja untuk semuanya, keluarga yang sedang ngumpul juga, pokoknya yang belum kenal salam kenal ya, sehat-sehat selalu, doa yang sama dan ucapan yang sama juga untuk Bung Kahar dan juga keluarga. Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Yang mau ikut bergabung boleh silakan untuk di via telepon, boleh SMS, WhatsApp ya, di satu nomor saja, dicatat nomornya, save aja 0811-5311-945. Hadir untuk Anda pendengar hingga jam berapa nih 4 sore nanti ya. Oke kita dengarkan langsung saja, ini dia dari miliknya Haji Romai Rama, Judy.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

Hello Indonesia, berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu, serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur, mulailah mereka menyetorkan modal, mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi? Uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak. Sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Anda di kesempatan sore hari ini. Selamat sore untuk semua pendengar RRI Dudukan ya. Dan tentunya juga selamat mendengarkan siaran kami untuk di program Prodangdut untuk edisi hari ini. Anda bisa bergabung juga untuk di via telepon, boleh silakan di 0811-531-1945, atau untuk Anda ingin bergabung di via SMS aja atau WhatsApp saja juga silakan ya. Kami tunggu partisipasi Anda pendengar di kesempatan sore hari ini. Bila mana juga untuk Anda ada yang ingin disampaikan informasi terkait seperti apa sih untuk situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, boleh Anda mengabarkan kepada kami, atau saat Anda bepergian ke luar rumah begitu ya, ke pasar atau ke mana nih tempat aktivitas Anda, ada informasi yang Anda temui ingin Anda kabarkan juga boleh, silakan.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Baik, pendengar masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan untuk di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tanpa terasa ya, kita sudah berada di penghujung acara di program Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda yang sudah bergabung juga untuk di via telepon. Terima kasih yang sudah dari ringkan 0811-5311-945. Semoga untuk di sore hari ini di program Pro Dangdut, sambil Anda menjalankan aktivitasnya, bisa lebih terhibur lagi, kemudian juga terus update informasi bersama kami. Yang ada di roda empatnya kita sudahi untuk di Goyang Dangdut ya, yang saat ini sedang monitor juga, terima kasih. Baik pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda, bila mana ada informasi ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita, silakan Anda boleh tersambung bersama kami untuk di via SMS, WhatsApp ya, untuk sharing informasi yang ingin Anda sampaikan. Kemudian juga untuk Anda ingin langsung telepon, kami terima di off air ya, di sela-sela acara yang kami hadirkan untuk Anda. Baik, terima kasih mewakili tim Nunukan siang ini yang bertugas. Terima kasih kebersamaan dan juga partisipasi Anda. Setelah kami, Anda akan ditemani bersama tim Nunukan sore ini yang bertugas. Baik, langsung saja untuk Anda semuanya, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah dibalik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan.

0: untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: tahu sejarah mie instan pertama di dunia dan siapa sosok yang menciptakan mie instan. Mie instan pertama kali diciptakan di tahun 1958 oleh seorang pebisnis asal Jepang yang lahir di Taiwan, yaitu Momofuku Ando. Ide pertama pembuatan mie instan pertama kali tercetus saat Jepang mengalami krisis pangan setelah Perang Dunia Kedua. Ando mulai melakukan eksperimen kecil di gudang belakang rumahnya di kota Ikeda, Osaka. Selama satu tahun penuh, Ando bekerja sendirian. Akhirnya di tahun 1958, Momofuku Ando mulai berhasil membuat mie instan yang dapat diseduh dengan menggunakan air panas.
1: Hello, mie.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi
1: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih. Makasih, teman.
3: Hore! Juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Selamat sore pendengar, kembali Anda masih bersama kami di Pro 1 Nunukan sore hari ini bersama saya Angel dan juga operator saya Rashidi menemani Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk Anda di sore hari ini. Dan semoga saja sepanjang hari ini segala pekerjaan yang sudah Anda mulai sejak pagi hingga saat ini semoga telah membuahkan hasil terbaik yang Anda harapkan. Jikapun belum mencapai target, masih ada hari esok. Jadi tetap semangat, besok dimulai lagi pekerjaannya sehingga hasil yang diharapkan bisa tercapai. Dan sore hari ini untuk semuanya juga, sembari Anda lagi dalam perjalanan pulang ke rumah setelah bekerja atau juga sudah kembali ke rumah dan siap-siap waktunya sore hari untuk berolahraga ataupun melakukan kegiatan lain sore hari ini, sembari Anda melakukan semuanya, kami juga menemani Anda dengan beragam informasi. Mendengar kali ini informasi terkait dengan pemerintah Kabupaten Nunukan menggandeng Lapas Nunukan untuk memenuhi kebutuhan tukang dalam program rehabilitasi rumah tidak layak huni. Keterbatasan anggaran pertukangan mendorong pemerintah Kabupaten Nunukan melibatkan Lapas Nunukan dalam program rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH. Nah, kolaborasi ini dilakukan untuk membantu pengerjaan rumah warga berpenghasilan rendah agar program rehab ini tetap berjalan di tengah penyesuaian anggaran. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan Serlim Hernita mengatakan bahwa Lapas Nunukan membantu menyediakan tenaga pertukangan untuk pengerjaan RTLH. Serlim juga menyebutkan bahwa dukungan tenaga pertukangan dari Lapas Nunukan saat ini baru berjalan di wilayah perkotaan Nunukan. Sementara wilayah 3 dan 4 belum seluruhnya dapat diakomodir karena keterbatasan sumber daya manusia dari Lapas. Tahun ini, Pemkab Nunukan mengalokasikan bantuan rehabilitasi RTLH untuk 122 unit rumah warga. Jumlah tersebut lebih rendah dari target tahunan sebanyak 200 unit karena menyesuaikan kemampuan anggaran daerah.

0: Besok pelajaran agama, bahasa, matematika, apalagi ya?
1: Semangat benar nih anak mama nyiapin bukunya.
0: Iya dong, Ma. Jadi besok di sekolah ada program makan bergizi gratis, Ma. Nanti ada pemberian makanan bergizi untuk adik dan semua teman-teman di sekolah. Kata Pak Guru, jangan menolak makanan bergizinya, karena dengan program dan upaya pemerintah ini, adik dan teman-teman bisa tumbuh sehat dan pintar, Ma.
1: Oh iya? Kalau gitu bagus dong. Jadi besok adik ndak bawa uang jajan, terus mama juga ndak repot-repot nyiapin bekal.
0: Iya, Ma. Besok adik ndak bawa bekal, tapi uang jajan wajib lah, Ma. Kan uang jajannya mau ditabung.
1: Sudah pintar anak mama ini.
2: Satu nunukan.
3: Tahukah Anda, ada 8 manfaat bersepeda baik untuk kesehatan. Bersepeda secara rutin juga memiliki banyak manfaat baik bagi kesehatan fisik dan juga mental Anda. Yang pertama, meningkatkan kekuatan otot. Kedua, mengontrol berat badan. Ketiga, menjaga kesehatan jantung. Keempat, menstabilkan diabetes. Lima, menurunkan risiko depresi. Enam, meningkatkan sistem imun tubuh. Tujuh, menurunkan risiko penyakit jantung dan kanker. Dan kedelapan, membantu mengatasi insomnia. Nah, itu tadi 8 manfaat ketika berolahraga dengan bersepeda.

Pendengar, kembali lagi masih dengan beragam informasi sore hari ini untuk Anda. Pendengar, harga cabai rawit di Kabupaten Nunukan masih di atas harga acuan penjualan. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian atau DKUKMPP Kabupaten Nunukan, Dior Frames, mengatakan bahwa harga cabai rawit di Kabupaten Nunukan alami kenaikan harga. Nah, hal ini dikarenakan ongkos angkutnya meningkat, kemudian adanya fenomena iklim cuaca panas meningkat sehingga cabai juga mengalami gagal panen ataupun mengalami kekeringan. Sementara itu, pendengar, harga telur ayam di Nunukan ini juga masih fluktuasinya tetap ya, masih fluktuasinya tetap ada penurunan karena jumlah produksi telur nasional itu mengalami surplus. Sehingga berdampak dari surplus ini, ketika barang tersedia banyak kemudian permintaan tetap, maka akan ada penurunan harga telur agar pembelian meningkat daya masyarakat. Dan ini juga menyampaikan bahwa masyarakat Nunukan untuk tidak panik ya, agar tidak ada kelangkaan dan juga kenaikan harga. Kemudian juga berharap penuh kepada transportasi laut lancar ya, semoga transportasi laut juga lancar dan juga setiap minggu bisa tetap mengirimkan sembako melalui kapal swasta yaitu Pantokrator dari Sulawesi Selatan. Nah, itu dia pendengar, beragam informasi sore hari untuk Anda. Nantinya tepat pukul 17 kita juga akan ikuti lintas Banjar Nusantara ya.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: khas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, edisi hari ini siaran Selasa 15 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Yaumil Mada, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Baik pendengar juga pemirsa dari Samarinda, sore hari ini sudah ada rekan saya di sana, Bang Fadel. Selamat sore Bang Fadel, apa kabar?
1: Selamat sore juga rekan Mada. Alhamdulillah kabarnya baik meskipun di tengah cuaca musim panas saat ini ya. Sebaliknya bagaimana rekan Mada di Banjarmasin?
0: Alhamdulillah rekan di sini juga kru bertugas sehat walafiat, dan untuk cuaca hari ini sore-sore agak-agak mendung Bang Fadel di sini ya, tapi masih ada kabut-kabut tipis ya. Kalau Samarinda masih berkabut juga atau seperti apa Bang Fadel?
1: Ya, untuk kabut masih karena di beberapa titik masih terjadi kebakaran lahan ya rekan Mada.
0: Baik. Untuk informasi sore hari ini ada apa dari Samarinda?
1: Ya, masih terkait dengan Karhutla, yaitu di mana ada 3 perusahaan Kalimantan Timur ini dibekukan terkait Karhutla rekan Mada.
0: Waduh, silakan informasi selengkapnya Fadel.
1: Baik, terima kasih rekan Mada. Pendengar dan pemirsa RRI, Kementerian Kehutanan membekukan izin usaha 3 perusahaan di Kalimantan Timur setelah areal konsesi mereka terdampak kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah juga mewajibkan pemulihan

0: Izin menjadi bagian dari penegakan hukum terhadap pemegang izin yang memiliki kewajiban menjaga kawasan konsesi.
1: Pertama, PT Puji Sampurna Lestari. Ini berlokasi di Berau, PBPH Hutan Alam, terbit PBPH-nya tahun 2021 dengan luas PBPH seluas 14.605 hektar. Luas terdaftar sekitar 82,26 hektar. Itu pertama. Yang kedua, PT Diva Perdana Pesona. Lokasi di Kutai Timur, ini PBPH Hutan Tanaman, jadi SK 2018, luas PBPH 29.429 hektar dengan luasan terbakar 48,57. Ketiga, PT Tani 1, Tanah Grogot.
0: Pemerintah menilai penindakan tersebut penting agar penanganan karhutlah tidak berhenti pada pemadaman, tetapi juga memastikan ada tanggung jawab terhadap lingkungan yang terdampak. Di sisi lain, pemerintah pusat menyebut kondisi karhutlah di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan sejumlah provinsi lain di Kalimantan, meski masih terdapat ratusan hektar lahan yang dalam penanganan. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan menjadi provinsi prioritas karhutla, sementara Kalimantan Timur dinilai memiliki kondisi yang relatif lebih baik.
2: Untuk Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, Tengah, Selatan, itu lebih besar daripada Kalimantan Timur dan Utara yang kebakaran. Nah, kenapa demikian? Karena setiap tahun tiga provinsi itu selalu kebakarannya besar dan dijadikan provinsi prioritas kebakaran hutan dan lahan. Kemudian untuk Kaltim, ini relatif lebih baik kondisinya dibandingkan tiga provinsi yang saya sampaikan ya. Sabah, Kalteng, Kalsel, memang sudah ada sekitar 4.000 lebih, 4.000 hektar yang terbakar di Kaltim sampai hari ini. Kemarin masih ada 700 hektar lebih bisa dipadamkan oleh Satgas Darat dan Udara 400, hari ini sedang memadamkan 300-an hektar.
0: Kondisi kawasan IKN menjadi perhatian khusus karena kebakaran terjadi di sejumlah titik yang berada di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara. Selain pemadaman darat, pemerintah juga menyiapkan operasi modifikasi cuaca dengan memantau potensi pertumbuhan awan hujan untuk membantu penanganan karhutla. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono mengatakan, areal yang terdampak kebakaran di kawasan IKN mencapai sekitar 671 hektar, termasuk kawasan Bukit Tengkorak yang mengalami kebakaran berulang.
3: Otorita juga bersama dengan TNI, Polri, dan seluruhnya melakukan penyuluhan untuk PLTB, pembukaan lahan tanpa bakar. Jadi kita ada 100 petani yang kita training sampai saat ini untuk tentang PLTB tersebut. Ya, jadi karena tanpa itu nanti selalu berulang. Ini yang selalu harus kita adakan patroli. Karena selalu berulang untuk pembukaan lahan ini.
0: Ya. Upaya pemulihan tersebut menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla, karena lahan yang telah terbakar membutuhkan pemulihan agar fungsi lingkungan dapat kembali. Selain itu, pemerintah pusat kini menggabungkan tiga langkah dalam penanganan karhutla, yaitu pemadaman untuk menghentikan api, penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melanggar, serta pemulihan ekosistem di lahan terdampak. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesor Pula melaporkan.
4: Ya, rekan Mada, demikian laporan Niswar Kula dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Banjarmasin.
5: Terima kasih Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar juga pemirsa dari Tarakan sore ini ada rekan saya di sana Agus Maulana. Selamat sore Agus, bagaimana kabarnya di sana?
1: Selamat sore Mada. Kabar angkasawan-angkasawati Tarakan pada sehat semua, cuma ya
0: alhamdulillah.
1: Cuaca di luar panas menyala Mada. Gimana Banjarmasin?
0: Banjarmasin tadi siang sih panas ya, tapi menuju sore hari ini udah mendung. Udah ada hujan belum Tarakan, Bang Agus?
1: Sudah, beberapa hari kemarin sudah. Untungnya.

0: Alhamdulillah ya.
1: Iya.
0: Kita berdoa di Banjarmasin ini segera hujan ya, karena sudah
1: merindukan
0: sekali dengan hujan. Amin ya.
1: Seluruh Kalimantan lah ya.
0: Tarakan. Iya betul, iya, betul amin. Sekali ya. Baik, ada informasi apa dari Tarakan sore ini, Agus?
2: Iya, dari Tarakan ada informasi di mana PT Pelni Kalimantan Utara menyambut positif usulan rute kapal feri Tarakan Balikpapan dan Surabaya, Amanda.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya, Agus.
2: Baik, terima kasih Mada. Menanggapi usulan pembukaan rute baru feri Tarakan Balikpapan hingga Surabaya dari DPRD Kalimantan Utara, pihak PT Pelni Persero Cabang Tarakan menyambut positif dan menyatakan dukungannya terhadap rencana penambahan modal transportasi bagi masyarakat.
3: Untuk informasi yang jelas maupun detailnya secara teknis belum ada, Mbak. Karena kami ini kan pihak shipping ya, selaku operator.
4: PT Pelni Persero Cabang Tarakan hingga saat ini mengkonfirmasi belum menerima pemberitahuan resmi maupun teknis terkait pembukaan rute feri Tarakan Balikpapan Surabaya. Kepala Cabang PT Pelni Persero Tarakan Feri Roni Masing menjelaskan bahwa sebagai operator badan usaha milik negara di bidang transportasi laut, pihak Pelni pada dasarnya mendukung penuh setiap upaya peningkatan layanan rute layanan bagi masyarakat. Namun, keputusan penugasan rute kapal secara resmi tetap berada di bawah kewenangan pemerintah.
3: Dengan pemberitaan ini, mungkin ya kami mengapresiasi ya, itu bentuk langkah dari wakil masyarakat yang ada di Kota Tarakan. Sejauh ini kami dari PT Pelni sendiri, untuk informasi yang jelas maupun detailnya secara teknis belum ada, Mbak. Karena kami ini kan pihak shipping ya, selaku operator yang mewakili pemerintah dalam penugasan kapal-kapal milik pemerintah ya, karena apapun itu bentuk layanan yang diusahakan oleh pihak pemerintah itu kami sangat mendukung, Mbak, sejauh ini.
4: Pelni menegaskan menyambut positif dan menyatakan dukungannya terhadap rencana penambahan modal transportasi bagi masyarakat dan akan menunggu tindak lanjut berupa koordinasi lebih lanjut dari kementerian terkait mengenai kepastian operasional rute tersebut. Setiap dari RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Mada informasi dari Tarakan Kalimantan Utara. Kami kembalikan ke Anda di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Terima kasih Agus Maulana dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Kami ajak Anda pendengar kita kembali ke Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Baik pendengar juga pemirsa, BMKG Syamsudinor jelaskan perakiraan cuaca saat peristiwa KM Virgo tenggelam. Kapal nelayan dihimbau tetap waspada terhadap gelombang tinggi. Berikut laporan selengkapnya Fitriana Rahma.
1: Kepala Stasiun Meteorologi Syamsudinur, Ota Weli Jenitalo menjelaskan kondisi cuaca saat tragedi KM Virgo tenggelam pada Minggu 13 September 2026 lalu. Berdasarkan pemantauan BMKG, kondisi cuaca di sekitar lokasi kejadian pada periode tersebut berada dalam kondisi cerah hingga cerah berawan. Ota menyampaikan analisis kondisi cuaca dilakukan untuk periode 13 September 2026 pukul 00.00 hingga 14.00 waktu Indonesia Tengah. Data tersebut diperoleh berdasarkan citra satelit dan analisis model gelombang laut INAWEV BMKG. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara visual tidak terdapat indikasi cuaca hujan lebat di sekitar lokasi kejadian pada periode tersebut. Meski demikian, BMKG mencatat adanya kondisi angin yang perlu menjadi perhatian di perairan sekitar lokasi.
2: Untuk kondisi cuaca, tanggal 13 September 2026, pukul 00.00 hingga 2 WITA. Berdasarkan citra satelit, kondisi cuaca di sekitar lokasi kejadian cerah hingga cerah berawan. Tinggi gelombang pada kategori sedang dengan ketinggian 1,5 hingga 2 meter.
1: Lebih lanjut, kondisi cuaca perairan pada 14 September 2026, pukul 10.00 hingga 24.00 waktu Indonesia Tengah, diperkirakan umumnya cerah berawan. Ota mengatakan, arus laut secara umum bergerak menuju barat daya dan perlu mendapat perhatian khusus pada pukul 16.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Tengah, karena kecepatannya diperkirakan meningkat hingga 1-3 knot.
2: Dalam pencarian, kapal-kapal kecil mungkin tidak bisa untuk merapat di daerah-daerah itu karena gelombangnya cukup tinggi, 2,5 meter, dan arusnya cukup kencang. Tidak disarankan untuk mendekat di area itu. Kapal-kapal nelayan itu kategori waspadanya ada di 1,25 meter. Untuk kapal-kapal besar masih bisa untuk melintas.
1: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dan nelayan diimbau memperhatikan perkembangan cuaca, gelombang, dan arus sebelum melakukan aktivitas di laut. Kewaspadaan terutama diperlukan pada pukul 16.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Tengah saat arus diperkirakan mencapai kecepatan maksimum hingga 3 knot. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Demikian informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar juga pemirsa dari Nunukan, sore ini sudah ada rekan saya di sana, Angel. Apa kabar Angel sore hari ini?
1: Halo juga Mada, kabar baik sore hari ini. Cuaca juga sangat cerah sekali.
0: Alhamdulillah, ya baik. Dari Nunukan ada informasi apa Angel?
1: Dari Nunukan ada informasi terkait dengan data sensus ekonomi Nunukan harus cerminkan kondisi real masyarakat.
0: Baik, silakan Angel informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, Pemkab Nunukan menilai data sensus ekonomi harus mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat di tengah karakteristik wilayah Nunukan yang beragam. Delita Reri melaporkan selengkapnya.
2: Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Raden Iwan Kurniawan menyampaikan, Kabupaten Nunukan memiliki karakteristik ekonomi yang cukup khas. Ada wilayah perkotaan, perbatasan, kepulauan, kawasan pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, dan jasa. Karena itu menggambarkan kondisi ekonomi Nunukan tidak cukup hanya dengan melihat angka secara umum. Oleh sebab itu membutuhkan data yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi masyarakat sampai ke lapangan.
3: Tujuan utamanya mendapatkan data dasar struktur ekonomi nasional sebagai landasan perencanaan evaluasi pembangunan di bidang ekonomi. Melalui sensus ini akan dicatat seluruh aktivitas dan struktur masyarakat yang bergerak di bidang usaha ya, di luar sektor pertanian, usaha mikro, UMKM, bahkan skala besar.
2: Ia juga mengatakan sensus ekonomi ini sebagai dasar pemerintah pusat dalam mengurus kebijakan strategis, terutama untuk penegakan tiga hal penting, yakni pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, dan juga penanggulangan tingkat pengangguran.
3: Komitmen bersama BPS dengan Pemda dan juga stakeholder penting untuk selalu melaksanakan koordinasi, memastikan seluruh rangkaian itu terlaksana dengan baik dan hasil datanya lengkap, akurat, dan berkualitas. Berdasarkan informasi tadi disampaikan, hari-hari ini menjelang akhir ya, secara penjadwalan proses pendataan. Namun demikian, secara proses keseluruhan, sensus ekonomi masih berlanjut. Ada tahapan pemeriksaan dan lain-lainnya sampai validasi, evaluasi, dan sebagainya.
2: Ia menyebut dalam pelaksanaan sensus ekonomi di masyarakat mengalami kendala seperti masih banyak data kartu keluarga dan unit-unit usaha yang belum berhasil didata oleh petugas. Sehingga nanti hasilnya dikhawatirkan tidak dapat memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi atau struktur ekonomi Kabupaten Nunukan. Delita Reri melaporkan.
1: Rekan Mada, demikian informasi dari Nunukan, kembali ke Anda di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Baik, terima kasih banyak rekan saya Angel dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya pendengar, kita mengakhiri Lintas Banjar Nusantara ya. Sore ini kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: pendengar dan juga pemirsa dari Palangkaraya, sore hari ini sudah ada rekan saya di sana, Listia. Selamat sore Listia, bagaimana kondisi cuaca serta kabarnya ya bersama rekan-rekan di sana? Silakan Listia.
1: Selamat sore juga rekan Mada. Di sini cuaca sore hari berharapnya ada terik matahari begitu ya. Tapi sore hari ini masih saja diselimuti oleh kabut asap, sehingga masyarakat pun harus kayaknya double masker deh untuk bepergian kalau keluar-keluar rekan Mada. Tapi alhamdulillah kita semua di sini insya Allah selalu diberikan kesehatan.
0: Amin ya, kita titip jaga selalu kesehatan. Karena kalau melihat beberapa waktu yang lalu juga sempat sampai warnanya kuning sekali ya, udara oranye ya di Palangkaraya. Baik, informasi apa di sore hari ini Listia dari Palangkaraya?
1: Masih terkait kebakaran, jadi kebakaran besar yang menghanguskan sekitar 5 hektar lahan. Ini di kilometer 20 Jalan Jeriwut rekan Mada.
0: Waduh, baik, silakan informasi selengkapnya Listia.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kebakaran lahan terjadi di Jalan Cilikriwut kilometer 20 Kota Palangkaraya pada Senin pagi. Damkar TNI Angkatan Darat turut memadamkan api dan melakukan pembasahan lahan untuk mencegah kebakaran meluas dan mengurangi dampak asap. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Isti Prabandari.
2: Jadi kita tinggal, jadi ternyata pagi tadi 6:30 apinya sudah besar.
3: Kebakaran besar terjadi di Jalan Cilikriwut, kilometer 20 Kota Palangkaraya pada Senin pagi yang menghanguskan sekitar 5 hektar lahan. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat tersebut berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar 2 jam oleh petugas pemadam kebakaran TNI Angkatan Darat. Pemilik lahan Batarung mengatakan dirinya bersama keluarga telah memantau kondisi lahan selama beberapa hari karena sebelumnya terjadi kebakaran di sekitar area tersebut yang sempat berhasil dipadamkan. Namun bara api dari wilayah yang terbakar kembali menyala dan merembet hingga menghanguskan lahan serta bangunan rumah lama milik orang tuanya.
2: Dan kejadian ini sebenarnya sudah kita laporkan kemarin, api itu dari belakang. Nah, tapi kita sudah upaya lakukan dan juga ada pemadam, oleh apinya juga sudah mulai kecil malam tadi, jadi kita tinggal. Jadi ternyata pagi tadi 6:30 apinya sudah besar.
3: Setelah berhasil memadamkan api, Komandan Regu Damkar TNI Angkatan Darat, Gibran, masih menurunkan pasukannya untuk melakukan pembasahan lahan. Menurutnya, pendinginan dan pembasahan penting dilakukan untuk mencegah bara kembali menyala, terutama saat kondisi angin kencang pada malam hari.
4: Kalau sudah padam masih ada potensi kebakaran, karena kalau malam itu angin sangat kencang, jadi bara-bara apinya bisa hidup lagi dan membakar lagi. Makanya kami lembapkan ini tanaman-tanaman yang kering agar malam tidak merambat baranya ke tanaman kering. Kalau malam kan bisa menjadi kebakaran besar juga.
3: Lebih lanjut, Gibran menjelaskan, proses pemadaman sempat terkendala oleh sumber air yang cukup jauh dari lokasi kebakaran. Tim kemudian mengambil air di kilometer 21 karena air di sekitar jembatan dikhawatirkan kotor dan dapat mengganggu sistem penyaringan mobil pemadam. Petugas memastikan pembasahan lahan dilakukan secara optimal untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api dari bara yang masih tersisa. Kondisi lahan yang kering dan angin kencang menjadi perhatian utama agar kebakaran tidak kembali meluas ke area sekitarnya. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali bersama rekan Mada di Banjarmasin. Mada.
0: Terima kasih Listia dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar, demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini Selasa 15 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yaumil Mada mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: 3 Pro 1 Nunukan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Perubahan besar dimulai dari kesempatan yang setara. Pengaruh utama gender bukan hanya tentang perempuan, tetapi tentang memastikan setiap orang memiliki hak, kesempatan, dan akses yang sama untuk berkembang. Melalui sinergi pemerintah, organisasi, dan komunitas, kita bersama-sama membangun lingkungan yang inklusif, di mana perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, serta kelompok rentan lainnya memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, dan ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ketika semua suara didengar, semua potensi diberdayakan. Ketika tidak ada yang tertinggal, pembangunan menjadi lebih adil, berkelanjutan, dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat. Jangan lewatkan obrolan pengaruh utaman gender di RRI Nunukan setiap hari Senin pukul 10.00 WITA. Telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811 5311 945.

0: Halo RRI,
1: sampaikan masalah, keluhan atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital, dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar, kembali Anda masih bersama kami di Renungan Sore hari ini. Dan selanjutnya kami akan hadirkan Religi Sore, lagu-lagu religi Islami dan juga pengajian ayat suci Al-Quran, sambil menanti waktu azan maghrib pada pukul 18 lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah.

Saudara pendengar, kita akan dengarkan pengajian suci Al-Quran dari surah Al-Hasyr ayat 18-20 dengan qori Rafiatul Munah.

0: هذه الدعوة التامة.
1: Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah telah bersabda, barang siapa ketika mendengar azan lalu mengucapkan doa setelah azan, maka masuklah syafaatku baginya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Syafaat Nabi Muhammad berarti pertolongan beliau untuk umatnya kelak di hari kiamat. Syafaat Rasulullah di hari kiamat ada banyak macamnya. Di antaranya adalah syafaat beliau untuk menanggung dosa-dosa dari umatnya agar mendapat pengampunan dari Allah, untuk memasukkan umatnya ke surga tanpa hisab, dan syafaat untuk meninggikan derajat setiap orang sesuai dengan yang pantas baginya. Dalam pernyataan Rasulullah tentang syafaat, terdapat isyarat kabar gembira bagi yang membaca doa setelah azan, yaitu ia akan dikaruniai husnul khotimah di akhir hidupnya.

Tahukah Anda ada beberapa keutamaan wudu? Di antaranya, wudu adalah setengah keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Muslim, kesucian sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Di antara keutamaan wudu bahwa wudu itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hamba muslim berwudu, lalu dia mencuci wajahnya, maka akan keluarlah dari wajahnya semua dosa yang dilakukan oleh matanya. Apabila dia mencuci tangannya, maka akan keluar dari tangannya itu semua dosa-dosa yang dilakukan tangannya, bersama tetesan terakhir dari air yang digunakan mencuci tangan tersebut. Apabila dia mencuci kakinya, akan keluar dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Di antara keutamaan wudu, bahwa wudu itu adalah jalan menuju surga bagi orang yang menjaga wudunya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Bilal, "Hai Bilal, contohkan kepada saya amalan yang kamu amalkan dalam Islam, karena aku mendengar suara terampah kakimu di depanku di surga." Apa kata Bilal? "Tidak ada amalan wahai Rasulullah yang paling aku harapkan dalam Islam, yaitu kecuali aku selalu bersuci atau berwudu setiap kali berhadas. Lalu setelah wudu, aku sholat sesuai yang Allah tuliskan untukku." Hadis riwayat Tirmizi.

dan mahkota terindah untuk ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seseorang mati, maka semua amalnya akan terputus kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Dengan menjadi anak yang soleh, takwa kepada Allah, maka di setiap saat secara tak sadar kita telah memberi hadiah berupa pahala yang mengalir terus-menerus untuk ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka pada hari kiamat, kedua orang tuanya akan diberi sebuah mahkota yang berkilau, yang sinarnya lebih baik dari sinar matahari di dunia. Hadis riwayat Al-Hakim. Dengan membaca Al-Quran, memahami isi Al-Quran kemudian mengamalkannya, maka kita akan dapat memberi mahkota terindah untuk ibu.

0: anjuran berbicara yang baik. Menjaga lisan memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya, orang yang menjaga lisan merupakan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Menjaga lisan dapat mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihindarkan dari azab neraka. Orang yang menjaga lisan juga akan mendapatkan jaminan jannah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
1: siapa yang bisa menjaga apa yang ada di antara dua tulang rahangnya, yaitu lisan, dan apa yang ada di antara dua pahanya, yaitu kemaluan, maka aku jamin dia akan masuk surga.
0: Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Halo Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran, ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Antonio Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Mendingan kembali lagi masih bersama kami di Nunukan sore hari ini untuk Anda semuanya ya, hingga malam ini masih dengan beragam informasi yang bakal menemani Anda yang tengah bergabung bersama kami, baik di FM 96,3, di FM 91,5 dan juga di 92,7 MHz. Dan kali ini informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda terkait dengan rapat hari ulang tahun Kabupaten Nunukan ke-27 ya, tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan panitia pada 9 September 2026 di kantor Bupati Nunukan. Sekali lagi pendengar, panitia hari ulang tahun Kabupaten Nunukan ke-27 menyiapkan ruang terbuka publik sebagai lokasi utama berbagai event. Nah, persiapan tersebut dibahas dalam rapat lanjutan panitia di Paras Perbatasan. Dan pendengar, peserta rapat menyampaikan sejumlah informasi sesuai fungsi yang ditetapkan dalam SK Bupati. Hal ini disampaikan Asisten Satu Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Nunukan, Muhammad Amin. Pembahasan rapat mencakup kesiapan sarana dan juga tempat untuk pelaksanaan berbagai kegiatan hari ulang tahun Nunukan. Salah satu perhatian panitia yakni pemanfaatan ruang terbuka publik sebagai lokasi kegiatan. Panitia juga membahas Paras Perbatasan serta pengaturan kegiatan yang akan dilaksanakan selama rangkaian hari ulang tahun. Informasi dari peserta rapat menjadi bahan untuk menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan fungsi masing-masing panitia. Panitia selanjutnya mengupayakan ruang terbuka publik dapat digunakan sebagai lokasi utama event hari ulang tahun Kabupaten Nunukan. Pengaturan lokasi dan juga kegiatan akan disesuaikan dengan kesiapan sarana yang tersedia.

0: Lampung, Kalimantan.
1: Itulah kekuatan gaib, ya, belum agama masuk dulu kan. Itu tinggi dan masuk akal kita. Mau 10 meter tinggi batu orang diri loncat, baru orang pasang bambu runcing di sini.

0: Wilayah yang dijuluki Jantung Kalimantan itu merupakan tempat tinggal suku Dayak Lundair yang terletak di beranda Indonesia berbatasan dengan Malaysia di sisi utara dan barat. Untuk menuju ke Kecamatan Krayan dari Indonesia, akses satu-satunya hanya lewat udara, yaitu pesawat kecil yang hanya berpenumpang 5 orang dengan biaya per orang 1,8 juta rupiah. Itu pun kalau pesawatnya ada. Karena sejak akhir Desember lalu, pesawat menuju ke Krayan dari ibu kota Kabupaten Nunukan sudah tidak beroperasi lagi. Kalaupun ada, harus dari kota Tarakan. Itu pun kalau ada. Bagian timur, selatan, barat, dan utara, kawasan tersebut jauh tertinggal dibanding daerah-daerah lain di Indonesia. Sementara akses darat yang terbuka hanya dari Malaysia. Kalau ada yang akan ke kota, masyarakat yang hidup di sana memiliki kegotong royongan yang sangat kental.
1: Karena akses transportasi di sana kan cuma pesawat saja kalau mau keluar. Nah, semua orang itu menghindar sumbangan ya. Sekalipun orang itu tidak mampu menghindar oleh sumbangan, nah orangnya bisa berangkat, dia bisa berobat dan kembalinya juga sama seperti itu. Nah, jadi kekompakan, kebersamaan itu yang tidak bisa dihilangkan. Nilai kemanusiaan yang tinggi itu tetap dipertahankan. Karena itu titipan dari leluhur dulu.
0: Pak Marli pun mengatakan, jejak kepercayaan masyarakat Lundair masih tersisa di sungai yang ada di sana. Ada batu bekas loncatan yang dilakukan oleh suku Dayak Lundair dalam melatih generasi mereka dalam berburu. Tingginya batu yang disusun serta tombak bambu yang dibuat masih ada.
1: Ya, itulah kekuatan gaib, ya, belum agama masuk dulu kan. Itu tinggi dan masuk akal kita. Mau 10 meter tinggi batu orang diri loncat, baru orang pasang bambu runcing di sini. Itu melatih pemuda pergi berperang, mengayau dulu. Nah, terus mereka setelah itu, mereka di ada namanya Sungai Blaban, loncat dari ini sampai di sana. Itu luas sungai itu hampir 20 meter. Jauh. Kalau tidak kuat jatuh di tengah, kalau jatuh di tengah tidak dibawa. Nah, itu masih zaman dulu animisme dulu. Nah, bekas-bekas tempat mereka dulu itu masih bertanda sampai sekarang.
0: Titipan para leluhur masih terus dipertahankan. Itulah yang membuat kehidupan di masyarakat di Kecamatan Krayan yang membuat mereka terasa begitu sangat damai, hidup jauh dari keterasingan dari negaranya sendiri.
1: Kekompakan, kebersamaan itu yang tidak bisa dihilangkan. Nah, hal-hal yang punya arti seperti itu, punya nilai.
0: Kehidupan alam yang masih asri dengan

pendengar dimanapun Anda berada, demikian beragam informasi telah kami hadirkan menemani Anda sedari sore hingga malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung, sudah mendengarkan siaran kami, dan nantinya tepat pukul 8 kami juga akan hadirkan untuk Anda Warta Berita, ya, Warta Berita Sentral bersama Pro3 RRI, dan setelah itu tim Nunukan Malam yang bertugas yang bakal menemani Anda semuanya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan.
0: Pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis. Jepang memberikan bantuan kepada Nepal untuk mengidentifikasi jenazah akibat banjir besar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta mengantisipasi dampak kekeringan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
3: Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penanganan dilakukan melalui pengerahan Satgas Darat, patroli udara, operasi modifikasi cuaca, dan juga waterbombing. PLT Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton SP Panjaitan dalam keterangan persnya hari ini menegaskan BNPB mengerahkan personil dan armada udara untuk menangani karhutla. Satgas udara terdiri dari 3 unit patroli untuk operasi modifikasi cuaca dan 7 unit untuk waterbombing. Di mana di Provinsi Kalimantan Timur, luas lahan terbakar mencapai sekitar 5.761 hektar dengan 20 titik api telah ditemukan. Sementara itu, data pada tanggal 14 September 2026, estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, meski dalam sepekan terakhir belum turun hujan.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
3: Sementara itu, untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu, PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Triwidarto, menegaskan produksi beras Indonesia pada tahun 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu, Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
4: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton, itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh.

0: Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
1: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Prayuna mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
2: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
3: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Pak?
2: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot, namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
1: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah, Reni Elvina, mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
4: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
5: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka terbatas ini?
4: Ya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
1: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
6: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
7: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan
6: tentu
7: dengan baik.
6: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan engkau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau apa untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya apa buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
7: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
8: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara.

0: negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77 ribu pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
1: Lebih lanjut, Menkeu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian, ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
2: Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan, mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
3: Mohon perhatian, Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Suhasil Nazara tiba di tempat upacara.
4: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa, dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
5: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin nggak, Pak? Yang 300 pegawai pajak itu, Pak?
6: Sebagian ada.
5: Berarti karena itu, Pak?
6: Karena itu, Pak. Ya, sebagian ya.
7: Pak Pur, abis ini kemana, Pak Pur? Abis ini mau ngapain, Pak Pur?
6: Abis ini mau pulang mancing belakang rumah.
7: Mancing apa, Pak?
6: Mancing ikan mujair, nila.
7: Pak Purbaya, terakhir Pak Purbaya.
6: Pak Pur, gue punya kolam di belakang, jadi bisa mancing belakang rumah dengan lamun. Kenapa dipecat itu?
4: Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Suhasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaya Yudi Sadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
8: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan, bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan, ini loh yang sudah dikerjakan.
4: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
9: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap. MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada penerimaan dan dokumentasi.
10: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap untuk mendengar, menerima, dan tentunya menampung semua masukan dalam konteks perbaikan menuju nanti terciptanya satu model di mana apabila kajian dan kemudian PPHN ini nanti betul-betul bisa diwujudkan menjadi bagian dari.
9: Sementara itu, perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau PUSAKO Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
11: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat perlu juga dipikirkan sertifikasi menjadi politisi, sehingga tidak setiap orang yang punya uang dan punya jaringan keluarga bisa duduk, sehingga kualitas parlemen kita kuat.
9: Selain 7 rekomendasi tersebut, Wendra juga menyoroti persoalan standar kaderisasi partai politik dalam pembahasan paralel group discussion 5. Ia menyebut belum semua partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian, di mana sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
12: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
13: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya, kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
12: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin itu nggak mampu, karena kita airi sehari itu justru yang airnya itu yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya itu nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
13: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Suyatno terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat, khususnya para petani, dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
14: Saya Babinsa Bukit Tunggal selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini. Saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit penggerek batang, ya. Intinya saya salut dengan Pak Basuki, yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
15: Babinsa Kodam 22 Tambun Bunga ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Noni Oktavia menyampaikan laporannya.
16: Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam, bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
17: Tadi malam sekitar jam 8, jam 5 pagi. Nah, soalnya masih mau jual Pertalite, masih mau jual. Ya. Lalu mau sampai pagi, soalnya mau apa? Atau mau apa kemungkinan sore, orang mau mencari, mau lewat jalur. Oh, terganggu. Lalu soalnya nak antrean. Soalnya tidak ada apa-apa, tidak ada apa solar, apalagi ini mau pakai oto.
16: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
18: Diperiksa tanki, kalau dua tanki tidak bisa dilayani. Lalu STNK sesuai dengan kendaraan. Baru foto sama dengan yang mengisi kan. Jadi foto yang di foto tape mesti sama. Kalau pasukan aman, tiap hari masuk 8, Pertalite 16, 8, 16.
16: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
19: Atlet sepak bola cerebral palsy atau CP binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimi menyebut para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
20: Pemainan itu kemarin di tanggal 1 September, Pak. Pemanggilan itu mendadak sekali ya, Kak, ya, karena di rumah kan belum packing, belum apa. Rupanya pemanggilan itu sekitar jam 4 sore itu. Oh, sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
19: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
21: Kami juga cukup sangat berbangga di tengah kita punya atlet NPCI Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas itu. Ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki CP, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya. Sekarang sudah berangkat pelatnas.
19: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola SIPI 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, untuk seluruh angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia di seluruh penjuru tanah air. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi suara yang menyatukan Indonesia. Hadir menyampaikan informasi, merawat keberagaman, serta membawa cerita dan karya dari berbagai penjuru Nusantara. Di tengah perkembangan ekonomi kreatif, peran RRI semakin strategis. Bukan hanya sebagai ruang informasi, tetapi juga ruang bagi talenta dan karya kreatif Indonesia untuk diperdengarkan, diperkenalkan, dan menjangkau masyarakat yang lebih luas. Kami meyakini kolaborasi RRI dengan para pelaku ekonomi kreatif akan semakin membuka ruang bagi talenta dan karya kreatif dari berbagai daerah untuk tumbuh, naik kelas, dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Mari bersama-sama menghidupkan kreativitas dari seluruh penjuru Nusantara dan menjadikan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. 81 tahun RRI terus mengudara, terus berkarya, dan terus menginspirasi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Pro 3 Jakarta. Dan saat ini Anda kembali bergabung bersama Radio Republik Indonesia Nenukan bersama saya Rusdi Mursalim yang akan terus menemani Anda hingga pukul 24.00 malam nanti. Dan tepat pukul 20.35 kita juga akan mendengarkan mimbar agama Kristen dengan topik menerima panggilan dari Allah yang disampaikan oleh Yohanes Sergius.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Selamat malam saya ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun pada saat ini sedang mendengarkan siaran saya pada malam hari ini. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya sampaikan, terlebih dahulu kita berdoa. Saya membawa kita di dalam doa. Bapa di surga, pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur atas anugerah dan kasih setia yang sangat indah di dalam kehidupan kami, di mana pada malam hari ini Tuhan kami diberikan kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu Bapa. Dengan itu Bapa, sebelum hamba menyampaikan firman-Mu ini, urapilah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, pimpin hamba supaya hamba dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Dan bagi setiap anak-anak Tuhan dimanapun saat ini yang sedang mendengarkan firman-Mu, biarlah mereka bisa duduk dengan tenang dan mendengarkan firman-Mu, dan kami akan melakukannya di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur atas semuanya. Amin. Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang saya sudah siapkan di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga ayat yang ke-10. 1 Samuel pasal yang ketiga ayat yang ke-10 berkata demikian. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, di dalam pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini, di sini saya membuat satu tema untuk kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini, yaitu menerima panggilan dari Allah. Menerima panggilan dari Allah. Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, tentu menerima panggilan dari Allah merupakan tema penting dalam kehidupan iman Kristen kita. Panggilan Allah berarti Allah mengundang seseorang untuk mengenalnya, hidup menurut kehendaknya, dan mengambil bagian dalam pekerjaannya. Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, kita melihat di dalam pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini, di situ kita melihat satu kisah di mana Samuel ini dipanggil Allah. Allah memanggil Samuel. Sungguh luar biasa. Karena Allah sudah memilih Samuel ini menjadi seorang yang luar biasa. Sejak masa mudanya Allah sudah memilih dia. Nah, oleh sebab itu saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, pada waktunya Samuel belum ini memahami bahwa suara yang sudah dia dengar, dia tidak mengerti suaranya itu dari mana. Dia tahu bahwa itu suara Eli. Dan dia pun berulang kali bertemu dengan Eli bahwa Eli yang memanggil dia. Nah, tetapi kalau kita melihat cerita firman Tuhan ini, apa yang terjadi? Eli membuat satu kata yang luar biasa. Bahwa ketika Allah memanggil dia lagi, dia harus menjawabkannya seperti ini. Ketika Allah memanggil Samuel dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, Samuel adalah contoh seorang yang belajar mengenal dan menerima panggilan Allah itu. Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, di sini ada beberapa hal yang perlu kita pahami bahwa ketika Allah memanggil kita, kita harus memiliki sikap seperti Samuel ini. Nah, oleh sebab itu saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, di sini ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, bagaimana kita menerima panggilan dari Allah itu? Yang pertama, Allah memanggil setiap orang untuk datang kepadanya. Ya. Allah memanggil setiap orang untuk datang kepadanya. Nah, panggilan Allah pertama-tama adalah panggilan untuk mengenal dan mengikuti Tuhan. Di dalam Markus pasal yang pertama ayat yang ke-17 berkata demikian. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Kalau kita melihat ayat ini adalah satu ajakan bagi kita. Supaya kita menjadi seorang yang dipakai Tuhan. Menjadi penjala manusia. Memberitakan firman Tuhan itu ke dunia ini. Nah, oleh sebab itu saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Mengikuti Kristus berarti kita harus menyerahkan hidup kepadanya. Dan kita harus selalu bersedia dibentuk sesuai kehendaknya. Inilah panggilan Allah kepada kita. Dan yang kedua, bagaimana Allah memanggil kita? Ya. Ketika kita menerima panggilan Allah, kita harus membuat sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, yaitu panggilan Allah perlu didengar dengan hati terbuka. Ya. Panggilan Allah itu perlu didengar dengan hati yang terbuka. Kita melihat Samuel belum memahami bahwa suara yang didengarnya itu adalah suara Tuhan. Dan Eli kemudian menolong Samuel untuk memahami panggilan tersebut. Nah inilah yang perlu kita perhatikan. Ya. Kita melihat Samuel ketika Allah memanggil dia. Dia tahu, dia tidak tahu bahwa itu adalah suara Tuhan. Kemudian Eli menolong Samuel untuk memahami panggilan tersebut. Nah, oleh sebab itu saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, kita perlu ya. Kita perlu sekarang belajar mendengarkan Allah ya. Kita perlu belajar mendengarkan Allah melalui apa? Melalui firman Tuhan ini ya. melalui firman Tuhan ini, lewat firman Tuhan yang ada pada kita, yang kita baca setiap hari. Di situ kita mendengar bahwa Allah yang memberikan segala sesuatunya bagi kita. Nah, selain firman Tuhan, kita juga belajar mendengar lewat doa yang kita selalu sampaikan kepada Tuhan. Selain itu, juga kita harus selalu mendengar lewat nasihat yang bijaksana dan keadaan yang Tuhan izinkan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Inilah yang perlu kita perhatikan sekarang. Dan yang ketiga, bagaimana kita menerima panggilan dari Allah? Yang ketiga, yaitu kita juga harus menerima panggilan, berarti kita harus selalu bersedia taat. Ya. Menerima panggilan Allah itu berarti kita harus selalu bersedia taat kepada Allah. Nah, menerima panggilan bukan hanya kita mengatakan ya Tuhan, ya, dan sebagainya. Nah, tetapi juga kita harus melakukan kehendaknya. Bukan saja kita mengatakan ya Tuhan saya siap dan sebagainya, tetapi yang Tuhan inginkan kita selalu melakukan kehendaknya. Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8 dikatakan, inilah ini aku, utuslah aku. Nah, ini dikatakan bahwa kita harus menyerahkan hidup kita ini kepada Tuhan supaya Tuhan memakai kita ini dengan sungguh luar biasa. Nah, Yesaya menunjukkan bahwa sikapnya memiliki, yaitu sikap hati yang siap dipakai Tuhan. Nah, selain dia siap dipakai Tuhan, dia juga selalu memberikan kepada Allah segala suatu tugasnya yang luar biasa. Nah, sekalipun tugas yang diberikan kepadanya itu tidak mudah, tetapi dia siap dipakai Tuhan. Kemanapun Tuhan bawa dia, kemanapun Tuhan tunjukkan dia, dia tetap siap karena sikap hatinya yang siap dipakai Tuhan. Dan yang keempat, bagaimana kita menerima panggilan dari Allah? Yang keempat, yaitu jangan takut terhadap panggilan Allah. Ya. Jangan kita takut terhadap panggilan Allah. Kadang-kadang seseorang merasa tidak mampu ketika Allah memanggil dia. Dia tidak merasa mampu. Kenapa? Karena dia merasa masih muda dan dia kurang pengalaman, atau dia merasa memiliki banyak kekurangan. Ya, memang itu adalah terjadi kepada kita sebagai anak-anak Tuhan saat ini. Ketika kita dipanggil Tuhan, kita merasa bahwa kita ini tidak mampu. Memang betul. Kita ini merasa masih muda dan kurang pengalaman dan tidak memiliki banyak, dan kita merasa banyak kekurangannya. Nah, tetapi kalau kita melihat, Allah tidak memandang semuanya. Kalau Allah sudah memanggil, Allah pasti memberikan segala sesuatunya. Allah dapat memakai orang yang selalu bersedia menyerahkan diri, ya, dirinya kepadanya. Nah, inilah yang Allah pakai. Biarpun kita tidak merasa mampu, masih muda, kurang pengalaman, dan merasa memiliki banyak kekurangan, tetapi kalau kita bersedia menyerahkan diri kita ini kepada Allah, maka Allah pasti memakai kita dengan sungguh luar biasa. Karena Allah selalu menunjukkan segala sesuatunya bagi kita semua. Karena Allah menjanjikan penyertaannya kepada setiap umat-umatnya. Dan yang kelima,
5: ya. Bagaimana kita menerima panggilan dari Allah? Yang kelima yaitu panggilan Allah harus dijalankan dengan setia, ya. Panggilan Allah harus dijalankan dengan setia. Panggilan bukan hanya tentang memulai, tetapi juga kita harus tetap setia dalam menjalankannya. Nah, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, karena itu saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, dimanapun kita, kita harus tetap melayani Tuhan itu dengan benar. Bukan karena kita melayani di gereja saja bahwa kita dikatakan pelayanan. Bukan di sana saja. Memang bisa kita dikatakan ketika kita melayani di gereja, kita juga dikatakan melayani Tuhan. Di sini kita melihat, kalau kita melayani Tuhan bukan saja di gereja, di dalam keluarga pun kita juga bisa melayani Tuhan. Ketika kita bekerja di dalam pekerjaan kita, apapun pekerjaan kita, baik kita dimanapun, kita juga dikatakan melayani Tuhan, maupun kehidupan kita sehari-hari. Nah, dimanapun kita itu dikatakan tempat kita menjalankan tanggung jawab kita yang Tuhan percayakan kepada kita. Apapun tugas kita, apapun pekerjaan kita, itu adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani umat-umat Tuhan, untuk melayani siapapun yang Tuhan pakaikan. Yang terakhir, bagaimana kita menerima panggilan Allah? Yang terakhir, yang keenam adalah Allah memperlengkapi orang yang dipanggilnya. Sungguh luar biasa. Allah memperlengkapi orang yang dipanggilnya. Nah, ketika Allah memanggil, kita tidak perlu merasa bahwa semuanya harus dilakukan dengan kemampuan kita sendiri. Jangan. Tuhan memberikan satu pertolongan dan kemampuan yang kita perlukan, karena Dia memperlengkapi kita dengan sungguh luar biasa. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, ini adalah satu firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Ketika kita menerima panggilan dari Allah, berarti Allah selalu bersedia memakaikan kita. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, kesimpulan firman Tuhan kita pada malam hari ini, ketika kita menerima panggilan Allah, berarti kita harus selalu mau mendengar suara Tuhan. Selain kita mendengarkan suara Tuhan, kita juga harus membuka hati kita terhadap kehendak-Nya dan bersedia berkata, inilah aku Tuhan. Dan selain itu juga kita harus selalu taat sekalipun ada tantangan yang selalu kita hadapi. Selain itu juga kita harus mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan itu selalu menolong kita. Dan juga kita harus selalu setia menjalankan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Hamba mengaku hamba adalah manusia lemah dan terbatas dan tidak bisa menjelaskan firman Tuhan ini lebih jelas lagi. Tetapi hamba minta kuasa Roh Kudus-Mu yang terus membuka pintu hati kami, supaya kami terus mengingatkan firman-Mu. Bagaimana kami ketika kami menerima panggilan Allah, kami selalu siap bersedia melakukan apa yang Allah inginkan bagi kami, Bapa. Dengan itu Bapa, kami bersyukur atas penyertaan-Mu lewat firman-Mu ini, Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam untuk kita pada malam hari ini.

0: 103,3 Pro 1 Nunukan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Desa Wanadahana adalah desa kecil di kaki bukit. Tandus kering di musim kemarau, namun kembali hijau di musim penghujan. Di desa itu, kerap terjadi tanah longsor yang memakan korban jiwa. Akhirnya, warga sepakat membuat peraturan yang dinamakan awik-awik, yang isinya dilarang merebang pohon tanpa keputusan rapat warga desa.

0: Loh? Loh, Rai?
1: Tiang beli Raka?
0: Setelah lama kita pacaran, Beli ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan, loh. Bagaimana menurutmu?
1: Apakah itu tidak terlalu terburu-buru, Beli? Kita kan harus pikir matang-matang terlebih dahulu, Beli.
0: Enggak kok, loh. Karena Beli takut begitu banyak laki-laki yang mengharapkan cintamu, loh.
1: Beli, walaupun banyak, tapi di hatiku ini hanya dirimu, Beli. Memangnya Beli sudah siap?
0: Tentu saja, loh. Pokoknya, Beli akan segera menikahimu, loh.
1: Ya, terserah Beli. Tiang ikut saja, Beli.
2: Kok tumben tuh? Ada apa?
0: Ya, Paman. Ini Tiang mau menikah, Paman.
2: Nikah?
0: Iya, Paman. Hanya Paman yang Tiang punya. Setelah Bapo dan Meme Tiang pergi akibat tanah longsor itu, Paman.
2: Gak usah kau ingat itu lagi tuh. Paman kan sudah bilang, kalau ada masalah, bilang saja sama Paman.
0: Terima kasih, Paman.
2: Iya, terus siapa calon istrimu?
0: Loh, Rai, Paman.
2: Loh, Rai? Ya, Paman setuju. Dia anak yang baik. Tapi pikirkan baik-baik tuh. Menikah itu bukan hanya urusan bersenang-senang saja. Banyak yang harus kau persiapkan. Ya, setidaknya rumah untuk kalian nanti.
0: Ya, Paman. Sudah yang pikirkan kok.
2: Bagus kalau gitu.
0: Benar juga kata Paman. Aku harus punya rumah. Mungkin itu yang dipikirkan Loh, Rai. Makanya dia bilang terburu-buru.
3: Keinginan keras untuk menikahi Loh, Rai. Dia ingin segera membangun rumah sebelum menikah. Tanpa pikir panjang, Putu Rake menebang pohon besar di pekarangan rumahnya untuk bahan bangunan.
0: Nah, dengan kayu yang dihasilkan dari pohon ini, pastilah cukup untuk membangun sebuah rumah.
4: Hai, Rake!
5: Apa-apaan ini? Kau menebang pohon ya?
0: Aku menebang pohon milikku, Yan.
5: Iya, aku sih gak masalah. Yang penting, kau masih ingat dengan isi awek-awek di desa ini?
0: Aku masih ingat kok. Tapi, aku kan gak punya pilihan lain, Yan.
5: Iya. Karena aku yang melihat kau menebang pohon, berarti aku harus melaporkan. Kalau tidak,

0: Paman. Paman, tolong dia, Paman, tolong, Paman. Hanya Paman yang bisa menolong dia, Paman.
1: Tidak, Tuk. Kalau sudah begini, siapapun yang gak bisa membantumu, termasuk Paman, walaupun Paman sebagai pendeso di desa ini. Tapi, Tuk, kenapa kau lakukan, Tuk? Menebang pohon itu tanpa rapat dulu. Kau tak ingat itu, Tuk?
0: Paman, dia takut, Paman. Dia takut tidak diizinkan. Dan dia tidak punya pohon lagi.
1: Ah, pendek sekali pikiranmu. Setidaknya warga desa memberikan jalan keluar untukmu. Dasar kamu. Kau tahu cinta telah membutakanmu, Tuh.
0: Maaf, Paman.
2: Kalau tidak diberi hukuman, berarti banyak lagi warga kita yang akan melanggar.
3: Itu harus itu di dipertahankan. Jangan pokoknya kalau ada yang melanggar, kita harus mentuk dia.
4: Warga desa semuanya, karena Putu Rake telah terbukti melanggar awik-awik di desa kita ini, maka dia mendapat hukuman yaitu disepekang selama 6 bulan. Itu artinya selama 6 bulan Putu Rake tidak boleh bicara dengan siapapun maupun datang ke rumah warga manapun.
5: Setuju. Ya, benar. Benar itu. Setuju.
4: Nah, ini adalah pelajaran bagi warga yang lainnya. Karena sanksi adat ini berlaku untuk semua warga yang ada di Wanedahana ini.

Kenapa kau lakukan itu, Bli? Tiang tahu Bli ingin cepat-cepat memiliki rumah. Kenapa kau ceroboh, Bli?

Kau pasti menderita sekarang ini, Iblis. Tidak boleh bicara dengan siapapun. Tidak boleh datang ke sini. Kenapa? Kenapa begini nasib kita? Kenapa begini nasib kita?

0: Ini kesempatan. Sainganku, Putu Rakel, gak bisa lagi kesini. Loh Rai?
1: Hai, Bli Gabler. Ya, tiang Bli. Maaf Bli.
0: Kok kaget seperti itu? Pasti kau memikirkan si bodoh itu ya?
1: Siapa yang Bli maksud bodoh itu, Bli?
0: Itu orang yang disepekan warga itu.
1: Putu Rake namanya, Bli. Oh ya, Bli, ada apa Bli datang ke rumah tiang, Bli?
0: Ilo, pertanyaanmu. Bli pemulai.

0: Udah ganteng dan terkaya di desa ini. Datang ke sini tentu saja masih menunggu jawabanmu, cantik.
1: Maaf, Bli, Tiang tidak bisa.
0: Bli kasihan melihatmu. Cantik-cantik, tapi harus tinggal di tempat seperti ini. Lebih baik menikahlah dengan Bli. Kebahagiaan, harta melimpah telah menanti di rumah. Gimana, cantik?
2: Apa-apaan ini, Bli? Jangan macem-macem ya, Bli Gabler.
0: Berani juga kau menepisnya. Iya, sekarang memang tidak. Tapi, lihat apa yang akan terjadi nanti.

0: Empat rasa, satu bulan sudah aku gak melihat Rohrai. Sakit, sakit sekali rasanya hati ini. Loh, Rohrai sayangku, gimana keadaanmu sekarang loh? Beli merindukanmu loh.
1: Duraco.
0: Siapa ya?
1: Duraco, aku Gabler, di samping kananmu.
0: Oh, Gabler, jangan kesini, nanti ada yang melihatmu.
1: Makanya, aku nyelinap dari sini.
0: Ada apa?
1: Aku kasihan padamu. Udah makan? Nih, aku bawakan makanan.
0: Nggak usah, aku udah makan kok.
1: Iya, ambil aja. Sekalian, aku ngasih tahu. 5 hari lagi, aku akan menikah dengan Rohrai.
0: Apa?
1: Jangan keras-keras. Nanti ada yang lihat. Aku pergi dulu ya. Dia sekarang pasti terpancing dengan omonganku. Saatnya sekarang aku beritahu warga yang lain, terutama Jeru Beneso.
0: Apa benar ya Gabler akan menikah dengan Rohrai? Gak mungkin. Rohrai hanya cinta padaku. Tidak. Aku harus tanya langsung kepada Rohrai.
2: Malam itu, Puturaku pergi mengendap-endap mendatangi Rohrai. Dia masuk melalui jendela rumah Rohrai.
0: Loh,
3: sepertinya suara Beli Puturaga. Siapa?
0: Beli.
3: Kenapa Beli kesini, Beli? Aduh, bahaya, Beli, bahaya.
0: Tidak. Beli hanya ingin tahu, apa benar kamu akan menikah dengan Gabler?
3: Siapa bilang, Beli? Aduh, Beli, kenapa Beli pak?
4: Tangkap Puturaga!
5: Tangkap! Lihat Jeru Beneso, Puturaga keluar dan masuk seperti pencuri. Tangkap dia!
6: Tenang, dia melanggar lagi. Dia keluar rumah.
7: Tenang, Wayan Gabler, tenang. Hei, warga desa semuanya, tenang dulu kalian. Tuh, Duraco, kau melanggar lagi, nak. Berarti hukumanmu bertambah lagi 6 bulan.
3: Leraka, kau dijebak, Le, kau dijebak. Jangan pisahkan tiang dengan Leraka. Jangan.
7: Rohrai, tenangkan dirimu. Kita harus menegakkan awik-awik desa ini loh. Kalau memang kau berjodoh, pasti Puturaga kembali kepadamu.

Tiba-tiba, awan tebal di langit menyelimuti bumi dan hujan turun dengan lebat sekali. Hujan berhari-hari tidak reda. Desa Wanadahana menjadi tenggelam.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan. Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
0: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada, bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotek gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga selet kodian, itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata. Yang kedua, didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah, itu. Nah, sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan secara online ke pusat. Bahkan kita juga saling beriringan dengan dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk meneraah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di desa Mensalong, kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs walaya di desa, walaya kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs batu marit atau batu berukir, berada di Kampung Lungmidang di desa Pak Rupai, kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
2: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindibaya?
0: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik, di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kena dibungkus kain kuning. Kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus, dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis, yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat, salah satunya itu. Kondisinya bagus, yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat dakwah dan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain, seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, ini bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
2: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
3: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, terus kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah, kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
1: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010 bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita harus lampirkan sejarahnya. Tidak cuma benda yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakangi itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
1: Kurang lebihnya seperti itu.
2: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
1: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunuk ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat. Dan akhirnya kan kita bisa lestarikan dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
2: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
3: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
2: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
0: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapobud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana di sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap pengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana. Kemudian ya, teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
2: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
1: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Krayan, Krayan yang paling banyak. Dan di Krayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar, dan arkeologi itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Krayan sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbis Hulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbis Hulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbis Hulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbis Hulu itu jaraknya dari Lumbis Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untuk Nunukan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
2: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
1: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder. Tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada Balar, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
2: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
0: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah jadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan, khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Dan hambatan pertama, mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan, sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak, sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada. serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tetapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, nah kita ini ada anggaran. Dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu, COVID-19 itu merajalela di dunia, termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi. Dana kita kan ditarik karena ada reko pusing. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya, apa, bidang kebudayaan juga memang baru masuk di ranah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di muka insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
2: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
3: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi, ya, ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun.

0: Halo RRI,
1: sampaikan masalah, keluhan atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital, dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.

Perubahan besar dimulai dari kesempatan yang setara. Pengarus utaman gender bukan hanya tentang perempuan, tetapi tentang memastikan setiap orang memiliki hak, kesempatan, dan akses yang sama untuk berkembang. Melalui sinergi pemerintah, organisasi, dan komunitas, kita bersama-sama membangun lingkungan yang inklusif, di mana perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, serta kelompok rentan lainnya memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, dan ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ketika semua suara didengar, semua potensi diberdayakan. Ketika tidak ada yang tertinggal, pembangunan menjadi lebih adil, berkelanjutan, dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat. Jangan lewatkan obrolan pengarus utaman gender di RRI Nunukan setiap hari Senin pukul 10.00 WITA. Telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811 5311 945.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia kau milikku yang mengawali jumpa kita di Ruang Rindu Lagu Pop Indonesia. Sebelum lagu selanjutnya, kembali kami informasikan terkait tentang Pelni berencana hentikan penjualan tiket di loket mulai Januari 2027. PT Pelni berencana menghentikan penjualan tiket melalui loket mulai Januari 2027. Loket Pelni kini akan dialihkan untuk layanan pengaduan dan pembelian tiket secara rombongan. Kepala Cabang PT Pelni Jayapura Daulat Apol Gervasius Naibaho mengatakan bahwa perubahan layanan itu berkaitan dengan pelayanan tiket. Pelni juga memperketat pelayanan untuk meningkatkan keselamatan pelanggan. Daulat mengatakan loket nantinya berfungsi sebagai call center dan layanan holding complaint. Pelayanan pembelian tiket secara rombongan juga tetap dapat dilakukan melalui loket. Kebijakan tersebut akan diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi dan perkembangan di wilayah kerja Pelni Jayapura. Pelni masih memberi ruang penyesuaian bagi masyarakat yang belum memahami sistem pembelian tiket digital. Daulat mengatakan Pelni tetap akan menyesuaikan penerapan apabila masyarakat belum memahami perubahan layanan tersebut. Sosialisasi diperlukan terutama bagi masyarakat dari daerah terpencil yang belum terbiasa menggunakan layanan digital. Pelni saat ini menggalakkan sosialisasi pembelian tiket melalui Pelni Mobile dan layanan perbankan mitra. Masyarakat juga diminta merencanakan perjalanan lebih awal untuk memastikan ketersediaan tiket. Daulat menghimbau calon penumpang tidak memaksakan perjalanan jika tiket pada jadwal yang diinginkan sudah habis. Penumpang diminta memilih jadwal berikutnya yang masih tersedia melalui kanal resmi Pelni. Baik pendengar, di mana pun Anda berada, itu dia informasi terkait tentang Pelni berencana hentikan penjualan tiket melalui Januari 27 yang berada di Papua. Di lagu pop Indonesia Ruang Rindu kali ini kembali kami hadirkan ada Budi Doremi Mesin Waktu dan Bunga Citra Lestari Karena Aku Cinta Kau. Selamat mendengarkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Serena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.
4: Teh adalah minuman yang dibuat dengan cara menyeduh daun, pucuk daun atau tangkai daun yang dikeringkan dari tanaman Camellia sinensis dengan air panas. Teh dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu teh hitam, teh oolong, teh hijau, dan teh putih. Di Jepang, tradisi minum teh mereka menyebutnya sadou. Sedangkan di Inggris, tradisi minum teh disebut afternoon tea. Tidak berbeda dengan Jepang dan Inggris, ternyata Indonesia juga memiliki beberapa tradisi serupa loh. Apalagi mengingat Indonesia merupakan salah satu negara penghasil teh terbesar dan terbaik di dunia. Maka tidak heran jika tradisi minum teh di Indonesia menyebar ke berbagai daerah dengan cara yang berbeda-beda. Yang pertama, teh poci di Jawa. Budaya minum teh menggunakan teh wangi melati yang diseduh di dalam poci bersamaan dengan gula batu sebagai pemanis. Uniknya, penikmat teh ini hanya dibolehkan menambahkan gula batu tetapi tidak boleh mengaduknya. Yang kedua adalah nyaneut di Sunda. Nyaneut sendiri merupakan singkatan dari Nyai Haneut atau Cai Haneut yang berarti air hangat. Tradisi minum teh ini pun memiliki tata cara, yaitu sebelum meminum teh kita harus memutar gelas teh di telapak tangan sebanyak 2 kali. Kemudian aroma teh harus dihirup sekitar 3 kali dan barulah teh boleh diminum. Sedangkan tradisi yang ketiga adalah patehan dari Keraton Yogyakarta. Tradisi patehan tidak bisa dilakukan oleh siapa saja, hanya boleh dilakukan oleh lingkungan keraton. Prosesi tradisi ini dilakukan oleh 5 perempuan dan 5 pria yang berpakaian adat Jawa dalam meracik dan menyajikan teh lengkap dengan makanan ringan yang dikhususkan untuk raja, keluarga, dan tamu keraton. Sedangkan yang terakhir, tradisi yang keempat adalah nyahi di Betawi. Konon kata nyahi sendiri berasal dari budaya Arab, dari kata sahi yang artinya teh. Yang diminum adalah teh tubruk, yakni minuman dari daun teh kering yang langsung diseduh tanpa disaring. Tradisi minum teh gaya Betawi biasanya dinikmati dengan gula kelapa. Pemanis tersebut akan digigit terlebih dahulu, dilanjutkan dengan menyeruput teh hangat. Sangat unik bukan? Bagaimana tradisi minum teh di daerah Anda?

salah satu alat musik tradisional suku Dayak di Kalimantan. Alat musik ini sering digunakan dalam mengiringi berbagai acara adat seperti tarian adat dan kesenian adat lainnya. Kata sampe dalam bahasa Dayak berarti memetik dengan jari. Sama seperti namanya, alat musik sampe dimainkan dengan cara dipetik layaknya sebuah gitar. Hanya saja, sampe memiliki gagang yang pendek dibandingkan dengan gitar. Keunikan lainnya pada sampe terdapat pada bagian ujungnya yang dihiasi dengan ukiran ciri khas suku Dayak, ukiran kepala burung enggang. Seiring perkembangan zaman, sampe mengalami beberapa perubahan. Awalnya, sampe dibuat dengan menggunakan senar dari serat pohon enau yang terdiri 3-4 senar. Kini, senar yang digunakan berupa kawat kecil yang terdiri 3-7 senar. Dahulu, sampe yang dimainkan pada siang hari menyatakan perasaan gembira dan bersukaria, sedangkan pada malam hari menggambarkan perasaan syahdu dengan ritme pelan. Kini, sampe bisa dimainkan kapanpun oleh siapapun dan dengan nada apapun. Seniman-seniman Dayak juga telah mengaransemen dan mengkolaborasikan musik sampe dengan musik terkini hingga terdengar lebih modern.

Perubahan besar dimulai dari kesempatan yang setara. Pengarus utaman gender bukan hanya tentang perempuan, tetapi tentang memastikan setiap orang memiliki hak, kesempatan, dan akses yang sama untuk berkembang. Melalui sinergi pemerintah, organisasi, dan komunitas, kita bersama-sama membangun lingkungan yang inklusif, di mana perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, serta kelompok rentan lainnya memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, dan ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ketika semua suara didengar, semua potensi diberdayakan. Ketika tidak ada yang tertinggal, pembangunan menjadi lebih adil, berkelanjutan, dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat. Jangan lewatkan obrolan pengarus utaman gender di RRI Nunukan setiap hari Senin pukul 10.00 WITA. Telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811 5311 945.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 22 lewat 48 menit waktu Indonesia Tengah. Kali ini kami informasikan terkait tentang masih di informasi kesehatan. Nah, menjaga kesehatan penglihatan anak dengan mengenali perubahan sejak dini. Yuk sama-sama kita simak informasinya seperti apa itu. Ini dia pendengar. Kesehatan mata anak sering terabaikan karena mereka belum mampu menjelaskan gangguan penglihatan secara akurat kepada orang tua. Padahal deteksi dini penting mencegah penurunan penglihatan permanen, termasuk ampliopia dan rabun jauh progresif selama pertumbuhan berlangsung. Melansir dari kemenkes.go.id, pemeriksaan mata dilakukan dokter atau petugas khusus untuk memastikan penglihatan anak normal dan sehat secara optimal. Nah, pemeriksaan tersebut juga mendeteksi masalah retina, saraf mata, otot mata, serta tanda penyakit tertentu pada anak sejak dini. Orang tua perlu memperhatikan kebiasaan anak yang sering duduk dekat televisi atau memegang gawai terlalu dekat dengan wajah. Anak yang sering memicingkan mata, menggosok mata berlebihan atau menutup sebelah mata perlu segera diperiksa oleh dokter secepatnya. Nah, keluhan sakit kepala, pusing atau mata lelah setelah belajar dapat menjadi tanda gangguan penglihatan pada anak di sekolah. Kesulitan melihat papan tulis dapat menurunkan konsentrasi belajar, bahkan mempengaruhi prestasi dan minat anak mengikuti pelajaran di kelas. Sebagai langkah pencegahan, orang tua disarankan membatasi waktu layar sesuai usia, serta mengajak anak beraktivitas di luar rumah. Aktivitas luar ruangan membantu anak memperoleh paparan cahaya alami yang bermanfaat bagi kesehatan mata selama masa pertumbuhan anak. Pemeriksaan mata rutin setidaknya setahun sekali dianjurkan, terutama sebelum anak memasuki usia sekolah, untuk memastikan penglihatannya tetap sehat. Deteksi dan penanganan sejak dini membantu mencegah gangguan penglihatan perkembangan menjadi kondisi lebih berat dan sulit ditangani kemudian. Hai pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 22 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah. Kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada kali ini lagu yang kami hadirkan, Padi Sesuatu yang Indah. Kemudian ada Stinky, Jangan Tutup Matamu. Selamat mendengarkan.

0: perubahan besar dimulai dari kesempatan yang setara. Pengarus utama gender bukan hanya tentang perempuan, tetapi tentang memastikan setiap orang memiliki hak, kesempatan, dan akses yang sama untuk berkembang. Melalui sinergi pemerintah, organisasi, dan komunitas, kita bersama-sama membangun lingkungan yang inklusif, di mana perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, serta kelompok rentan lainnya memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, dan ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ketika semua suara didengar, semua potensi diberdayakan. Ketika tidak ada yang tertinggal, pembangunan menjadi lebih adil, berkelanjutan, dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat. Jangan lewatkan obrolan pengarus utama gender di RRI Nunukan setiap hari Senin pukul 10.00 WITA. Telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811-5311-945.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda? Perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah dibalik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi, juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Nunukan, Kanal Inspirasi.
1: Apa yang sedang kamu doakan, sedang Tuhan kerjakan. Percayalah, semua akan indah menurut rencananya dan waktunya. Setiap orang pernah mengalami masa sulit dalam hidupnya. Kesedihan, kepahitan, kekecewaan, kehilangan orang yang dicintai, kesulitan keuangan, penyakit yang belum terobati, difitnah, dihina, dikhianati, saat dimana orang yang sudah kamu bantu ternyata memanfaatkan kamu. Kalau kamu sedang melalui masa-masa sulit itu, bersabarlah, karena sesungguhnya semua akan baik-baik saja. Ya, kamu akan baik-baik saja. Walaupun mungkin situasi kita berbeda, tapi siapapun pernah melalui masa sulit itu. Kesedihan itu, kepahitan itu, pasti kalian akan kaget, lalu tidak terima ketika pertama kali mendengar kabar itu. Dalam lubuk hati, kita masih berharap dan menolak untuk menerima apa yang terjadi. Sungguh tidak bisa dipercaya. Tapi itulah realita. Kadang tidak semua terjadi sesuai yang kita harapkan. Tapi sebenarnya justru rasa pahit itulah yang menyadarkan. Ketika kita marah, marah terhadap keadaan, marah kepada diri kita sendiri, marah, kesal, sedih adalah luapan emosi yang wajar. Tapi ingat, jangan sampai kita terperangkap di dalamnya. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah sadar dan yakinlah bahwa yang kita alami bukanlah sebuah hukuman, tapi sebuah kesempatan. Tuhan sedang memegang kendali, membawa kita ke suatu tempat yang lebih baik lagi. Tuhan membiarkan yang buruk hilang, karena tidak lama lagi yang lebih baik akan datang. Tuhan sedang mempersiapkanmu, menguatkanmu, membentukmu. Kemudian perlahan kita mulai sadar. Katanya badai akan berlalu. Katanya saya harus bisa melupakan. Katanya saya harus bisa melihat ke depan dan menjadikan ini pembelajaran. Tapi kok tidak mudah ya? Ya memang tidak mudah. Namanya juga manusia. Dalam hidup, kita hanya punya dua pilihan. Menyerah dan membiarkan hal tersebut menghancurkanmu, atau bangkit dan menjadikannya sebuah pelajaran yang membuatmu bertumbuh. Saudaraku, ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita rubah. Terimalah, terimalah dengan tangan terbuka, terimalah dengan ikhlas. Maafkan juga orang-orang yang sudah melukaimu, dan yang paling penting, maafkan juga dirimu. Tidak perlu mengeluh tentang apa yang salah, yang hilang akan digantikan. Yang sakit akan dipulihkan, yang diambil akan dikembalikan, yang berkurang akan ditambahkan, dan yang salah akan diluruskan. Jadi, jangan biarkan diri kita larut dalam kesedihan itu. Jangan biarkan diri kita terperangkap di lembah kelam itu. Tetaplah tegar melangkah dengan kesabaran. Tetaplah tersenyum dengan ketulusan. Tetaplah bersyukur di saat sulit sekalipun. Tetaplah percaya walaupun kita belum bisa melihat segalanya. Tetaplah setia walaupun kamu tahu itu bukan saat yang mudah. Apapun yang sedang kita doakan, sedang Tuhan kerjakan. Percayalah, semua akan indah menurut rencananya dan waktunya. Percayalah, semua akan baik-baik saja. Saya Rahmi Arifudin, salam perbatasan.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial negara Kesatuan Republik Indonesia, kami bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, program A1 di mana saja Anda berada. Senang sekali untuk di kesempatan pagi hari ini mengawali kebersamaan kita, hadir bersama kami tim Nunukan Pagi yang bertugas. Saya Wina Dewiana, didampingi operator kami ada Rashidi, menyapa Anda untuk di Daypart pertama di edisi siar hari ini di hari Rabu 16 September 2026. Mendengar kembali ragam program akan kami hadirkan untuk Anda dan juga tentunya terus mengupdate informasi, ragam informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya edisi hari ini. Baik, mengawali kebersamaan kita di mana sesaat lagi kami ajak Anda bergabung di program Mutiara Pagi. Akan kami hadirkan untuk Anda pengajian ayat suci Al-Quran, kemudian juga nanti akan ada lagu-lagu bernuansa Islami, serta jangan lewatkan tausiah hadir tepat pukul 5 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Baik, langsung saja kita ikuti bersama pengajian ayat suci Al-Quran. Kami hadirkan untuk Anda dalam surah Al-Isra ayat 84 yang akan dilantunkan Qori Abdullah Fikri. Selamat pagi untuk Anda dan selamat mengikuti.
2: A'udzu

Al-Quran adalah kitab suci utama dalam agama Islam, yang mana kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dikenal dan dihormati sebagai sebuah karya seni sastra bahasa Arab

Al-Quran terbagi ke dalam beberapa surah, dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Dimulai sejak tanggal 17 Ramadan saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun hingga kematiannya di tahun 632. Umat Muslim menghormati Al-Quran sebagai sebuah mujizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai salah satu tanda kenabian dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci atau wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak Nabi Adam alaihissalam dan diakhiri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa isi dari Al-Quran adalah sebuah petunjuk, sejarah, dan menekankan pentingnya moral yang nantinya sebagai penyelamat bagi umat Muslim di dunia dan akhirat. Sedangkan untuk memahami makna dari Al-Quran, umat Muslim menggunakan rujukan yang disebut tafsir. Sedangkan orang yang

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Di dalam Sahih Muslim, Sunan Abu Daud dan Jami'at Tirmizi dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membunuh cicak, maka pada awal pukulannya baginya ini dan itu satu kebaikan. Barang siapa yang membunuhnya dalam pukulan kedua, maka baginya ini dan itu satu kebaikan yang berbeda dengan yang pertama. Jika dia membunuhnya pada pukulan ketiga, maka baginya ini dan itu kebaikan yang berbeda dengan yang kedua. Namun demikian, bukan berarti setiap kali kita mendapatkan cicak harus dibunuh, dikarenakan perintah di dalam hadis tersebut bukanlah sebuah kewajiban, akan tetapi disunahkan membunuh setiap cicak yang membahayakan. Imam Suyuti menyebutkan di dalam Al-Asbah An-Nazoir bahwa binatang-binatang itu terbagi menjadi empat macam. Yang pertama, binatang yang di dalamnya terdapat manfaat dan tidak berbahaya, maka ia tidak boleh dibunuh. Kedua, binatang yang mengandung bahaya di dalamnya dan tidak bermanfaat, maka dianjurkan untuk dibunuh seperti ular dan binatang-binatang yang berbahaya. Tiga, binatang yang mengandung manfaat di dalamnya dari satu sisi, namun berbahaya dari sisi lainnya, seperti burung elang, maka tidak dianjurkan dan tidak pula dimakruhkan untuk membunuhnya. Empat, binatang yang tidak mengandung manfaat di dalamnya dan tidak pula berbahaya, seperti ulat, serangga sejenis kumbang, maka tidaklah diharamkan dan tidak pula dianjurkan untuk membunuhnya. Al-Asbah An-Nazoir Juz 2 halaman 336. Jadi, apabila memang cicak yang ada di sekitar kita itu membahayakan manusia atau meracuni makanan, maka dibolehkan bagi kita untuk membunuh cicak tersebut.

0: Anda masih mendengarkan siaran RRI Nunukan untuk di program Mutiara Pagi Pendengar edisi hari ini di hari Rabu 16 September 2026. Baik, kami lanjutkan dalam tausiah di mana topik yang akan dihadirkan bersama narasumber kami saat ini sudah hadir di studio ada Ustadz Anam Azhari, adalah ada penyebar yang menyamar jadi pendengar. Seperti apa pendengar? Langsung saja kita dengarkan bersama. Silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ta'ziman lisani. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita oleh Allah masih ditetapkan di dalam nikmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa melanjutkan kewajiban kita, bisa melanjutkan aktivitas kita, dan juga tentunya kita bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Partisipasi dan kesempatan pada pagi hari ini kami ucapkan terima kasih, dan kami doakan jazakumullahu khairan. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan manfaat dan barokah. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani kehidupan kita tentu akan ada banyak cobaan, banyak ujian yang tidak menyenangkan yang menimpa kepada kita, dan itu merupakan sebuah keniscayaan. Menjadi ujian bagi kita seperti yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Jangan menyangka bahwa setelah mengucapkan amanna, saya beriman, kemudian kita dibiarkan begitu saja, wahum la yuftanun, dan tidak akan diberikan ujian. Tentu jawabannya pasti kita akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk ujian yang lumayan berat bagi kita itu biasanya adalah bagaimana kita berusaha untuk mempertahankan, menjaga kehidupan yang baik dengan siapapun, menjaga kerukunan, menjaga kedamaian dalam hidup kita sehari-hari. Nah, ujian yang terkadang kita gagal adalah ujian dalam hablu minannas. Ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan salat 5 waktu misalnya. Aqimus shalah. Tegakkanlah salat. Kita bisa menegakkan salat 5 waktu. Ketika Allah memerintahkan kepada kita wa'atuz zakah, datangkanlah zakat, kita bisa mendatangkan zakat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kita diwajibkan untuk berpuasa, kita bisa berpuasa. Itu hablum minallah. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita, mengharamkan hal-hal yang haram kepada kita. Misalnya judi, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu, jauhi maisir, judi, kemudian khamar, hal-hal yang memabukkan, jauhi. Insyaallah kita bisa menjauhinya. Tapi bagaimana ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk menjaga kerukunan, menjaga keutuhan? Itu terkadang sangat berat bagi kita. Padahal Allah memerintahkan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian pada agamanya Allah, jami'an, dengan berjamaah, bersatu. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Padahal kalimat itu sama-sama perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengapa terkadang kita sulit untuk mewujudkan perintah Allah tersebut? Begitu juga Allah memerintahkan kepada kita dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10 itu. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Orang-orang iman itu saudara. Fa aslihu, maka mendamaikanlah kalian, merukunkanlah kalian, baina akhwaikum, di antara dua saudara kalian. Itu juga perintah supaya kita bisa apa? Hidup rukun. Kalimat itu fa aslihu baina akhwaikum sama dengan kalimat aqimus shalah wa atuz zakah. Sama-sama kalimat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekali lagi bahwa terkadang kita sulit sekali untuk mewujudkan kerukunan. Bagaimana kita mewujudkan hidup yang tidak bermusuhan, menjaga hablum minannas, hubungan baik antara manusia dengan manusia. Ketika berkaitan dengan hablum minallah, aqimus shalah, perintahnya tegakkan sholat, kita bisa. Tapi ketika hablum minannas, kita diperintahkan untuk wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarruqu, menetapi Islam dengan cara berjamaah, dengan bersatu, tidak berpecah belah. Bagaimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala fa aslihu baina akhawaikum, hidup rukun, bersatu, tidak saling bermusuhan. Nampaknya kita sulit. Kenapa? Karena kita manusia. Masing-masing kita memiliki ego. Masing-masing kita memiliki syahwat. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pembahasan kali ini ada satu petunjuk di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita tentang sifat-sifat yang tidak baik, yang harusnya sama-sama kita hindari, yaitu sifat munafik. Sifat munafik, bahkan Rasulullah SAW itu memberikan petunjuk kepada kita, orang-orang munafik itu disebut dengan dzul wajhaini, orang yang memiliki dua wajah. Dan itu terkadang kita jumpai orang-orang tersebut di lingkungan kita, di circle kita. Dia adalah penyebar hoax, penyebar fitnah, tetapi dia menyamar sebagai pendengar. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah sifat-sifat orang-orang munafik. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita dalam surat Ali Imran ayat yang ke-120. In tamsaskum hasanatun tasu'hum. intam saskum, jika kalian itu mendapatkan hasanatun, kebaikan, maka tasukhum, mereka akan menjadi susah. Ketika kalian orang-orang yang beriman itu mendapatkan kebaikan-kebaikan, mendapatkan keberhasilan-keberhasilan, maka tasukhum, mereka akan menjadi susah. Tetapi sebaliknya, wa in tusibakum hasanatun, ya, in tamsaskum hasanatun tasuhum, wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha. Tetapi ketika sebaliknya, ketika kalian itu mendapatkan musibah, maka yafrahu biha, mereka menjadi senang. Dan itu adalah sifat-sifatnya orang munafik yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Ali Imran 120. In tamsaskum hasanatun tasuhum, wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha. Kalau kita mendapatkan kebaikan, mereka menjadi susah. Kalau kita mendapatkan musibah, mereka menjadi senang. Begitu juga Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita tentang sifat-sifat atau ciri-cirinya orang munafik ini. Ayatul munafik salah satu. Cirinya atau tanda-tandanya orang munafik itu ada tiga. Yaitu yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Ketika dia bercerita, maka ceritanya itu adalah cerita-cerita dusta. Banyak dustanya. Yang kedua, wa idza wa'ada, dan ketika dia berjanji, akhlafa, maka dia menyelisihi terhadap janjinya. Wa idza tumina, dan ketika dia diberi amanah, khona, maka dia berkhianat. Nah, ini Rasulullah SAW juga memberikan petunjuk kepada kita tentang sifat-sifat dari orang munafik itu. Maka kita berusaha bagaimana petunjuk-petunjuk Allah di dalam Al-Quran, petunjuk Rasulullah SAW dalam sunnah, dalam hadis, itu kita jadikan sebagai nasihat bagi kita, bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari tentu kita akan menghadapi ujian, cobaan dalam hal membangun ukhuwah, dalam membangun kerukunan hidup yang tidak bermusuhan. Kita akan mendapatkan ujian dalam hal membangun ukhuwah, kedamaian, kerukunan. Hablum minannas, itu sudah pasti. Karena di sebagian kita masih ada sifat-sifat munafik yang menempel dalam hati kita. Na'udzubillah min dzalik. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian sikap kita ketika kita jumpai ada orang-orang yang mungkin masih ada sifat munafik dalam hatinya, sehingga ketika melihat kita mendapatkan kebaikan, dia menjadi susah. Ketika kita mendapatkan musibah, justru dia senang. Ini yang harus usaha untuk kita fahami. Bagaimana petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana agar kita sendiri berusaha untuk tidak memiliki sifat itu. Bagaimana kita berusaha, bagaimana ketika ada orang lain mendapatkan nikmat, kita tidak marah, kita tidak susah. Dan bagaimana ketika ada orang lain mendapatkan musibah, kita tidak merasa senang. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga hati kita agar tidak memiliki sifat yang buruk tersebut, yang termasuk sifat dari orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik itu ketika sudah mendapatkan hal-hal yang dia dapatkan, informasi yang dia dapatkan, maka dia akan menyebarkan fitnah. Dia akan ghibah, dan dia akan memfitnah. Dan itu akan menjadi dosa yang terus bertumpuk, bertumpuk, yang akhirnya menjadikan kita muflis di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk juga kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhon. Ijtanibu, menjauhilah. Ijtanibu, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ijtanibu, menjauhilah katsiran, kebanyakan, minadh-dhonni, dari prasangka-prasangka. Jangan terlalu banyak berprasangka. Sebab apa? Inna ba'da dhanni ithmun. Karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa, yaitu su'udzon, prasangka yang buruk. Karena ketika kita sudah berprasangka dengan prasangka yang tidak baik, prasangka yang buruk, maka lisan kita akan mengatakan hal-hal yang tidak baik. Kita akan ghibah, membicarakan hal yang tidak baik dari orang tersebut yang kita su'udzoni tadi. Kalau sudah ghibahnya habis, biasanya ditambah dengan bumbu-bumbu yang lain, yang akhirnya apa? Menjadi fitnah. Naudzubillah min dzalik. Tidak hanya sampai di situ, yang akhirnya apa? Menjadi an-namimah, menjadi mengadu domba. Yang akhirnya apa? Orang yang kita ajak bicara ini akhirnya apa? Menjadi tidak suka dengan orang yang kita ghibah tadi. Itulah yang disebut sebagai an-namimah. Itulah yang kita anggap sebagai apa? Adu domba. Kita tidak merasa mungkin bahwa kita sudah mengadu domba antara si A dengan si B. Menjadi pendengar, menyamar menjadi pendengar, padahal apa? Kita menjadi penyebar fitnah. Mencari informasi dari si A, kemudian menyampaikan kepada si B, dan ditambah bumbu-bumbu yang sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataannya, tidak sesuai dengan faktanya. Disitulah yang disebut sebagai an-namimah, adu domba. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita bahwasanya orang-orang yang namimah ini akan mendapatkan siksa kubur. Dalam hadis riwayat Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah lewat di kuburan, kemudian menjumpai ada dua kuburan yang baru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kedua-dua dari penghuni kubur ini yu'adzabani, mereka itu disiksa kedua-duanya. Yang pertama disiksa karena apa? La yastatiru minal baul. Kuburan yang pertama disiksa di dalam kubur karena ia tidak bisa bersesuci dari kencingnya, tidak bisa menjaga kesucian dari kencingnya, tidak sempurna dalam toharohnya. Kemudian yang kedua disiksa oleh Allah karena apa? An-namimah, karena adu domba. Na'udzubillah min dzalik. Nah, inilah an-namimah. Orang yang mengadu domba adalah orang yang menyamar menjadi pendengar, padahal dia adalah penyebar hoax, penyebar fitnah, penyebar ghibah, hal-hal yang tidak baik. Ini jangan sampai ada pada kita. Nah, an-namimah itu, adu domba itu diawali dengan apa? Su'udzon, prasangka buruk. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Jangan memperbanyak prasangka-prasangka buruk. Karena inna ba'dadh-dhon ismun. Karena sebagian dari prasangka itu pasti ada dosa. Nah, ini yang harus kita pahami. Kemudian dalam lanjutan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tajassasu, jangan kalian tajassus. Jangan kalian tajassus. Tajassus itu mencari-cari informasi. Kalau bahasa kita itu sekarang kepo, ya, kepo, mencari-cari informasi. Dan informasi ini yang kita cari itu biasanya adalah informasi yang berkaitan dengan aib seseorang, yang berkaitan dengan kesalahan seseorang. Dan kemudian nanti kita bicarakan aib itu kepada orang lain, sehingga orang lain itu ikut membenci, ikut tidak suka, ikut memusuhi kepada orang yang kita ghibahi, orang yang kita su'udzoni. Itulah yang disebut sebagai an-namimah. Kita mengadu domba antara si A dengan si B. Mungkin kita gak merasa, tetapi faktanya demikian. Diawali dengan apa? Su'udzon, prasangka yang buruk. Kemudian tajassus, memata-matai, mencari informasi, kepo dengan hal-hal yang tidak baik, dengan aib-aibnya. Kemudian kita bicarakan kepada orang lain, kita ceritakan kepada orang lain. Tidak hanya cukup sampai di situ, biasanya itu kita tambahi dengan hal-hal yang tidak benar. Kita dapat informasi A, biasanya kita tambahi lagi informasi-informasi itu supaya apa? Orang yang kita ajak bicara ini dia yakin betul bahwa si A itu adalah orang yang tidak baik. Biasanya ada tambahan-tambahan. Nah, itulah yang disebut sebagai fitnah. Alhamdulillah min dzalik. Makanya dalam ayat itu, surat Al-Hujurat ayat yang ke-12 itu kan, itu satu paket lengkap sebenarnya nasihat untuk kita. Ijtanibu katsiran minal dzon, ya, jauhi prasangka-prasangka buruk, karena inna ba'da dzanni ismun, karena pasti di dalam prasangka itu ada dosa. Kemudian wala tajassus, jangan suka kepo mencari informasi-informasi tentang aibnya seseorang, tentang dosanya, tentang kesalahannya. Kemudian lanjutannya adalah wala yaktab ba'dzukum ba'dzo, jangan saling ghibah antara satu sama lain. Jadi ayat itu sudah memberikan petunjuk kepada kita bagaimana kita menjaga keutuhan kehidupan yang rukun, damai, tidak bermusuhan. Jangan kita berusaha untuk apa? Menjadi penyebar dengan cara kita menyamar menjadi pendengar. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu nasihat terakhir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi nasihat, menjadi petunjuk bagi kita. Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita begini. Kafa bil mar'i ithman ayyuhaddisa bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa. Kafa bil mar'i ithman, cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa. Kafa bil mar'i kadziban, cukuplah seseorang itu dikatakan dia berdusta atau pendusta. Ayyuhaddisa bikulli ma sami'a, ketika dia menceritakan segala sesuatu yang dia dengarkan tanpa ditabayun, tanpa diklarifikasi, kemudian diceritakan, padahal kita belum tentu kebenaran apa yang kita dengar dan kita sampaikan. Maka kita berusaha untuk menjaga diri kita dari sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang munafik itu, yang selalu tidak mau diajak untuk hidup rukun, damai, tidak bermusuhan. Karena itu menjadi syarat kita untuk masuk ke dalam surga. Nah, sedangkan Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita. La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian enggak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Wala tu'minu, dan kalian tidak akan dikatakan beriman hatta tahabu, sehingga kalian saling mencintai, saling rukun, tidak bermusuhan. Jadi, syarat masuk surga adalah beriman, dan syarat kesempurnaan iman itu adalah bagaimana kita saling mencintai, hidup rukun, tidak bermusuhan. Itulah yang sama-sama untuk coba kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain hablum minallah kita jaga, hablum minannas juga kita usahakan sempurna. Jazakumullah khairan, semoga Allah memberikan limpahan manfaat dan barokah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ana Mazhari. Pendengar itu tadi kita dengarkan bersama ya. Ini terkait topik yang disampaikan, ada penyebar yang menyamar jadi pendengar. Tentunya hal ini yang kita takutkan bukanlah orang-orang yang ada di sekitar kita begitu ya Ustaz ya. Tapi hal ini terjadi pada diri kita sendiri dan kita, tanpa kita sadari begitu Ustaz. Seperti apa untuk kita ini juga menjadi alarm ini untuk kita ya, karena kita berjumpa dengan banyak orang setiap hari dan berbeda-beda begitu Ustaz. Dan terkadang tanpa sengaja kita adalah si pendengar itu. Bagaimana kalau kita menyamar gitu ya Ustaz ya. Satu barangkali apa ya Ustaz ya, pesan begitu Ustaz, agar kita selalu merasa bukan kita yang selalu benar juga sih Ustaz, tapi ini menjadi pengingat bahwa kita bukanlah korban, barangkali kita pelakunya begitu Ustaz.
1: Nah, disitulah kita berusaha bagaimana untuk menyadari itu. Terkadang kita justru melihat orang lain yang melakukan kesalahan, padahal sebenarnya kitalah pelakunya. Nah, maka kita bagaimana berusaha memahami dan menyadari pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah hamba-hambanya Allah yang menyaudara. Jadi yang dimaksud menyaudara, bersaudara ini, kita bagaimana membersihkan hati, mereka juga berusaha membersihkan hati, sama-sama kita hidup rukun. Kalau kita berusaha untuk bagaimana mewujudkan kerukunan, ukhuwah itu ternyata terganjal karena kesalahan kita, ya kita ridho untuk meminta maaf. Atau kalau ada orang yang ternyata justru menzalimi kepada kita, kita bagaimana berusaha untuk ikhlas memaafkan, memberikan maaf. Itulah yang pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah hamba-hambanya Allah yang bersaudara.
0: Baik, terima kasih Ustaz Ana Mazhari. Pendengar, semoga apa yang disampaikan hari ini ia bermanfaat untuk kita bersama. Tentunya tidak ada ilmu yang sia-sia begitu ya Ustaz. Kami akhiri dalam Mutiara Pagi. Terima kasih kebersamaan Anda. Selanjutnya masih bersama kami tim Nunukan Pagi. Kami lanjutkan dalam Warta Nunukan Pagi edisi hari ini.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.
1: Cabai rawit merah ya, kita bicara ada 4 jenis cabai. Jadi saya fokus di cabai rawit merah. Kemudian di Juli di 70.000 dan sempat juga di akhir bulan Juli itu 50.000.
2: Kemarin ada draft kesepakatan bahwa kontingen kita yang akan kita berangkatkan ke Porprov itu untuk atlet sejumlah 670 dan ofisial 80.
3: Sari berita, harga cabai rawit di Kabupaten Nunukan mulai merangkak naik akibat meningkatnya ongkos angkut dan cuaca panas yang memicu gagal panen di daerah pemasok. Sebanyak 670 atlet di Kabupaten Nunukan diproyeksikan untuk berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 2 Kalimantan Utara 2026 di Kabupaten Malinau. Pendengar, dua berita utama ini akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan Pagi, edisi Rabu 16 September 2026. Bersama saya Wina Dewiana, inilah Warta Nunukan Pagi selengkapnya. Mendengar informasi pagi ini, kita awali terkait harga cabai rawit di Kabupaten Nunukan mulai merangkak naik akibat meningkatnya ongkos angkut dan cuaca panas yang memicu gagal panen di daerah pemasok. Selengkapnya dilaporkan Deli Tareri.
4: Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian DKUK MPP Kabupaten Nunukan Dior Frames mengatakan harga cabai rawit di Kabupaten Nunukan alami kenaikan harga. Hal ini dikarenakan ongkos angkutnya meningkat, kemudian adanya fenomena iklim cuaca panas meningkat sehingga cabai mengalami gagal panen ataupun mengalami kekeringan.
5: Harga cabai mulai dari bulan apa? Bulan Januari. Oke, dari Januari itu 60.000, di Februari masih 60.000, kemudian sebenarnya ada peningkatan di 80.000 di Maret, kemudian di April ada 80.000 dan turun lagi di Mei 60.000, ya. Kemudian Mei, Juli, Juni. Juni masih di 75.000. Cabai rawit merah ya, kita bicara ada 4 jenis cabai. Jadi saya fokus di cabai rawit merah. Kemudian di Juli di 70.000 dan sempat juga di akhir bulan Juli itu 50.000.
4: Sementara itu harga telur ayam di Nunukan masih fluktuasinya tetap ada penurunan karena jumlah produksi telur senasional itu mengalami surplus sehingga berdampak dari surplus ini ketika barang tersedia banyak kemudian permintaan tetap maka akan ada penurunan harga telur agar pembelian meningkat dari masyarakat.
5: Dari 30.000 turun ke 29.000, turun ke 28.000, kemudian ke 27.500. Terakhir di Juni itu pernah 27.500 per kilo telur. Tadi masih di telur ya. Yes, jadi kalau per piring ya tinggal dikalkulasi aja. Kalau satu piring telur itu kan 2 kilo. 1 kilo setengah tergantung besarnya. Telur itu ada grade A, B, C, D. Jadi A ini yang tertinggi, D ini yang terendah, yang paling kecil.
4: Ia juga menyampaikan masyarakat Nunukan untuk tidak panik buying agar tidak ada kelangkaan dan kenaikan harga. Kemudian berharap penuh kepada transportasi laut lancar dan setiap minggu bisa tetap mengirimkan sembako melalui kapal swasta, yaitu Pantokrator dari Sulawesi Selatan. Deli Tareri melaporkan.
3: Pendengar, pemerintah Kabupaten Nunukan menggandeng Lapas Nunukan untuk memenuhi kebutuhan tukang dalam program rehabilitasi rumah tidak layak huni. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
6: Keterbatasan anggaran pertukangan mendorong pemerintah Kabupaten Nunukan melibatkan Lapas Nunukan dalam program rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH. Kolaborasi ini dilakukan untuk membantu pengerjaan rumah warga berpenghasilan rendah agar program rehab tetap berjalan di tengah penyesuaian anggaran. Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan, Serlim Hernita mengatakan, Lapas Nunukan membantu menyediakan tenaga pertukangan untuk pengerjaan RTLH.
7: Kan banyak orang-orang yang kita di sini kan tidak mampu untuk bertukang sendiri, misalnya janda, orang yang sudah sakit, sudah tua, tidak punya keluarga untuk membantu bertukang. Ini kan program Rehab Rumah ini kan program swadaya, upah tukangnya sangat minim, cuma 3.500.000 kalau dari kami, kalau dari BSPS itu 2.500.000 saja, kan tidak cukup itu untuk tukang kan.
6: Serli menyebut dukungan tenaga pertukangan dari Lapas Nunukan saat ini baru berjalan di wilayah perkotaan Nunukan. Sementara wilayah 3 dan 4 belum seluruhnya dapat diakomodir karena keterbatasan sumber daya manusia dari lapas.
7: Memberikan opsi ke penerima bantuan apakah mau mereka menggunakan tenaga dari lapas. Kita tidak memaksakan, ada yang mau, ada yang tidak, tapi kayaknya banyak yang mau ini, cuman lapas yang tidak akan sanggup kalau semua mau direhab rumahnya.
6: Tahun ini pemerintah Kabupaten Nunukan mengalokasikan bantuan rehabilitasi RTLH untuk 122 unit rumah warga. Jumlah tersebut lebih rendah dari target tahunan sebanyak 200 unit karena menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Salma Amin melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, ruang terbuka publik disiapkan menjadi salah satu pusat kegiatan hari ulang tahun Kabupaten Nunukan ke-27. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansa.
8: Rapat HUT Kabupaten Nunukan ke-27 tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan pada tanggal 9 September 2006 di kantor Bupati Nunukan. Peserta rapat menyampaikan sejumlah informasi sesuai fungsi yang ditetapkan dalam SK Bupati. Hal ini disampaikan Asisten 1 Pemerintah dan Kesra Setda Kabupaten Nunukan, Muhammad Amin.
9: Ini pertemuan kedua atau pertemuan lanjutan pasca rapat pada tanggal 9 September kemarin di ruangan kami. Dan alhamdulillah peserta begitu antusias dalam rapat tadi.
8: Pembahasan rapat mencakup kesiapan sarana dan tempat untuk pelaksanaan berbagai kegiatan HUT Kabupaten Nunukan. Salah satu perhatian panitia yakni pemanfaatan ruang terbuka publik sebagai lokasi kegiatan. Panitia juga membahas paras perbatasan serta pengaturan kegiatan yang akan dilaksanakan selama rangkaian HUT Kabupaten Nunukan. Informasi dari peserta rapat menjadi bahan untuk menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan fungsi masing-masing panitia.
9: Dan ada beberapa informasi-informasi yang telah disampaikan oleh peserta rapat yang mana sesuai dengan fungsi peserta yang telah ditetapkan dengan berdasarkan SK Bupati terkait dengan panitia HUT Kabupaten Nunukan yang ke-27 untuk tahun 2006 ini.
8: Panitia selanjutnya mengupayakan ruang terbuka publik dapat digunakan sebagai lokasi utama event HUT Kabupaten Nunukan berikutnya. Pengaturan lokasi dan kegiatan akan disesuaikan dengan kesiapan sarana yang tersedia.
9: Baik dari aspek ketersediaan sarana tempat seperti ruang terbuka publik, kemudian paras perbatasan, kemudian bagaimana pengaturan-pengaturan nantinya, insya Allah kita upayakan ruang terbuka publik ini bisa menjadi lokasi utama untuk pelaksanaan event-event hari ulang tahun Kabupaten Nunukan ini.
8: Ferry Herdiansah melaporkan.
3: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan siap perjuangkan revitalisasi wall climbing usulan FPTI Nunukan melalui tim anggaran pemerintah daerah. Selengkapnya dilaporkan Mimin Muslimin.
10: Federasi Panjat Tebing Indonesia Kabupaten Nunukan mengajukan usulan revitalisasi sarana dan prasarana cabang olahraga panjat tebing dengan total anggaran mencapai kurang lebih 3 miliar rupiah. Usulan tersebut mendapat respon positif dan menjadi atensi dari Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Nunukan. Sekretaris Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Jonet Jauhari mengakui kondisi fasilitas panjat tebing saat ini sudah tidak lagi ideal dan memerlukan perbaikan menyeluruh.
11: Kami berterima kasih teman-teman dari FPTI sudah memberikan masukan, usulan terutama untuk revitalisasi sarana-prasarana panjat tebing. Ya memang kalau kita lihat itu kita harus akui kondisinya sudah tidak ideal dan perlu perbaikan, dan ini menjadi atensi kita. Semoga nanti apa yang sudah menjadi usulan coba kita usulkan melalui TAPD, dan tadi juga sudah didengar oleh Ketua Komisi 2 secara langsung.
10: Perbaikan rincian usulan FPTI Nunukan, anggaran sebesar kurang lebih 3 miliar tersebut terbagi menjadi dua komponen, pembaruan wall climbing atau dinding panjat senilai 2,5 miliar serta sarana dan prasarana pendukung sebesar 300 hingga 400 juta rupiah. Besaran anggaran tersebut sebanding dengan potensi strategis yang ditawarkan, mengingat FPTI Nunukan merupakan salah satu cabang olahraga yang konsisten mendulang prestasi bagi Kabupaten Nunukan. Pembangunan fasilitas baru di area ruang terbuka perbatasan diyakini mampu menarik minat masyarakat.

0: 2026 di Kabupaten Malinau. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Ilham.
1: Sebanyak 670 atlet di Kabupaten Nunukan diproyeksikan untuk berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 2 Kalimantan Utara 2026 di Kabupaten Malinau. Ratusan atlet tersebut berasal dari berbagai cabang olahraga yang akan memperkuat kontingen Nunukan di ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Sekretaris Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disbud Porapar Kabupaten Nunukan, Jonet mengatakan, jumlah tersebut merupakan hasil kesepakatan dalam rapat bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Nunukan. Namun, angka tersebut masih dapat berubah sesuai dengan perkembangan dan kesiapan atlet.
2: Jadi ini berdasarkan kemarin pertemuan kami dengan KONI ya, karena ini kan sebenarnya kan rahasianya KONI nih ya kan. Nah, kemarin ada draft kesepakatan bahwa kontingen kita yang akan kita berangkatkan ke Porprov itu untuk atlet sejumlah 670 dan ofisial 80. Itu yang kita proyeksikan untuk ke Porprov.
1: Lebih lanjut, ia menjelaskan seluruh cabang olahraga di Kabupaten Nunukan saat ini terus mematangkan berbagai persiapan sekaligus melakukan seleksi atlet. Proses tersebut ditargetkan rampung pada pertengahan Oktober 2026 mendatang.
2: Kalau di tingkat cabur ya mereka sedang ada TC, nanti juga akan diakhiri seleksi. Harapan kita nanti di pertengahan Oktober lah sudah selesai semua itu, sudah clear untuk atlet-atlet mana saja yang akan kita ikutkan ke dalam program.
1: Jonet menambahkan, total anggaran yang dipersiapkan untuk kontingen Nunukan masih dalam proses pembahasan. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan kontingen Nunukan akan mendapatkan pembiayaan penuh sehingga tidak ada lagi atlet yang berangkat secara mandiri. Ahmad Ilham melaporkan.

0: Rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Harga cabai rawit di Kabupaten Nunukan mulai merangkak naik akibat meningkatnya ongkos angkut dan cuaca panas yang memicu gagal panen di daerah pemasok. Sebanyak 670 atlet di Kabupaten Nunukan diproyeksikan untuk berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV 2 Kalimantan Utara 2026 di Kabupaten Malinau. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui SMS atau WhatsApp di 0811531145. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Wina Dewiana mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila,

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Tahukah Anda? Nunukan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

0: Ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih? Yeah. Come a little bit closer, all of the time.

0: Republik Indonesia, program satu di mana saja Anda berada. Senang sekali ya untuk di kesempatan pagi hari ini bersama kami tim Nunukan Pagi. Kami kembali ajak Anda untuk update informasi untuk Anda. Ragam informasi, perbatasan dan juga informasi aktual lainnya di program Nunukan Pagi. Kami hadir hingga pukul 8 pagi hari nanti. Baik, kami awali informasi terkait nilai tukar mata uang asing untuk nilai tukar mata uang dolar Singapura dan juga ringgit Malaysia. Barangkali ini bisa menjadi referensi untuk Anda yang punya rencana nih ya, hari ini mau ke negeri jiran atau Malaysia tepatnya, atau juga lanjut Singapura begitu. Jadi ada perbandingan atau pertimbangan lah untuk Anda yang ingin menukarkan dari rupiah ke ringgit Malaysia atau juga dari rupiah ke dolar Singapura. Wow, lumayan ya, cukup tinggi untuk tukaran ringgit dan juga dolar. Nih ada pertimbangan untuk Anda yang punya proyek atau kerjaan begitu di negeri jiran atau berencana untuk berwisata bersama keluarga. Akan kami hadirkan sesaat lagi setelah yang berikut ini.
1: Nunukan pagi ini. Nunukan pagi ini. Nunukan pagi ini.
2: Mau ketemu Camer nih, mampir ke minimarket dulu ah.
3: Ini kembaliannya ya Mbak, makasih.
2: Mbak, saya duluan aja dong.
4: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
2: Oh iya, maaf Pak, belanjaan saya kan dikit juga.
4: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
2: Wah, saya ini cum laude loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
4: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
3: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
2: Hah? Papa?
4: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
3: Om.
5: Dina, Papa gak setuju kamu sama orang yang gak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
2: Om. Yang gimana nih?
3: Ah, kamu sih.
2: Yang.
0: Pendengar, nilai tukar mata uang asing untuk nilai tukar mata uang dolar Singapura hari ini beli di kisaran Rp13.892 per 1 dolar, kemudian jual di kisaran Rp13.913 per 1 dolar. Ringgit Malaysia beli di kisaran Rp4.319 per 1 ringgit, jual di kisaran Rp4.337 per 1 ringgit. Masih di situs yang sama, update harga emas hari ini 1 gram di kisaran harga Rp2.438.639, turun ya Rp6.222 baru saja. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda, kami akses dari situs kursdolar.com.

Hello Indonesia, berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur mulailah mereka menyetorkan modal mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi? Uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak. Sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Masih bersama kami tim Nunukan Pagi, dan pendengar, informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda terkait sejarah dan juga peristiwa penting yang terjadi tepatnya di tanggal 16 September. Di antaranya adalah peringatan Hari Ozon Internasional, ya, yang mana untuk peringatan Hari Ozon Internasional ini bermula dari keresahan akan kondisi penipisan lapisan ozon. Dilansir dari situs PBB, pendengar, konfirmasi ilmiah tentang penipisan lapisan ozon yang kemudian mendorong komunitas internasional membangun mekanisme kerjasama untuk mengambil tindakan untuk melindungi lapisan ozon. Kemudian tepatnya di tanggal 22 Maret tahun 1985, usulan akan perlindungan lapisan ozon pun diresmikan dalam konvensi WINA dengan diadopsi dan ditandatangani oleh 28 negara. Pada September tahun 1987, hal ini melahirkan Protokol Montreal tentang zat yang mengikis lapisan ozon. Tujuan utama Protokol Montreal adalah untuk melindungi lapisan ozon dengan mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan total produksi global dan konsumsi zat yang mengikisnya. Dengan tujuan akhir dari penghapusan mereka berdasarkan perkembangan dalam pengetahuan ilmiah dan juga informasi teknologi. Dan tepatnya di tahun 1994, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menetapkan tanggal 16 September sebagai Hari Ozon Internasional atau Hari Perlindungan Lapisan Ozon Sedunia, di mana penanda tanganan Hari Internasional itu dilaksanakan di tahun 1987.
0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Loh iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
3: Loh, emangnya kenapa toh Mbak Yu?
2: Walau wong lek pahit dimakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit.
3: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusi yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
2: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
3: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
2: Oh iya ya.

Tahukah Anda siapa penemu internet? Hampir semua orang memakai jaringan internet dalam mempermudah kehidupan mereka. Namun, tak semua orang mengenal siapa tokoh yang berjasa menemukan internet tersebut. Leonard Kleinrock adalah tokoh atau ilmuwan yang dijuluki sebagai Bapak Internet. Julukan ini melekat pada dirinya atas keberhasilannya menciptakan internet pada tanggal 29 Oktober 1969. Atas penemuan internet ini, ia dijuluki sebagai ilmuwan besar abad itu. Penemuan internet ini sebenarnya didasarkan atas ketidaksengajaan Leonard Kleinrock dalam memecahkan beberapa kode digital dan kemudian menjadikannya paket terpisah satu sama lainnya. Berkat kejeniusannya ini, Leonard Kleinrock kemudian menjadi salah seorang pelopor atau pionir sistem jaringan komunikasi berbasis digital. Dan ia juga ikut masuk ke dalam tim yang membantu proses pengembangan ARPANET.

0: Mana saja Anda berada, Anda pasti bergabung mendengarkan siaran kami untuk di program Nunukan Pagi ini bersama kami tim Nunukan Pagi yang bertugas. Baik, untuk selanjutnya pendengar akan kami hadirkan untuk Anda siaran tunda podcast kerjasama LPP RRI Nunukan dengan LKBN Antara membahas tentang jangan tunggu bencana datang. Akan disampaikan bersama narasumber Dr. Abdul Muhari SSI MT, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Selamat mendengarkan untuk Anda dan tetaplah dengarkan RRI Nunukan bersama kami yang bertugas.
1: Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
2: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Kejadian bencana 26 sampai 28 November, per 30 Desember itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak bencana nggak? Pasti akan terdampak, tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
3: Stand by. On the record.
1: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu 2025 kemarin ditutup dengan satu suasana duka karena di Sumatera terjadi satu bencana dengan skala yang besar begitu, dan tanpa mengesampingkan suasana duka tersebut, tentu saja beberapa bulan pasca bencana ini kayaknya kita mendorong penyintas bencana untuk kembali memulihkan kehidupan supaya bisa seperti semula lagi begitu. Dan untuk itu kayaknya masyarakat di seluruh Indonesia juga harus terus belajar, harus terus menyimak soal edukasi kebencanaan, karena gimana pun Indonesia memang satu wilayah yang rawan bencana gitu ya. Nah, untuk itu di podcast kita kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana. Di studio sudah ada Pak Abdul Muhari atau akrab disapa Pak Aam. Apa kabar Pak Aam?
2: Baik Mbak Suwanti, terima kasih.
1: Tentu selamat datang Pak di podcast Antara. Dan kita mau dengar penjelasan gitu ya, pemaparan dari Pak Aam, terutama soal edukasi kebencanaan nih gitu. Okay. Ya, Pak. Dan kita mengaitkannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Ini kan sangat satu hal yang memberi pukulan juga ya buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari bencana Sumatera gitu Pak, Sumatera adalah pulau juga yang memang rawan ya Pak bencana, selain bencana tanah longsor dan banjir bandang kemarin, kemudian juga kita pernah menyaksikan gempa bumi misalnya gitu ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara bencana itu sendiri, ini kan disebut tidak hanya soal fenomena alam, tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya?
2: Iya, kalau di tingkat global itu kita punya satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNISDR. Setelah beberapa dekade, UNISDR ini meninggalkan kata-kata natural disaster. Meninggalkan kata-kata bencana alam.
1: Okay.
2: Kalau peristiwa alam itu ada. Tapi kalau peristiwa alam ini kemudian menjadi bencana, itu faktor pendorongnya ada yang namanya kerentanan, ada yang namanya kapasitas. Dan ketika kita berbicara fenomena alam yang kemudian menjadi bencana, ada satu peneliti dari Inggris yang menyebutkan disaster by choice gitu. Bencana itu adalah pilihan manusia. Dan memang dalam kontekstualnya, baik itu gempa, baik itu tsunami, baik itu banjir dan seterusnya. Ketika satu fenomena alam itu kemudian menjadi bencana, faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita.
1: Oke.
2: Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah kelerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya seperti apa. Karena yang akan mendorong perubahan dari intensitas dan frekuensi kejadian bencana itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita sendiri. Ya, yeah. Jadi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan kondisi lingkungan kita, dan tentu saja kalau kita berbicara bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup yang paling kecil, individu dan keluarga, maka kita harus juga melihat ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Kalau saya punya rumah, apakah saya sudah benar-benar paham ini rumah saya ini ada di daerah rawan banjir kah? Di daerah rawan gempa kah? Kalau misalkan saya di daerah rawan gempa, apakah rumah saya cukup kuat nanti kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya? Dari mana kita tahu? Informasinya sudah tersedia, BNPB punya INARIS, sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak itu.
1: Oke, jadi kalau saya bisa mengambil saripatinya ya dari penjelasan Pak Aam ini, memang bencana kalau ada campur tangan dan ada dampak yang terjadi gitu ya Pak ya. Yeah. Tapi kalau bicara soal bencana di Sumatera kemarin, ini kan sampai di 3 provinsi ya Pak, di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat begitu. Kemudian korban jiwanya juga banyak setiap hari diumumkan ya Pak oleh BNPB begitu ya. Tapi kemudian juga yang sempat menjadi pertanyaan dari masyarakat, soal status bencana nasional begitu. Tidak diterapkan status bencana nasional, kemudian pertimbangannya sedikit banyak sudah dijelaskan begitu ya sama pemerintah. Tapi kalau boleh di sini untuk Sobat Antara, Pak Aam bisa dijelaskan sebenarnya ini status bencana nasional ini nanti implikasinya seperti apa sih? Kemudian kenapa yang bencana Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan? Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
2: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional, ya. Nasional. Yang paling terakhir itu kan kita COVID ya, COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu, baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah dan seterusnya memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulang bencana seperti yang kita cek sekarang. Tapi Pak, ini kan 3 provinsi. Jangan lupa 2018. Kita juga punya 3 bencana besar, 1 tahun, 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok, 280 ribu rumah rusak. 1,5 bulan waktu itu masih kita bergulat dengan tanggap darurat, gempa dan tsunami Palu. Baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah bergerak, likuifaksi orang tiba-tiba hilang, rumah yang di atas tanah bergerak gak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh sekian banyak. Tsunami Palu 1.700 orang. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa saat ini, itu sudah cukup kuat untuk menanggulangi bencana sebesar itu. Nah, kalau kita berbicara, Pak, tanggap daruratnya ini terlambat ini. Ketika kita berbicara tanggap darurat, maka yang harus, yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan tanggap darurat itu tidak hanya apa yang kita kerahkan pada saat itu, tetapi juga apa yang kita siapkan sebelum bencana itu terjadi. Nah, disitulah harusnya kita berdiskusi. Dan saya rasa bahwa Presiden sudah memiliki banyak sekali pertimbangan sebagai kepala negara, melihat ini kondisinya apakah masih mampu dengan sumber daya kita sendiri, kemudian pengerahan total seluruh personil militer, TNI, Polri, Kementerian PU, dan seterusnya. Sehingga beliau menetapkan masih berstatus bencana provinsi di 3 daerah, dengan dukungan penuh dan menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas nasional pemerintah Indonesia.
1: Oke, tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat gitu ya, jadi di masyarakat ini kan semua hal bisa dipertanyakan dan macam-macam perspektifnya nih Pak. Kalau ada pertanyaan terkait bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional ini adalah juga karena bisa berimplikasi buruk terhadap iklim investasi, tanggapan BNPB gimana tuh Pak?
2: Itu salah satunya, karena kalau kita lihat, misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek gitu. Kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force majeure.
1: Okay.
2: Nah, kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu kan masuk pada kondisi seperti itu. Ada hal-hal yang indirectly, secara tidak langsung, kemudian bisa berimplikasi yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu, yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak, tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, dan bahwa Presiden sendiri melihat ya memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat yang dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan Rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan pemerintah daerahnya yang akan kita yang akan kita dorong, meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah pusat.
1: Tapi ketika Pak Am tadi

0: Dua tahun saya belajar teorinya, tahun ketiga saya dapat tsunami benerannya,
1: Dapat praktiknya.
0: dapat prakteknya. Saya di pengungsian hampir 2 bulan. Apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy? Energi kita habis? Iya, kita energi kita habis. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa pulih. Tetapi ketika kita berbicara rekonstruksi, akan selalu ada trade-off antara kecepatan dengan perencanaan. Jepang menentukan fase pertama rekonstruksi itu 10 tahun. Artinya ketika kita berbicara membangun kembali hidup dan penghidupan, itu artinya tidak hanya merelokasi masyarakat gitu. Tapi memang membuat membuat ulang, mendesain ulang pusat-pusat ekonomi, mendesain ulang infrastruktur yang akan dibangun, sehingga kalau di Jepang itu, karena saya di sana hampir 7 tahun ya, kota-kota yang sebelumnya terdampak bencana atau hancur karena perang dunia, itu adalah kota-kota yang setelah itu menjadi kota yang lebih maju gitu, dengan drainase yang lebih bagus, dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan tata kota yang lebih baik.
1: Karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya.
0: Nah, ini sedang disusun, namanya R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dokumen ini yang akan menjadi buku putih nantinya. Biasanya kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian. Karena kita akan membangun lebih lebih baik dan seterusnya. Kemudian strategi dan kebijakannya seperti apa, termasuk di situ timeline-nya kapan, minggu per minggunya akan mengerjakan apa. Sumatera Barat itu 15 Januari R3P-nya sudah selesai, Sumatera Utara akhir Januari kemarin R3P-nya sudah selesai.
1: Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. Yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut? Atau kayak apa sih Pak, mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
0: Iya, ketika kita berbicara mitigasi, mitigasi kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya. Domain manusianya, yang kedua domain lingkungannya. Ketika kita bicara domain manusianya, maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita harus paham ini di daerah kita, di rumah kita, di lingkungan kita itu potensi bencananya apa saja. Sehingga kita bisa paham kalau dulu waktu saya masih di Jepang misalkan ya, kita punya rencana evakuasi keluarga. Karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi di saat kita bersama-sama kah? Atau di saat kita sedang terpisah-pisah, misalkan pada siang hari bapak beraktivitas di mana,
1: berkegiatan ya,
0: anak beraktivitas di mana, ibu beraktivitas di mana, nanti kalau terjadi bencana di mana kita akan berkumpul. Meskipun misalkan Pak, tapi kan di Indonesia itu kan nggak ada tempat evakuasi yang resmi, ini tempat evakuasi di sini gitu, nggak harus tempat yang resmi. Misalkan kalau kalau kita tahu masjid atau ada tempat-tempat lain, balai desa seterusnya di daerah sekitar kita, mungkin ketika banjir tahunan tidak pernah terdampak, itu bisa ditentukan. Artinya kalau misalkan terjadi banjir atau apa, nanti kita bertemunya di situ. Nah, ini juga BNPB juga selalu dalam kegiatan bulan pengurangan risiko bencana atau hari kesiapsiagaan bencana, kita selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kontekstual dalam kondisi kedaruratan bencana adalah itu self-help. Bagaimana kita memastikan keselamatan kita masing-masing, dan kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kolektif, sehingga kalau misalkan semua orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, maka secara kolektif itu korban jiwa akan bisa diminimalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara aspek lingkungan, memang kondisi di Sumatera saat kemarin itu ada intensitas curah hujan yang memang sangat-sangat ekstrim ya, sampai 418 itu sepanjang sejarah catatan BMKG mungkin itu paling tinggi itu. Tapi pada prinsipnya satu, BNPB itu selalu melihat bahwa kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Ketika

0: ini kan terjadi berulang gitu ya Pak.
1: Yeah.
0: Potensi bencananya atau potensi fenomena alam itu terjadi sangat besar gitu ya untuk terjadi di Indonesia. Tapi kemudian dampaknya juga seringkali memang tidak berkurang gitu ya. Selalu terjadi dan
1: bahkan bertambah
0: hmm. gitu ya potensi untuk dampak korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya apa yang masih perlu diisi di sini gitu ya? Apakah memang alamnya yang semakin kita punya fenomena yang lebih besar lagi gitu ya, memang sudah sangat besar, atau memang kesiapsiagaan kita, kemudian mitigasinya kita tadi, yang memang masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya nih?
1: Semuanya. Tapi
0: ya?
1: Begini, kalau kita melihat disaster evolve ya, artinya kalau dulu kita nggak pernah lihat kondisi banjir bandang seperti di Sumatera, sekarang ada. Kalau kita dulu menyampaikan bahwa nggak mungkin siklon tropis itu menepi hingga ke dekat ekuator. Ternyata sekarang terjadi. Dan bencana adalah peristiwa yang berulang ya. Sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kondisi lingkungan sekarang mungkin lebih atau kondisi lingkungan di masa depan mungkin lebih dalam tanda kutip daya dukung daya tampungnya lebih lemah, dengan intensitas fenomena alam yang sama dampaknya akan lebih besar gitu. Sehingga ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, ada 108 das kritis di Indonesia. Kalau das kritis artinya meskipun mungkin intensitas hujannya bukan intensitas banjir, kalau dasnya sudah kritis itu mungkin bisa menyebabkan banjir gitu. Ada alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu yang sangat luar biasa. Ini yang memang harus kita lakukan, restorasi lingkungan. Untuk mengembalikan lagi daya dukung, daya tampung lingkungannya. Kita kan sulit Pak, ini ada populated area dan seterusnya. Tetap selalu ada yang namanya bioengineering dan seterusnya. Ketika kita berbicara kawasan kebun semusim di dataran tinggi Bandung Barat, Garut, Tasik dan seterusnya, tetap bisa kita tumpang susunkan dengan vetiver misalkan, dengan tanaman kopi yang bisa mengikat tanah lebih baik dan seterusnya. Itu rekayasa-rekayasa engineering seperti itu mungkin untuk kita lakukan, dan ini akan kita lakukan supaya sedikit demi sedikit tidak hanya replantingnya lagi, penanaman kembali, penghijauan kembali, penguatan kembali daya dukungnya, tapi ketika kita melihat mulai menyentuh solusinya di hulu, ini tidak akan seketika, mungkin hasilnya 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tapi kalau nggak dimulai sekarang, kita nggak akan pernah nyampe di situ.
0: Iya, tapi berarti itu adalah investasi yang baik gitu ya untuk pencegahan bencana ke depannya. Oke, Pak Aam, jadi antara juga gitu ya ikut serta untuk memulihkan atau mendorong adanya pemulihan pasca bencana di Sumatera dengan membuat satu tema liputan khusus, topiknya adalah Bangkit Sumatera. Jadi kan ini diharapkan bisa memberitakan juga informasi-informasi atau kabar-kabar dari lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah berupaya untuk memulihkan hidupnya kembali gitu ya, agar bisa seperti semula gitu ya. Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Aam sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
1: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Resilient ini bukan tidak pernah terkena bencana atau bukan tidak pernah terdampak bencana, tetapi bagaimana dia memiliki daya lenting segera sesaat setelah bencana terjadi. Artinya dia bisa kembali pulih dengan cepat, apapun itu, ketika kita bicara misalkan resilient infrastructures. Kita tahu bahwa bencana Sumatera sebenarnya adalah infrastruktur yang terdampak itu adalah infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur jalan, jembatan, tetapi juga infrastruktur kelistrikan, infrastruktur energi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pertanian, dan seterusnya. Bagaimana ini bisa didesain dengan memiliki daya lenting yang bagus, jalannya putus nggak? Putus Pak, tapi bisa segera diperbaiki, atau jalan alternatifnya bisa segera dipakai. Jembatannya terdampak nggak? Jembatan terdampak tapi bisa kemudian dihubungkan kembali, masyarakat tidak ini. Dan ini harus kita bungkus dalam satu konsep services continuity planning. Kalau di dalam bisnis itu kan kita tahu konsep BCP ya, business continuity planning. Hmm. Dalam satu kondisi force major, maka satu usaha harus bisa pulih dalam waktu cepat dan running bisnis lagi.
0: Oke. Okay.
1: Dari sisi pemerintahan, yang kita berikan kan adalah services.
0: Yeah.
1: Services, layanan kepada masyarakat. Bagaimana layanan kepada masyarakat ini dalam kondisi apapun, dalam failure yang seperti apapun, bisa segera pulih dan segera kemudian bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Saya mau memberikan sebenarnya overview dari proses pemulihan yang kita lakukan.
0: Mm-hmm.
1: Pertama, jalan dan jembatan nasional di 3 provinsi.
0: Yeah, yeah.
1: Kejadian bencana 26 sampai 28 November. Per 30 Desember, itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru.
0: Mm.
1: Kemudian infrastruktur kesehatan dari 18 RSUD di Aceh misalkan.
0: Mm-hmm.
1: Hingga minggu ketiga Desember itu bisa pulih meskipun layanan dasar.
0: Okay.
1: Misalkan di Tamiang sudah pulih belum? Sudah pulih, tapi kok nggak bisa operasi? Iya, itu layanan dasar yang pulih dulu. Artinya masyarakat udah bisa berobat nih, tapi untuk nginep belum, gitu. Tapi artinya untuk layanan-layanan dasar itu udah pulih. Yang paling butuh waktu agak panjang sebenarnya adalah listrik, karena kita bicara penggantian tiang.
0: Mm-hmm.
1: Dan ini yang kemudian teman-teman PLN tuh berjibakunya luar biasa itu ngangkat tiang di masih di lumpur-lumpur.
0: Mm-hmm.
1: Yang buat saya itu akan selalu angkat jempol dua untuk teman-teman PLN yang berjibaku siang malam di lapangan. Begitu jalan tembus, jembatan tembus, mereka langsung masuk. Karena listrik adalah infrastruktur utama untuk bisa PDAM merestart pompanya.
0: Oke. Okay.
1: Listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa.
0: Ya, untuk jaringan komunikasi. Benar. Gitu ya.
1: Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran.
0: Ya.
1: Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilien yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
0: Ini bisa diupdate seperti apa progresnya? Karena terakhir, kalau tidak salah pekan lalu, ini 1.300 huntara diresmikan ya, di beberapa wilayah, di beberapa titik gitu ya, di 3 provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
1: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat.
0: Mm-hmm.
1: Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumahnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat untuk pergi gitu.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang rumah sempat terendam banjir, mm-hmm, banjirnya surut, lumpurnya dibersihkan,
0: masih bisa.
1: Ya? Okay. Tapi buat mereka yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan rusak berat pun kita juga baru belajar di Aceh Tamiang ya, bahwa rusak berat itu tidak mesti rumahnya rontok gitu. Rumahnya ada,
0: okay,
1: tapi lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu.
0: Hmm.
1: Itu juga hal baru yang kemudian kita masukkan dalam klasifikasi kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada dua skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke ke hunian sementara, mm-hmm, tapi mungkin memilih saya ada rumah adik saya dan seterusnya.
0: Mm-hmm.
1: Artinya bisa menumpang dalam tanda kutip, itu kita berikan dana tunggu hunian namanya.
0: Okay.
1: Per kakaknya 600 ribu kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah, yang DTH berapa, yang huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16 ribu. Dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit. 6.800 unit dari 16.000.
0: Mm-hmm.
1: Ini masih banyak nih Pak, 9.000 ini bukan berarti belum dibangun. tapi sudah berproses dibangun. Dan ini serempak nih semuanya nih.
0: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung,
1: siap huni. Nah itulah yang salah satunya 1.300 diantaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota. Nah sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30% yang kita masih optimis. Sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan, seperti harapannya Bapak Presiden. Nah kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara. Dan yang tidak di hunian sementara, DTH sendiri situ sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70%an yang sudah di tertransfer ke rekening masing-masing. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
0: Berapa nominalnya Pak?
1: Itu untuk rusak ringan itu 15 juta. Untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya, itu udah bisa dipakai gitu. Artinya ini masyarakat udah punya uang di tangannya. Memang sekarang udah Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair, dan kita sudah memiliki data by name by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name by address-nya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara sebagai mitra, dananya kita transfer.
0: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal di Huntara. Berapa lama tadi, Pak?
1: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
0: Tidak lebih dari 1 tahun, berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next step-nya adalah untuk bisa tinggal di hunian
1: dalam
0: tetap.
1: Dalam 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun.
0: Berarti sekitar 16.000 juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana Pak?
1: 16.000 plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya rumahnya rusak.
0: Berarti
1: tapi
0: akan
1: dia,
0: lebih banyak ya?
1: Dia memilih tidak masuk ke Huntara. Nah ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak se, dalam tanda kutip, tidak semudah Huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya mungkin terdampak oleh banjir kemarin tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Itu kita
0: masih relatif aman begitu,
1: masih
0: ya
1: toleransi karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini, supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
0: Terakhir Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya untuk bisa pulih kembali, baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote-unquote tidak langganan bencana gitu Pak?
1: Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu building the region safer and better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik, yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, itu harus selalu kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi, kita jaga alam, alam jaga kita.
0: Alam jaga kita. Oke, terima kasih banyak Pak Am untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara On The Record kali ini, dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi terima kasih Pak Am.
1: Terima kasih Mbak Suwanti.
0: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan, atau nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Selamat pagi untuk Anda pendengar yang saat ini sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan. Selamat beraktivitas juga untuk Anda yang barangkali baru saja berangkat ke tempat aktivitas ya, atau saat ini masih prepare untuk ke tempat aktivitasnya. Pokoknya selamat pagi semuanya, semangat pagi, jangan lupa juga untuk selalu tebar senyuman, selalu tebar kebahagiaan untuk pagi hari ini mengawali rutinitas Anda. Dan satu hal penting juga nih ya, jangan lupa untuk sarapan pagi terlebih dahulu biar segala sesuatunya juga bisa Anda lakukan dengan fokus dan hasilnya juga bisa lebih maksimal. Baik, dan pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda untuk update informasi lainnya bersama kami tim Nunukan pagi ini yang bertugas ya, kan kami ajak Anda untuk update informasi cuaca. Kita akan ketahui bersama seperti apa untuk perakiraan cuaca di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya untuk hari ini bersama teman-teman dari BMKG Nunukan.

0: mana saja Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda bergabung untuk update informasi cuaca ya. Kita akan ketahui bersama seperti apa perakiraan cuaca untuk di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya sesaat lagi.
1: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca.

0: Baik, mendengar di ujung telepon kami sudah tersambung bersama Prakirawan BMKG Nunukan. Ada Raihan Rinanto di sana. Halo, selamat pagi Mas Rey.
1: Halo, selamat pagi Mbak Wina.
0: Baik, apa kabar hari ini?
1: Ya, alhamdulillah baik Mbak.
0: Sehat ya. Oke, okay. Baik. Mas Rey, seperti apa nih untuk laporan perakiraan cuaca di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya?
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Persatu Nunukan. Saya Rehan akan mengupdate informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Rabu tanggal 16 September 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau berawan. Secara umum, kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga siang hari diperkirakan berawan. Kemudian pada sore hingga malam hari, cuaca diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang. Kemudian pada dini hari, cuaca diperkirakan mengalami kembali berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 62 hingga 100%. Angin dominan bertiup dari arah selatan dengan kecepatan rata-rata 6 km per jam. Selanjutnya, untuk perakiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik, secara umum cuaca pada pagi hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Kemudian pada siang hingga malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Angin dominan bertiup dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan 6 hingga 19 knot. Tinggi gelombang secara umum diperkirakan ke dalam kategori rendah dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian untuk informasi hotspot per tanggal 15 September 2026 di Kalimantan Utara, terdapat 5 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah, 117 hotspot dengan tingkat kepercayaan sedang, dan 9 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Terkhusus pada wilayah Kabupaten Nunukan, dideteksi adanya hotspot yang berjumlah 12 titik dengan tingkat kepercayaan sedang. Demikian update perakiraan cuaca yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kelancaran aktivitas hari ini.
0: Baik, Mas Rey, barangkali sedikit pertanyaan Mas Rey. Ini terkait pandangan mata saat ini untuk pendengar kita informasinya, apalagi yang beraktivitas di luar ruangan, di luar rumah begitu ya. Pada pandangan mata ini kabutnya tebal untuk pagi hari ini. Apakah seperti itu untuk informasinya, Mas Rey?
1: Siap, iya betul Mbak. Jadi mulai beberapa hari terakhir ini terdapat ini ya kenaikan hotspot dan juga penurunan visibilitas. Bahkan kemarin itu juga terdeteksi adanya asap dan turun jarak pandangnya dari yang sebenarnya sempat di minimal 7 kilo menjadi 5 kilo. Nah ini juga terjadi kenaikan hotspot dari 5 hari lagi yang lalu saat saya siaran juga tidak ada hotspot pada tingkat kepercayaan rendah, terus juga yang tingkat kepercayaan tinggi juga hanya 5, sekarang bahkan naik hingga 9 ya untuk hotspot yang tingkat kepercayaan tinggi dan juga yang tingkat kepercayaan sedang bahkan sampai ratusan, 117. Jadi mungkin karena juga beberapa hari terakhir ini hujannya juga nggak seperti yang sebelumnya, makanya terjadi kenaikan hotspot lagi begitu Mbak.
0: Baik, siap. Ada himbauan begitu Mas Rey untuk pendengar kita khususnya masyarakat Kabupaten Nunukan juga ya, agar tetap waspada terhadap cuaca, situasi kondisi saat ini di Nunukan saat ini.
1: Siap. Jadi untuk masyarakat ya diimbau untuk tetap mengenakan masker dan juga tetap mengikuti perintah dari Pemda ya, khususnya jangan membakar sembarangan apalagi situasi yang saat ini, apalagi kalau membakar lahan itu juga akibatnya dapat berdampak lebih luas, terutama kalau nanti merambat ya bakarannya, begitu Mbak.
0: Baik, terima kasih Mas Rey untuk informasi laporan perakiraan cuaca dan juga kondisi terkini untuk di Kabupaten Nunukan ya terkait kabut asap. Selamat bertugas kembali Mas Rey untuk Anda.
2: Demikian laporan cuaca.

Baik, pendengar, Anda masih bergabung bersama kami di program Nunukan pagi ini. Kami kembali ajak Anda untuk update informasi lainnya. Silakan juga untuk Anda yang ingin mengabarkan kepada kami seperti apa situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, ya, untuk dari pandangan mata kita terkait kabut asap, untuk Anda ada yang informasikan, ada barangkali upaya-upaya yang dilakukan untuk terus waspada, ya, menjaga kesehatan, atau ada hal-hal lainnya program yang dilakukan seperti itu, boleh Anda berkabar di 0811 1531 1945, boleh melalui via SMS dan juga WhatsApp. Yang ingin langsung telepon, ya, kami tunggu partisipasi Anda di 0811 1531 1945, juga melalui off air di sela-sela acara kami.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih kebersamaan Anda bersama kami tim Nunukan Pagi di program Nunukan Pagi ini. Kami akhiri dan kami informasikan kembali untuk Anda jangan lewatkan tepat pukul 8 pagi hari nanti. Kami kembali ajak Anda untuk update informasi nasional langsung dari Pro 3 RRI.

0: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, kita ikuti Warta Berita Sentra langsung dari Pro 3 RRI.
1: Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
3: Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
1: KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam penggunaan HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
2: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan, penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin serta Rizal Pahlevi serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
2: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara ADR, selaku Direktur Utama Sumarekon. Kemudian saudara ARF, selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri. Yang kelima, saudara FEZ, selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan menteri. Yang keenam, saudara LEV, selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW, selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan menteri. Dan terakhir yang ke-8, saudara MF, selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan menteri.
4: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
5: Arif, ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
6: Bukan, Pak.
5: Bukan uang ratusan miliar itu.
6: Kopernya, Pak. Punya Pak Nusron, Pak. Uang yang di koper punya Pak Nusron ya, Pak?